0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5
6: artinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal, dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
5: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin. Bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan dari situ. Kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
7: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: ikuti informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
19: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
15: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
14: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everfo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everfo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
20: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan sudah kita simak tadi ya informasi-informasi terkini kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Baiklah, untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi, sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda di suasana pagi ini pendengar, kita update dulu informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di wilayah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru khususnya ya. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca ini pendengar, laporan langsung kita akan simak dari BMKG Pekanbaru. Jadi untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, pendengar, untuk informasi perakiran cuaca hari ini ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, kita akan simak selengkapnya disampaikan oleh Mari Christine. Laporan Anda, Mari.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Pada pagi hingga siang hari, secara umum cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga berawan, di mana berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk sore hingga malam hari, juga diperkirakan terdapat kekaburan udara akibat asap atau smog yang masih bertahan. Dan dini hari, secara umum cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara yang masih bertahan dengan cuaca berawan, di mana kekaburan udara adalah bentuk asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 5.983 hotspot, di mana di wilayah Provinsi Riau terdapat 115 hotspot, di antaranya Kabupaten Kuantan Singingi 6 hotspot, Pelalawan 5 hotspot, Rokan Hulu 1 hotspot, Rokan Hilir 2 hotspot, Indragiri Hulu 84 hotspot, Indragiri Hilir 16 hotspot, Kota Dumai 1 hotspot. Sobat cuaca, dikarenakan hari ini masih berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang juga penurunan kualitas udara, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai kondisi tersebut, terutama saat berkendara dan melakukan aktivitas di luar ruangan, kiranya dapat menggunakan masker. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamet.riau.bmkg.co.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi hari ini di edisi Rabu 16 September 2026. Nah, kali ini pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kami ajak Anda untuk kita bersama-sama mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Pada hari ini, dialog interaktif Riau Menyapa, topik pembahasan khusus akan kita simak terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Ya, ruang membangun SDM cerdas, kritis, kreatif, dan berdaya. Itu topik yang dapat Anda simak, pendengar, di dialog interaktif Riau Menyapa dengan beberapa orang narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Untuk berjalannya dialog ini, ada rekan saya Hairani Januarini yang akan bersama Anda.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini, senang sekali kita bersama kembali dalam program Riau Menyapa, Dialog Interaktif untuk edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026 ya. Seperti yang tadi rekan Suci Raslia katakan bahwa hari ini kita membahas terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Nah, mungkin bagi Anda, sebagian Anda juga belum tahu bahwa setiap tanggal 14 September dari tahun 2001 ya sampai dengan saat ini diperingati terus, yakni peringatan Hari Kunjung Pustaka. Ya, kenapa mungkin ini penting kita bahas? Karena memang kita ingin terus menggerakkan literasi membaca, ya, bukan hanya di kalangan mungkin generasi muda saat ini, tapi mungkin di seluruh kalangan, ya, baik mungkin anak-anak, dewasa, ya, bahkan mungkin sejak dini kita harus terus menambahkan minat baca untuk membuka jendela dunia, bukan begitu ya narasumber ya? Baik, kita sudah hadir dua narasumber kita pada pagi hari ini pendengar, terkait dengan topik pembahasan kita Hari Kunjung Perpustakaan 2026, Ruang Membangun SDM Cerdas, Kritis, Kreatif, dan Berdaya. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Pengurus Daerah Gerakan Pembudayaan Minat Baca Riau, Ibu Hera Yulwita Esos MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Hera.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Cantik sekali ya dengan baju batiknya ya Bu ya. Baik, kita juga bersama dengan Kepala SMA Cendana Pekanbaru dan juga seorang sastrawan Riau, ada Dr. Bambang Karyawan YSMPD. Pak Bambang, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Bambang?
3: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah, meskipun mungkin kita agak sedikit batuk-batuk ya.
3: Iya.
1: Karena faktor cuaca, mudah-mudahan kita semua sehat dan pendengar kita juga semua sehat. Jaga kesehatan itu penting untuk di saat kondisi seperti saat ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami pendengar, kami buka nanti di line telepon atau di line interaktif di 0761 25111 atau di 0761 245 95 dan di 0811 717 3991 ya. Dan kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi silakan mungkin tap-tap layar Anda ketika Anda menonton dan menyaksikan kami ya. Baik, mungkin terkait dengan peringatan Hari Kunjung Pustaka. Ini kita flashback terlebih dahulu nih Pak Bambang dan juga Ibu Hera, flashback terlebih dahulu. Ini kenapa sih diperingati Hari Kunjung Pustaka, dan ini katanya di tahun 2001 lalu ya, 14 September 2001 hingga saat ini mungkin sudah kita peringati setiap tahunnya. Ini bagaimana sejarahnya ini Pak Bambang? Mungkin dari Pak Bambang terlebih dahulu. Oh, iya. Atau Ibu Hera?
2: Boleh.
1: Oke, okay, iya. Boleh Ibu Hera.
2: Iya. Terima kasih. Kita memperingati Hari Kunjung Pustaka ini kira-kira sudah 25 tahun. Tuh. Dan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu berbagai upaya yang dilakukan oleh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan semua lembaga-lembaga yang berkolaborasi dalam Hari Kunjung Pustaka. GPMB, Gerakan Pembudayaan Minat Baca, kalau dulu namanya Gerakan Pemasyarakatan. Jadi pemasyarakatan itu bisa diambil jadi pendek aja jadi pembudayaan minat baca itu terbentuk oleh gara-gara kondisi kita kan minat baca kita masih sangat rendah ya. Oleh karena itu pemerintah pusat bekerja sama berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten membentuk sebuah gerakan. Tapi bukan hanya pemerintah, di sini juga ada pemerhati minat baca, pengarang, penerbit, dan semua unsur-unsur yang ikut upaya dalam pencerdasan anak bangsa ini sepakat membentuk sebuah gerakan yang disebut dengan GPMB itu tahun 2011. Awalnya di situ karena kondisi minat baca kita memang sangat rendah.
1: Memang sangat rendah ya. Jadi tercetusnya untuk peringatan Hari Kunjung Pustaka ini seperti apa nih, Pak Bambang?
3: Oke. Hari Kunjung Pustaka itu memang sudah cukup lama ya digaungkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru tepatnya. Itu dijadikan momen untuk menjawab tingkat literasi kita yang masih rendah seperti itu. Jadi kadangkala dalam proses keseharian kita dalam berliterasi itu perlu ada momen-momen. Momen itu salah satunya Hari Kunjung Perpustakaan, sehingga perpustakaan bukan hanya dijadikan tempat sebuah gedung yang menyimpan buku. Maka perlu ada Hari Kunjung ini dengan segala momen dan seremoninya. Diharapkan pada momen itulah akan terjadi sebuah peningkatan kunjungan dengan serangkaian kegiatannya, bahwa ada loh Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi sehingga orang akan beramai-ramai lah, bahasa sederhananya, akan ke sana dan melihat perpustakaan itu punya peran apa terhadap untuk peningkatan literasi Indonesia. Saya setuju bahwa peningkatan literasi itu perlu dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan seremoni Hari Kunjung Perpustakaan ini. Sekolah juga sudah bergerak, perpustakaan juga sudah bergerak, sehingga agenda-agenda seperti tersebut akan bisa secara tidak sadar akan meningkatkan semua daya baca kita.
1: Oke, dengan inilah maka kita flashback lagi kembali dan untuk menggerakkan kembali program-program untuk literasi minat baca begitu ya, Pak Bambang ya. Baik, kalau dari sudut sastrawan sendiri, nah ini bagaimana membaca karya sastra dan dapat membantu seseorang berpikir lebih kritis dan kreatif nih, Pak Bambang?
3: Kebetulan juga saya seorang pendidik ya. Saat ini salah satu upaya untuk meningkatkan nalar kritis dan dalam pembelajaran mendalam, kita yang paling lemah adalah pembacaan secara mendalam. Kita hanya membaca, mungkin belum sampai mendalam. Kadangkala karena dunia sekarang serba terdistraksi dengan namanya gawai ya. Kita saat ini senang namanya melihat berita-berita singkat saja lah. Berita singkat, reel singkat, kemudian short video dan lain-lain dengan kita melihat sekilas. Di situ kita kebanjiran informasi itu justru bukan bagus. Bukan bagus,
1: berlebih
3: tapi justru
1: malahan, ya?
3: Dengan kita berkunjung ke perpustakaan, kita membaca satu buku dari awal sampai akhir, itu ada karakter yang dibentuk, kesabaran, tidak mudah menjudge seseorang dan sebagainya. Jadi situ kita akan berpikir besar gitu loh, untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan pendidikan dan permasalahan literasi. Kehadiran buku-buku yang bagus termasuk dalam hal yang sastra, itu juga bisa membuat kita membaca dengan satu berimajinasi. Ini pentingnya membaca dengan imajinasi, ditambah akan mendalam maknai sebuah buku, salah satunya mendekatan buku sastra, itu akan bagus. Maka tidak hanya sebanyak apa yang buku kita baca, tapi adalah seberapa dalam buku yang kita baca itu akan bisa menyelesaikan permasalahan daya kritis kita. Salah satunya buku-buku sastra.
1: Jadi penting ya kalau kita membaca, kita juga mendalami karakter dan isi dari apa yang kita baca itu ya.
3: Benar.
1: Agar kita paham begitu ya. Baik. Tapi ke Bu Hera. Bu Hera, terkait tadi gerakan pembudayaan minat baca. Nah, untuk saat ini seperti apa? Mungkin minat baca masyarakat Riau terutama saat dan apa tantangan terbesar dalam membangun kebiasaan membaca nih, Bu Hera?
2: Ya, terima kasih. Membaca itu sendiri itu suatu keterampilan. Jadi membaca itu keterampilan ya. Bisa kita mulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi bagaimana upaya kita melakukan memupuk, menumbuh kembangkan dari yang tak ada jadi ada, kemudian sudah ada jadi meningkat. Nah, jadi kalau yang membaca itu supaya sampai kepada pembudayaan, menjiwai dia, melekat di dirinya yang disebut budaya, budaya baca itu, tentu dia harus bisa dulu. Bisa dia membaca, kemudian biasa melakukan itu, baru dia menjadi budaya. Kalau dia sudah menjadi budaya, dia sudah ada trik, sudah bisa membaca cepat. Membaca yang paling tinggi itu tingkatnya adalah pemahaman, seperti Pak Bambang bilang tadi. Jadi dia baca, dia langsung paham. Ada yang hanya membaca dengan baca teks saja, dia mengenal dengan aksara yang tertulis, tapi akhirnya karena dibiasakan dan menjadi budaya pada diri mereka, akhirnya menjadi melekat. Jadi itu sangat sekarang sangat sulit kita dapat pemandangan seperti itu. Karena kalau yang sudah melekat itu dimanapun dia berada, dia akan melihat bacaan. Tapi sekarang anak-anak kita tetap membaca, tetapi tadi dia membaca gawai. Di situ kan sudah jadi overload dia, terlalu banyak informasi yang dia terima, sehingga sedangkan apapun kalau sudah melebihi kan kita menjadi tidak baik. Nah, sekarang saya lihat di tempat-tempat lain, alhamdulillah saya baru kembali dari Jepang dan Hong Kong kemarin minggu lalu, dua minggu yang lalu. Tidak ada lagi anak sekolah yang memegang handphone. Di jalan maupun di mall, di mana-mana. Bahkan mereka karena sudah didoktrin ya, sehebat apapun orang tuanya, setinggi apapun pangkatnya, sekaya apapun, tidak ada yang bisa menolong kamu selain kamu sendiri. Sehingga anak-anak mereka memang sadar betul. Saya melihat sendiri sebelum buka perpustakaan umum, orang sudah antri, Bu. Lebih 200 orang anak-anak yang sudah antri di depan. Nah, itu tingkat pembacanya paling tinggi. Dan mungkin keamanan ya. Tetapi itu adalah tidak bisa dia berdiri sendiri. Tentu ada upaya yang dilakukan. Apa yang dilakukan sekolah, apa yang dilakukan lingkungan, apa yang dilakukan oleh rumah. Maka sampai terbentuk itu. Jadi kita sekarang, nanti kita akan menerima hasil. Pak Bambang lagi mengadukan penelitian. Tapi minat baca generasi Z. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi keluar. Dari kasat mata aja kita lihat memang minat baca kita semakin turun. Jadi memang perpustakaan berupaya dari hari kunjung pustaka ini, perpustakaan provinsi dan seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia melakukan program-program untuk hayo ke perpustakaan itu. Jadi berbagai macam, ada lomba, ada apapun yang mereka lakukan. Itu semua dalam rangka itu tadi. Ayo kita ke perpustakaan karena membaca membuat kita berbeda dari yang lain.
1: Oke, okay, berarti memang untuk samakan tahun semakin minat baca masyarakat itu semakin turun ya. Tapi kan sekarang memang buku bukan hanya saja ini ya Bu ya, buku bukan hanya saja mungkin
2: fisik.
1: Nah, sekarang sudah ada digital. Iya. Nah, ini seperti apa ini Bu Hera?
2: Ya, ini tadi. Bagaimanapun buku tetap paling unggul karena buku tidak membutuhkan listrik, buku tidak membutuhkan energi lain ya, butuh asalkan ada cahaya dia sudah bisa membaca buku. Jadi memang kembali ke buku itu lebih baik. Tetapi kita tidak bisa menutup mata dengan teknologi. Jadi memang itu kontrol ya, bagaimana supaya ini kegunaan dari buku digital adalah menambah pengetahuan literasi kita, bukan untuk malah merusak gitu. Jadi memang pengawasan harus betul-betul kita laksanakan. Seperti dulu anak saya pernah sekolah di Cendana, di tempatnya Pak Bambang, mereka tidak boleh pakai handphone ke dalam kelas. Kalaupun handphone itu dipergunakan untuk dijemput, misalnya informasi ke orang tua, handphonenya dikumpulkan. Tapi sekarang pengawasan itu mungkin di sekolah masih adakah Pak Bambang?
3: Masih ada.
2: Tapi kan itu lebih banyak kepada ya tadi, gara-gara asap begini Ibu, kita belajar daring. Nah, itu alasan mereka, orang tua ada yang gagap teknologi sehingga menyerahkan semua kepada anak. Betul. Nah, ini kebablasan. Tapi saya lihat pengalaman dari cucu saya, kalau sudah main itu dia boleh megang handphone Sabtu dan Minggu, tapi dibatasi jamnya. Kalau sudah melebihi jamnya, memang orang tuanya yang mematikan jaringan dari jarak jauh.
1: Berarti jadi peran orang tua begitu ya, Bu.
2: Pengawasan bukan hanya orang tua dan semua unsur. Kalau dulu Bu, waktu saya masih kecil, belum ada lagi handphone, belum ada lagi berita yang bisa sampai ke orang tua, tetapi masyarakat sangat mengawasi kita. Kita di pinggir jalan aja jatuh atau di pinggir jalan mengambil buah tanaman orang lain, orang tua kita sebentar aja udah dapat kabar. Nah, begitu pedulinya masyarakat. Kalau sekarang jatuh di depannya pun, kalau dia pikir dia tidak perlu, tidak kenal dan dia tinggal. Jadi ini memang kembali lagi karakter kita memang mungkin sudah beralih, sudah berpindah dari yang dulu.
1: Bu Hera, kalau untuk data, kalau dari minat baca itu dari usia berapa nih Bu untuk saat ini yang masih bertahan Bu?
2: Kalau data saya tidak itu ya, tidak menguasai data, tetapi sebaiknya minat baca itu memang tadi saya sudah bilang dari janin. Sebetulnya cita-cita anak adalah cita-cita orang tua. Apa orang tua mengharapkan anaknya mau jadi apa, dekatkan itu kepada anak. Misalnya orang tuanya mau jadikan anaknya dokter, cerita tentang dokter, buku tentang dokter, apapun semuanya, peristiwa itu omongkan, aduh tadi mama pulang dari pasar ada yang jatuh, tapi untung ada Pak Dokter loh. Dia nolong, langsung kasih obat, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah itu, jadi cerita apapun sambungkan kepada tentang kesehatan itu, sehingga di otak anak terbentuk. Jadi nanti ketika dia mau milih, dia sudah ada yang mau dia pilih. Jadi jangan orang tua nanti dia pingin anaknya jadi dokter, tetapi setiap hari dia lihatkan musik dangdut atau apa segala macam. Tiba-tiba anaknya milih jadi penyanyi, orang tuanya marah. Padahal dia yang sudah membentuk karakter itu.
1: Oke, okay. Gitu. Okay. Ya. Berarti untuk bentuk sejak dini itu nggak ada ya Bu ya? Hanya orang tua berarti yang membentuk karakter anaknya.
2: Membentuk karakter anak memang tidak bisa lepas dari orang tua. Peran orang tua sangat besar.
1: Ini sebagai edukasi juga untuk saya nih Bu. Oke, baik. Pak Bambang, dan ini saat anak-anak dan generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu dengan medsos begitu ya untuk saat ini. Bagaimana cara membuat buku dan sastra ini tetap menarik bagi mungkin anak-anak dunia generasi muda saat ini Pak Bambang?
3: Oke, tapi kalau bisa saya tambahkan dari ini, karena saya juga bagian dari GPMB. Kebetulan saya dari diberi amanah sebagai tim riset. Tim riset, tadi kaitannya dengan minat baca, kami memang sedang melakukan survei minat baca untuk kalangan Gen Z. Dengan harapannya di saat ini sedang berproses untuk mengumpulkan responden dengan beberapa indikator itu, bagaimana respon dia terhadap perpustakaan, kemudian daya baca dia, dan pengembangan literasi dan hambatan-hambatannya. Itu sedang berproses dan diharapkan akan tersusun rekomendasi terhadap 12 kabupaten kota di Riau ini. Kita mengapa sasarannya Gen Z? Karena Gen Z adalah satu harapan besar kita untuk melihat minat baca kita ke depannya seperti apa. Karena di kalangan mereka kan akan terbentuk seperti itu. Nah mudah-mudahan itu bisa berhasil. Tapi perlu diingat bahwa minat baca Indonesia itu salah satunya diukur dengan hasil PISA, Program International Student Assessment. Tahun 2002, itu setiap 3 tahun akan dikeluarkan hasil. Tahun 2002, kita berada dalam rangkaian sekitar 60 besar gitu. 60, peringkat 60 masih jauh memang dari 80 yang diukur. Tapi tahun 2025 ketika dikeluarkan, kita naik beberapa poin. Itu kan satu indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu sedang bergerak lah, walaupun tidak bisa mengejar negara-negara maju yang masalah daya bacanya kuat. Saya yakin dengan ada sekarang program-program pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan, bukan hanya sekedar sebuah ruangan, itu ada lomba perpustakaan, ada dari kunjung, dan ada lain-lain, itu memberikan ruang. Nah, memberikan ruang juga saat ini sekolah itu ada namanya TKA ya, tes kemampuan akademik, salah satu yang diukur adalah kemampuan membaca atau literasi. Itu merupakan salah satu alat ukur. Walaupun hasilnya nanti rendah dan sebagainya, tapi paling tidak itu progres yang keterukuran. Bagaimanapun kita perlu ada namanya sebuah keterukuran. Ketika ditanya Riau daya bacanya seperti apa, kadang-kadang kita masih banyak kok menemukan anak-anak muda atau siapapun yang memang sangat gila kali membaca. Nah, tapi berkaitan dengan masalah pertanyaan tadi, bagaimana sih salah satu bacaan-bacaan misalnya karya sastra biar menarik di kalangan muda, banyak cara. Saat ini banyak harus penulis khususnya ya, kalau saya katakan penulis, itu tidak bisa dengan gaya menulis konvensional. Kita harus bisa mengadaptasi dan menyesuaikan terhadap bacaan-bacaan apa sih yang suka anak-anak muda sekarang gitu ya. Kadang-kadang dari format sebuah buku, itu ada yang teks saat ini hanya beberapa seperti quotes saja itu sudah diminati. Bahkan bisa menjadi sebuah film ya, seperti film Ayah Kemana Arahku, itu ada berupa quote-quote singkat saja, tapi luar biasa bestseller. Kemudian ada saat ini novel-novel, itu bukan hanya sekedar teks, tapi ada gambar. Nah, jadi penyesuaian-penyesuaian seperti itu penting. Jadi penulis tidak bisa membawa masa zamannya, tapi harus menekan satu penyesuaian terhadap apa yang dia tulis. Apalagi saat ini, tadi Ibu bilang membaca, seperti saya setuju dengan Ibu Hera, membaca buku tuh ada tetap sebuah karakter yang terbentuk, sabar, tidak memudah menghukum orang, karena dia ada membuka lembaran satu, lembaran dua, tapi kita tidak bisa menutup namanya teknologi juga. Tapi kalau kita membaca misalnya e-book dan membaca novel, coba kita membaca di gawai, itu banyak distraksinya, tiba-tiba notifikasi masuk, kemudian ada iklan ini dan sebagainya. Kalau kita kuat gak masalah, tapi apakah anak-anak kita kuat untuk itu? Kita kadang-kadang malah dilihat notifikasinya, karena jebakan-jebakan untuk scrolling itu luar biasa, akhirnya tujuan kita untuk menjadikan itu. Makanya kadang-kadang harus ada sedikit pemaksaan pada pembelajarannya, memang HP ditinggal. harus disimpan kayak gitu kan. Nanti pada saat perlu buka nggak masalah kayak gitu. Karena kita tidak bisa hilang dari namanya teknologi. Karena seperti pembelajaran daring, mau nggak mau sekarang HP. Nah sekarang jadi kalau pertanyaan kembali ke acara, sastra atau tulisan buku lain sekarang seharusnya sudah bertransformasi lah menjadi buku-buku yang harus diminati. Tidak kaku, berwarna, tulisan besar, hanya mau nggak. Tapi saya setuju, lingkungan keluarga itu sangat membantu untuk membentukkan karakter suka baca. Orang tua, paling tidak kondisikan ada buku di rumah, ada yang dekat dengan
2: contohkan.
3: Ini. Contohkan. Tanpa harus bilang baca, baca, baca. Baca aja orang tua, pasti insya Allah paling tidak dia melihat. Walaupun dia tidak menyatakan secara verbal, papa dan mamaku suka baca, tapi dia akan bercerita dan mengendap. Oh, pasti ada manfaat yang dilakukan. Okay. Itu.
1: Mungkin contohnya mungkin sebagai ini, sekarang kan banyak ibu-ibu muda ya untuk anak-anaknya. Meskipun mungkin banyak ibu yang tidak suka membaca atau orang tua yang tidak suka membaca. Ini bagaimana mencontohkan kepada anak nih secara kecilnya saja gini, Pak Pak Bambang.
3: Kalau anak yang dimaksud di rumah pasti adalah anak-anak kecil ya, yeah. Anak kecil. Sebetulnya masalah tergantung niat sih. Meluangkan waktu. Saat ini Balai Bahasa, Badan Bahasa itu menyediakan buku-buku cerita yang bergambar dengan sudah memenuhi standar pemenuhan karakter, pemenuhan pembacaan. Itu namanya buku cerita anak bergambar. Itu bukan hanya sekedar tanpa seleksi panjang, termasuk saya penulis di dalamnya, itu sebetulnya tinggal buku itu sudah ada, tinggal pembiasaan meluangkan waktu tuh, bahwa okay. Kita itu memang untuk diri kita sendiri kita membacakan dan juga untuk yang kita tujukan anak kita dan sebagainya. Kalaupun tidak sempat, minimal letak aja buku di salah samping tempat tidur, karena dalam dalam kajian-kajian parenting meletakkan buku di samping tempat tidur itu akan ada efek jangka panjang ketika paling tidak lihat ini buku apa, ketika dia sudah melihat udah tahu tersimpan tuh judulnya minimal, tapi lambat laun buka halaman satu itu masalah proses aja,
1: apalagi dengan warna dan bentuk-bentuk yang unik dan mengasihkan itu juga sebagai apa namanya pemicu untuk anak untuk membaca begitu. Betul. Ya Pak Bambang ya, baik. Kalau misalnya dari peran perpustakaan dalam memperkenalkan karya-karya sastra lokal Riau kepada generasi muda, ini apa nih perannya, bagaimana nih perannya Pak?
3: Kami ini berada di perpustakaan wilayah ya Bu ya. Sebetulnya kalau sastra-sastra lokal itu udah punya bilik namanya Bilik Budaya Melayu. Udah banyak yang tahu di situ, bahkan kalau saya ya, saya ingin menulis sebuah karya sastra, saya mau berlama-lama di sana. Karena sumbernya itu tidak semua orang bisa mendapatkan, walaupun di internet ada dan sebagainya, tapi beda dengan kita melihat sendiri. Oh, kerajaan Siak itu seperti ini. Oh, kerajaan Senapelan seperti ini. Oh, ini seperti ini. Sudah banyak. Bahkan penulis-penulis di Riau ini, sastrawan Riau itu setiap tahun produktif kok. Produktif sekali menghasilkan karya dengan berbagai mau puisi, mau prosa, novel, cerpen, bahkan esai dan lain-lain itu ada di perpustakaan. Hanya proses pengenalan sastrawan-sastrawan itu menjadi catatan. Saya pernah sampai survei ketika ada, kasih contoh lah, ketika ada anak-anak muda tuh kumpul, ya kan? Karena dalam pembelajaran budaya Melayu Riau ada mengenal sastra Riau, sastrawan Riau. Ketika saya sebut misalnya nama sastrawan Riau, ada Pak Farunas Emajabar. Kalian kenal ini? Banyak yang tidak kenal. Kemudian kalian kenal puisi ini, kenal novel ini? Mereka kenalnya ya yang kemodernannya saja. Tapi pada tidak itu tidak boleh lelah. Makanya kadangkala ada di ruang-ruang publik toko-toko sastrawan Riau itu kadang-kala harus berada di mana-mana, bukan hanya ya toko-toko politik dan sebagainya, tapi maksudnya kadang-kala yang berkontribusi terhadap pengembangan sastra, literasi, harus ada. Minimal itu ada di perpustakaan wilayah, tapi kan banyak keterbatasan atau ketidakluangan waktu untuk kesana.
1: Oke, baik. Sebelum kita break ini, kita ke Bu Hera kembali. Ini apakah akses terhadap buku dan perpustakaan di berbagai daerah di Riau ini sudah merata, Bu? Atau seperti apa?
2: Sebelum sampai ke situ, mumpung saya masih ingat, kejayaan sastra Indonesia ada di Riau. Pertama kali percetakan adanya di Riau.
1: Di Riau.
2: Di Pulau Penyengat itu untuk Asia Tenggara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sejarahnya sangat jaya dulu sampai Gurindam 12 menjadi warisan dunia. Itu adanya di Riau. Dulu kita masih bergabung ya. Nah, itu seharusnya cikal bakal itu harus kita munculkan kembali. Jadi memang anak-anak menurut Pak Bambang tadi, dia sudah bertransformasi sesuai dengan usianya ya, sekarang dan keadaan sekarang. Karena buku-buku cerita sekarang tidak seperti dulu.
1: Iya.
2: Sekarang bisa membaca di gawainya sendiri pun bisa, tapi banyak godaan. Mm-hmm. Nah, ini yang akan kita kembalikan, bahwa kita tuh memang orangnya sangat ini untuk sastra ya Pak ya, karena kita punya pantai. Orang yang hidup di pinggir pantai dia lebih melankolis ya Pak, lebih
1: puitis.
2: Mm-hmm. Jadi dia dengan ombak, dengan apa, nah kita punya itu dan kita sejarah sudah membuktikan. Mm-hmm. Nah jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Mm-hmm. Bahwa
1: untuk perpustakaan dan buku sudah merata belum di Provinsi Riau ini?
2: Kalau kita bilang merata, karena kita aja tumbuh perpustakaan desa masih baru-baru sekarang ini ya. Mm-hmm. di Riau. Tetapi perpustakaan nasional sangat peduli dengan itu. Dari dulu sampai sekarang, baru saya tahu 2026 ini yang perpustakaan tidak berdaya memberikan bantuan buku kepada perpustakaan desa. Kalau dulu kami setiap tahun, saya pernah menjadi kepala perpustakaan di Kabupaten Siak. Semua desa kami dari 193 desa, 186 sudah dapat bantuan dari perpustakaan nasional. Hmm. Jadi bantuan itu berupa buku, rak buku, komputer, sampai perpustakaan sekolah ya Pak Bambang ya, dapat bantuan. Betul-betul memang dapat perhatian, kita sangat dimanja oleh perpustakaan nasional. Tapi sekarang katanya bantuan buku itu tidak ada lagi karena anggaran sudah tidak ada ya. Tetapi yang pernah kita lakukan dulu, saya juga aktif di PKK ya Bu ya. Jadi buku itu bisa ditambah dengan koleksi sendiri. Mm-hmm. Selain daripada Pak Bambang tadi memberi anak-anak ruangan untuk bisa menulis, baik menulis sastra, kalau saya kepada ibu-ibu yang punya keterampilan, mm-hmm, apapun yang ibu bisa buat, mari di perpustakaan kita praktekkan. Tetapi nanti setelah jam praktek ini berlalu, tolong ibu tinggalkan tulisan tangan aja pun boleh, resep-resep itu. Nah itu bisa ibu membuat gairah di perpustakaan dan menambah koleksi. Kalau dulu juga kita, waktu saya pegawai, kemanapun kita pergi dinas, bawa buku untuk sebagai, bahwa kita sudah dapat tugas nih, yeah, oleh-olehnya buku untuk menambah koleksi. Karena setiap kantor kan punya perpustakaan instansi. Nah perpustakaan instansi ini juga sekarang udah jalan belum. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Memang ini juga butuh perhatian bersama ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Dan agar minat baca masyarakat juga semakin tinggi begitu ya. Oke, okay, baik, kita buka di line telepon. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0761 25 111, atau di 0811767399. Kita membahas terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026, ruang membangun SDM cerdas, kritis, kreatif, dan berdaya. Itu yang menjadi topik pembahasan kita. Ini dalam rangka memperingati Hari Kunjung Pustaka pada 14 September 2001. Kalau sekarang berarti sudah 25 tahun.
2: Ya.
1: Wow. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan terus minat baca masyarakat, terutama di Provinsi Riau. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Rani, selamat pagi Bu dan Bapak narasumber.
1: Baik.
4: Pak Atong dari Tangkerang Utara kan baru. Rani.
1: Silakan Pak Atong.
4: Coba kedua Ibu Bapak narasumber, kita tanya sama anak-anak sekarang, kenal Pak Idrus Dintin apa tidak gitu? Jadi bakal tidak tahu. Jadi saya kembali ke masa kita kecil-kecil dulu, zaman dulu. Kita bangga punya buku cerita di rumah, dan saya yang paling berkesan, ingat saya waktu itu, judul buku ceritanya di bawah naungan Bunga Kemboja. Itu hampir istilahnya itu yang paling teringat. Jadi kan seperti itu, banyak buku cerita di sekolah, banyak dulu anak-anak sekolah dulu paling bangga bisa meminjam buku di sekolah, buku cerita, ada pelajarannya, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian itu kalau buku itu hilang, ada sanksi dari sekolah. Jadi kemudian nanti di sekolah itu dilombakan siapa yang hafal cerita. Itu saya paling ingat zaman kita kecil dulu. Jadi bisa mengupas cerita di buku itu. Zaman sekarang udah nggak ada. Jadi zaman sekarang itu minat baca anak-anak. Anak-anak itu sudah nggak punya, hampir nggak punya minat baca. Malah ya mungkin dibuat presentasi, anak-anak itu lebih paham main game daripada buku cerita, daripada buku ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya, ilmu pengetahuan alam. Pokoknya intinya literasinya zaman sekarang sangat kurang kalau anak-anak sekarang, beda dengan angkatan kita zaman dulu. Itu saja Ibu narasumber dan Rani. Bapak narasumber, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Atong. Ya, di belakang Pak Atong silakan pendengar 0761251111 atau di 0811767399 ya. Sambil kita menunggu penelpon lainnya, kita break sejenak, Bu Hera dan juga Pak Bambang. Oke, sudah ada, kita buka dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya Rani Bapak. Dengan Bapak Rani, siapa?
5: Pak Suhaimi Bengkalis, Bu.
1: Silakan Pak Suhaimi di Bengkalis.
5: Ya, masalah apa? Judulnya pustaka.
1: Iya, minat baca, Pak.
5: Penggemar pustaka ya. Bu, ini saya masyarakat biasa. Bapak yang minat baca. Sekarang, Bu, bukan apa-apa tidak. Orang tua mencari makan, mak cakap berangkat dari jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Jadi anak diasuh oleh pembantu, kemudian diserah sama tempat anak-anak. Itu macam mana cara mengajar tu? Apa kata bapak? Jadi sekarang api dah canggih. Maksud saya Bu, supaya bapak-bapak tu, ibu-ibu yang apa tu, membuat itu Bu di api tu, supaya mengaji kah? Alif baca, bismillah kah, membaca, ini budi. Sebab itu Bu, supaya dapat dia apa. Dia pilih Bu, saya buka programnya, minat supaya anak-anak minat baca. Sekarang orang cari makan Bu, dari pagi jam 6 sampai jam sore.
1: Okey, baik.
5: Cari nafkah.
1: Ya.
5: Terima kasih sebabnya.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke break sejenak sambil mungkin nanti kita tanggapi pertanyaan dari pendengar kita, Bu Hera dan juga Pak Bambang. Kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, masih membahas terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026, Ruang Membangun SDM Cerdas, Kritis, Kreatif, dan Berdaya. Ya, ini dalam rangka peringatan Hari Kunjung Pustaka pada 14 September lalu, dan untuk saat ini sudah 25 tahun ya, bagaimana cara kita untuk terus menambah minat baca dari masyarakat, terutama mungkin generasi muda saat ini, yang memang sekarang tantangannya adalah gawai, bukan gawai. Begitu ya Pak ya? Oke, satu penelpon lagi sebelum dijawab oleh Ibu dan Bapak narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Ya. Dengan Pak Wah siapa Pak? Di mana?
1: Pak Bahari di Kecamatan Bandar Asmana, Bengkalis.
0: Oke, silakan Pak Bahari.
1: Untuk Bapak-Bapak, Ibu narasumber, ini karena saya dulu pernah bertugas di perpustakaan. Memang kalau kita lihat sekarang ini dan zaman beberapa tahun yang waktu saya bertugas itu minat baca memang berkurang, sangat berkurang. Jadi kami pernah ada perlombaan di Pekanbaru itu di perpustakaan provinsi itu. Mm-hmm. Itu kita ini minat baca di dunia itu mungkin nomor 100 sekian itu minatnya apa. Kemudian kalau kita turun ke daerah, kalau dulu kita ada OPTD. Perpustakaan itu antara hidup dengan mati aja perpustakaan, tak ada pengunjungnya. Itu juga di sekolah. Jadi sekarang kalau kita mau lebih maju untuk perpustakaan, minat baca, kunjungan apa, harusnya di apa, pemerintah yang terlebih dahulu. Ini kadang-kadang pemerintah, Bu, kalau kita sharing di dewan itu kalau masalah buku memang jarang yang direalisasi. Jadi untuk kedepannya bukan hanya minat baca aja, tapi pemerintah itu harus jeli juga untuk mengembangkan UPTD, bagaimana daya tarik UPTD itu, buku-buku yang referensi yang lengkap, apalagi di Bengkalis, di Duri itu ada perguruan tinggi. Jadi mencari buku referensi itu tidak mudah. Ini kadang-kadang buku yang 4-5 tahun itu buku, bahkan puluhan tahun buku itu juga di perpustakaan. Hanya saya lihat itu, karena saya tugas itu pernah jadi sekretaris di perpustakaan di Bengkalis itu.
0: Okay. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Bahri. Terima kasih untuk, baik kita cukupkan dulu penelpon ya, kita bahas dulu penelpon kita atau pendengar kita yang sudah bergabung bersama. Silakan Pak Bambang, mungkin
2: Saya berkaitan dengan pertanyaan Pak Atong ya tentang industri tintin tadi disebut ya. Seperti saya tadi contohkan Pak Farunas gitu kan. Di Riau ini kan ada gedung industri tintin. Memang anak-anak kita tahu itu gedung industri tintin aja sih. Mm-mm. Kita agak sedih sebetulnya ketika kita mau gak mau berhubungan dengan kurikulum di sekolah. Kalau zaman kita itu ada namanya Bahasa dan Sastra Indonesia. Sehingga porsi sastra itu mendapat ruang untuk mengenal tokoh, mengenal karya. Saat ini namanya Bahasa Indonesia saja. Sehingga setelah saya cek sama guru saya, itu memang sangat minim untuk mengenal-mengenal yang itu. Ya, tapi tentunya ada kreativitas. Kreativitas seorang guru itu bisa tetap mengenalkan muatan lokal. Apalagi kita saat ini ada belajar budaya Melayu Riau. Itu penting sekali mengenalkan tokoh. Kreativitas itu penting, bahwa ada yang menjadi simbol-simbol industri itu siapa, harus menjadi sebuah pengenalan dalam kelas sosialisasi dan sebagainya. Karyanya burung waktunya itu kayak apa, jika perlu berkunjung ke sana dan sebagainya. Itu banyak cara. Seperti perpustakaan kami namanya Ibrahim Sata, dia sastrawan besar juga di Riau. Kami memberi nama itu bukan hanya sekedar nama, tapi ada karya-karyanya yang harus dibaca, diapresiasi, karya-karya ditempel di pojok-pojok sekolah dan sebagainya, sehingga jadi tahu oh karyanya seperti itu. Okay. Jadi memang anak kita masih dalam tataran seperti itu, hanya mengenal nama tapi tidak mendalami siapa dia. Yeah. Tapi itu bukan berarti kita berhenti di situ. Banyak cara kok, banyak cara optimis kita untuk melakukan itu. Salah satunya peran-peran perpustakaan. Ketika perpustakaan di perpustakaan wilayah ada kok, toko-toko sastrawan Riau ada. Hanya tinggal mau atau tidak untuk melihatnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan tadi yang menitipkan ke
0: orang tua,
2: ke daycare, dan sebagainya. Gitu mungkin ya. Bu Hera lah lebih banyak pengalaman di situ ya. Tapi berkaitan dari pertanyaan ketiga dari yang Bengkalis itu, saya melihat begini. Saat ini sebetulnya memang kalau minat baca itu kita harus terukur standarnya apa. Kalau internasional kita PISA itu berada di peringkat 60-an. Kemudian nanti tinggal kita survei lagi nih siapa seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan rendah, karena banyak juga anak-anak Riau dan orang Riau ini berprestasi juga dalam berkaitan dengan dunia literasi. Sehingga harus ada alat ukur mengapa begini, mengapa begini. Kaitannya dengan perpustakaan, walaupun kata dari Bu Era bantuan pemerintah karena berkaitan dengan anggaran itu lemah, tapi saat ini tumbuh loh namanya taman bacaan masyarakat di mana-mana. Itu kita salut lah dengan relawan-relawan yang menjadikan pojok rumahnya untuk TBM namanya. Yeah. Itu kan berarti tanda bahwa orang-orang yang sangat peduli untuk meningkatkan minat baca banyak gitu kan. Banyak ada di, saya pernah ke Rohul, samping rumahnya saja itu kayak seperti garasi. Anak-anak datang mungkin walaupun bukunya ya tidak secantik, tidak serapi pustakaan, tapi orang tuh punya jiwa untuk itu. Dan itu bukan hanya di satu dua tempat, ada banyak sekarang TBM, Bu. Jadi kita, saya yakin ketika itu ya katakanlah adalah dipedulikan sedikit,
0: ada perhatian,
2: diperhatikan, saya yakin yang perpustakaan yang ada di pusat-pusat kota atau itu dengan ada TBM-TBM itu akan menjangkau. Nah, sehingga di dalam itu saya yakin ada kok buku-buku yang mengenalkan tokoh-tokoh sastrawan Riau. Saya yakin lewat itu. Dan saat ini komunitas-komunitas sastra itu bukan hanya berkumpul di satu tempat. Mau teater, mau apa, pasti pengenalan tokoh-tokoh itu sekarang itu di wilayah dimanapun bertumbuh. Riau ini termasuk yang didata oleh Balai Bahasa, itu sangat banyak untuk masalah komunitas sastra, TBM. Saya yakin nanti suatu saat kita akan mengukur, ketika kita ada kepedulian dan perhatian itu akan meningkat. Tapi dengan ukuran standar ya, bukan mata melihat saja standar. Oh, ukurannya itu sebegini dan sebagainya. Demikian pula tadi yang kita coba buat di GPMB, survei minat baca Gen Z, nanti kita akan melihat tuh. Oh, ternyata yang persepsinya bisa saja patah atau malah seperti apa, nanti kita akan lihat.
0: Oke, mungkin dari Bu Hera tambahannya, silakan Bu Hera.
3: Sangat menarik ya. Jadi dari kasat mata awam melihat minat baca itu rendah, padahal menurut survei minat baca itu tinggi, apalagi untuk membaca yang ada di gawai. Semua orang sibuk dengan melihat, itu kan salah satu membaca ya. Tetapi yang dibacanya apa dulu? Minat baca itu ada, tumbuh dan berkembang, tapi sesuai dengan minat baca itu sebetulnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia memang ingin menyelesaikan soal-soal yang harus terjawab, misalnya ada dari sekolah, dia memang mencari buku sesuai dengan tugasnya. Begitu juga dengan misalnya memperkenalkan Idris Tintin, tahu enggak anak itu? Anak itu tidak akan peduli dengan Idris Tintin kalau sekolah tidak mengasih tugas sama dia. Siapa Idris Tintin? Penulis angkatan berapa dia? Apa ininya? Apa hasil karyanya? Semua pertanyaan itu memang harus berkolaborasi antara guru, orang tua, dan murid itu sendiri. Tapi kalau anak hanya dilihatkan, paling dia ingin tahu apa tuh Idris Tintin ya? Dia pikir tokoh kartun kayak, atau apa sesuai dengan pikiran dia. Tetapi kalau sekolah juga memberikan tugas ya, jadi itu bisa terjawab. Mudah-mudahan nanti kita makin jeli. Minat baca yang sudah ada ini bagaimana sesuai dengan kebutuhan. Jangan anak-anak nanti tanya ke AI aja, apa nih jawaban ini? Jadi tidak perlu dia cari sendiri. Tidak perlu diperdalam. Nah, atau percaya aja. Jangan percaya dengan AI, selalu salah dia. Kalau kita punya pengetahuan, kita tanya sama dia, kita akan menemukan bahwa tidak selamanya dia betul gitu. Jadi mudah-mudahan minat baca yang sudah tumbuh ini nanti kita sama-sama. Karena tanggung jawab membaca itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di pemerintah, tetapi kita semua, sampai penerbit, toko buku, itu juga mereka pingin minat baca kita tinggi, supaya buku-buku yang sudah dikarang oleh pengarang dibaca. Kan banyak buku yang tidak sampai bestseller. Buku tuh berseliweran aja, sampai sekarang datanya ada yang 60.000, 64.000 ya Pak per tahun. Tapi yang dibaca berapa gitu. Kalau produksi hasil karya ini lebih dari 50.000 setahun. Kalau dulu saya waktu tahun-tahun waktu saya masih kerja Pak, tahun-tahun 2000 atau 19-an, 25.000 itu pun tidak banyak. Itu termasuk buku anak-anak yang satu buku bisa 10 judul, bisa berapa judul gitu. Tapi sekarang banyak sekali, tetapi yang dibaca banyak tidak. Nah, kita minta Pak Bambang cepat hasil ini hasil ya keluar, bisa kita tahu dan buku yang diminati buku apa, dan kapan saatnya mereka membaca, dan kapan mereka membaca untuk menambah pengayaan apa mereka, pengetahuan ya, mereka sendiri. Mereka,
0: ya, okay. Terkait dengan tadi Pak Sohaimi katakan, ini ibu-ibu sekarang kan banyak menitipkan anak itu di daycare, bahkan mungkin kerja dari pagi sampai malam, dan waktu juga untuk, ya tadi seperti ibu katakan, ya, dari orang tua dulu menunjukkan, paling tidak memperkenalkan dulu kepada anak. Tapi itu jarang terjadi untuk saat ini. Mungkin kebanyakannya ya, ada sebagian mungkin ada sebagian seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Ini bagaimana nih Bu?
3: Nah itu, menurut saya, ibu-ibu yang bekerja, dia tetap jumpa sama anaknya. Walaupun pulang anaknya sudah tidur, nanti ada saat anaknya bangun. Mereka punya waktu yang sangat berharga ya di dalam rumahnya. Jadi ibu-ibunya jangan sampai terlena gitu. Tetapi kapan ibunya bisa bercerita sama anak? Tentu ketika dia mendapatkan contoh dari orang tuanya. Bisa kita kendalikan itu dan kita paksa, menurut Pak Bambang harus dipaksa baru dia bisa tumbuh. Ketika anaknya sudah sekolah, misalnya anaknya masuk ke dalam playgroup atau masuk TK, suruh orang tuanya bercerita kepada anaknya dengan cara gurunya bertanya kepada anak. Diceritakan apa tadi malam sama ibu. Siapa yang berani bercerita ke depan? Nah, itu dihidupkan lagi. Karena dulu kita memang nenek kita cerita, ibu kita cerita sebelum tidur. Karena memang hiburan lain kan tidak banyak ya Bu ya. Tetapi sekarang bisa aja. Bisa, orang tua bisa. Paling tidak orang tua bisa mendengar anaknya tadi belajar apa di sekolah. Saya aja Bu, kalau ketemu dengan anak-anak, apalagi usia masih PAUD ya, saya tanya, di kelas siapa kawan yang paling cantik? Namanya siapa? Karena mereka itu sudah ada rasa, walaupun kecil. Ada namanya si ini. Dia banyak cerita. Nah, kita paling tidak orang tuanya dengar dulu. Dengar dulu dan nanti kerjasama. Orang tua kerjasama sama sekolah. Sekolah nanti memberikan tugas apa. Dulu kan kita ada buku-buku komunikasi ya. Saya rasa sekarang masih ada buku komunikasi itu. Tetapi mungkin dipraktekannya lain. Kembali aja kepada yang dasar-dasar dulu aja. Cerita kembali sama anak. Walaupun cuma Bu, cerita itu bisa 2 menit loh. Ada kadang-kadang saya sedih, anak-anak nunggu kedatangan ibunya. Misalnya ada bunda literasi, diharapkan murid sudah dikumpulkan, disuruh bercerita bundanya, sudah diumumkan lagi. Nanti ibu bunda literasi kita datang ya, bunda PAUD kita datang, dia mau bercerita sama kamu. Tapi karena si bunda PAUD tidak siap, dia bilang, maaf ya bunda lagi tidak sehat, jadi bunda pun ada tugas lain, ibunda serahkan sesama. Padahal cerita Bu 2 menit bisa. Aduh, gigi saya sakit. Anak-anak ternyata bunda lupa gosok gigi. Tiba-tiba aja Bu, enggak usah bilang, halo bunda ini, nama ibunda siapa. Tidak perlu. Sama anak-anak, ketika anak-anak sedang nunggu, langsung kita bikin sandiwara-sandiwaraan atau kita jatuh ke sandung. Itulah, ini siapa ya yang menaruh sepatu tidak di rak sepatu? Akhirnya bunda ke sandung loh. Kan sakit. Itu sudah sebuah cerita. Tapi kadang-kadang bunda-bunda kita itu tidak mau bertanya atau tidak siap gitu. Padahal anak-anak masih bisa dibohongin dalam bentuk cerita. Tapi

0: gitu kan, karena banyak di ruang-ruang di perpustakaan kita itu ada ruang-ruang untuk publik untuk anak. Jadi bukan hanya membawa ke mall gitu, sekali-sekali secara sebulan sekali kah, dia, itu lupa. Salah satu menyelesaikan satu permasalahan. Minimal dia tahu, oh ada gedung namanya perpustakaan, isinya buku. Cobalah lihat ini kok menarik. Terlepas dia ada mau baca, tapi paling tidak kita dia sebagai datang. Keluarga ada mengagendakan ke sana. Jadi bukan hanya sekedar sebuah yang konsumtif, tapi itu juga sebuah edukasi. Gak mungkin kan selama seminggu kita tidak ada waktu luang, misalnya kayak gitu.
1: Ya itu tadi pemaksaan. Ya, kalau sekolah yang nyuruh ke perpustakaan, kalau masih di bawah anak-anak kelas 3 ke bawah, kelas rendah, didampingi oleh orang tua. Saya dulu suka ngambil alih, Pak. Orang tua kumpul di saya, anak-anak serahkan di petugas. Saya panggil orang tuanya, Bu, untuk memberikan edukasi gitu, bahwa penting orang tua, apapun yang sudah diucapkan oleh orang tua ini, anak-anak akan percaya. Nah, maka jangan sia-siakan. Tanamkan kamu mau buat anakmu jadi apa, kamu yang punya wewenang. Jadi orang tuanya saya kumpulkan kapan sempatnya, ibu anaknya mau jadi apa. Jangan lupa dekatkan dengan impian ibu, sehingga anak-anak ketika ditanya mau jadi apa, impian ibunya, Bu. Jadi ibunya enggak kaget ketika anaknya mau jadi dokter. Sementara ibu dari dulu memang ceritanya tentang dokter. Ibunya cerita tentang penyanyi. Memang dari dulu ibunya selalu memasukkan karakter penyanyi sama anaknya. Jadi orang tua harus tahu waktu-waktu itu. Nah, orang tua kan suka lupa, Bu, dengan beban kerja, dengan sibuk belum siap lagi masak, anak-anak udah pulang sekolah, ini kain belum terjemur semua, semua beban orang tua itu sangat berat. Tetapi kalau dia bisa, kapan saatnya memasukkan itu? Nah, makanya saya kalau hari kunjung pustaka itu termasuk orang tua datang mendampingi anaknya, orang tuanya tidak saya biarkan duduk di kantin. Mari-mari di sini, petugas anak-anak ada. Petugas anak-anak dan guru sekolah masuk ke ruangan anak. Ibu guru di sini, kita ngobrol-ngobrol. Mau enggak jadi anaknya juara? Mau enggak anaknya dapat beasiswa?
2: Betul.
1: Itu, Bu, motivasi. Tapi mudah-mudahan itu akan terus berlanjut. Karena saya udah pensiun 4 tahun, Bu. Dulu saya memang itu saya kerjakan. Karena tugas saya yang lain, kan kita udah banyak ya namanya fungsional. Kan semua yang kita kerjakan itu bisa kita jadikan angka kredit. Saya kumpul, saya kesempatan, Bu. Ini orang tua, berapa orang muridnya? Oh, ini 3 bus. Di perpustakaan banyak, Bu, pengunjung. Dan masih banyak kesadaran orang tua yang datang, Pak, sendiri. Bahwa anaknya menjadikan perpustakaan itu sebagai tempat rekreasi. Masih banyak. Sering saya ketemu dengan,
2: kenapa sih ini, Pak? Ya, Bu.
1: Iya, ini anak saya. Memang saya sekarang-sekarang ini. Anak saya, Bu, setiap minggu harus dibawa ke sini, Bu. Kalau enggak dia nuntut. Karena di sini dia bebas main. Bu, sekarang rumah kita kan sangat-sangat sempit nih. Sebesar apapun rumah kita, pasti banyak perabot. Tapi kalau di perpustakaan, anak-anak bisa merdeka, naik turun tangga, lari ke sana, lari ke sini. Kami pernah mengawasi anak yang naik di anjungan itu, Pak. Sampai tinggi, orang kantor gubernur yang nampak. Anak itu udah sampai tinggi.
2: Wow.
1: Pakai pemadam kebakaran, nurunkan anak itu.
2: Karena saking bebasnya mereka. Bebas. Ya.
1: Nah, okay. Itu. Jadi mudah-mudahan itu makin tetap. Perpustakaan adalah tempat rekreasi yang
2: baik.
1: Murah.
2: Okay. Baik, Bu Hera, mungkin ini sekaligus mungkin ya terakhir closing statement. Ini program yang saat ini didorong untuk mengajak masyarakat lebih aktif berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan, serta bagaimana mungkin cara kita juga untuk menambah minat baca di kalangan keluarga terutama, Bu Hera.
1: Ya, kalau menurut saya ini, Bu, ya, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Kalau sendiri, kami juga sudah pernah dulu saya punya pengalaman sebagai kepala perpustakaan selama 6 tahun di kabupaten, dan kita pernah meneliti di belakang BCA ini, Bu. Orang tua belikan buku sampai bisa bukunya disusun untuk buka lampu, bisa dijadikan tangga. Orang tuanya membeli buku itu sampai ngutang, tapi bukunya tidak pernah dibuka oleh anaknya. Nah, ini dia harus punya kerjasama. Jadi orang tua itu di rumah ngapain, sekolah itu ngapain, jangan biarkan anaknya nganggur tanpa PR. Dan kami bikin kesepakatan wajib membaca. Itu tidak bisa, komitmennya tidak bisa sendiri. Jadi harus bersama. Sekolah ngapain, perpustakaan ngapain, orang tua ngapain, dan petugas keamanan sekolah sampai petugas ini ada. Kalau memang kita mau buat itu, saya siap dengan program itu. Jadi itu memang bisa nanti manfaat bagi anak sekolah, tentu meningkat mutu pendidikan. Itu manfaat dari orang tua, buka wawasan, buka peluang. Sampai membaca itu ternyata bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Saya sudah praktekkan itu, Bu. Sudah saya praktekkan semua. Jadi meningkatkan ekonomi keluarga, menambah pengetahuan, menghilangkan stres. Tapi itu memang harus secara bersama, bekerja sama. Jadi sekolah, anak bapak sekolahnya di mana? Sekolah sana di calling. Anak itu

0: dalam keadaan, sekarang anak itu dalam keadaan diteliti, penelitian kami kepada anak itu. Jadi anak itu harus dapat PR ya Pak, karena kami ada jam wajib membaca satu kelurahan, satu RW aja dulu kita ambil. Jadi semua RW itu sepakat jam sekian dia wajib membaca. Kalau tidak membaca berarti ada sanksi. Nah jadi ada kerjasama dengan Pak RT, RW, keamanan lingkungan, apa namanya Pak yang keamanan lingkungan, Babinsa, ada yang jaga malam. Kalau ketemu anak jam segitu tangkap aja kembali. Nah gitu. Jadi program itu harus bersinergi. Sendiri-sendiri enggak bisa. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mau ya Bu, karena kita tidak kuasa nih, yang berkuasa itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah sudah membuatkan itu, minta programnya ke kita, kita siap membantu ya Pak Bambang. GPMB Provinsi Riau siap membantu membuat program itu.
1: Baik, dan terakhir nih Pak Bambang, mungkin ini terkait dengan judul kita, membangun SDM cerdas, kritis, kreatif, dan berdaya. Apa pesan kepada mungkin masyarakat terkait dengan literasi membaca? Singkat saja Pak.
2: Singkat. Berkaitan dengan literasi membaca akan berhasil sesuai dengan apa kita harapkan itu apabila ada regulasi yang tepat, kemudian keteladanan dan pengkondisian. Jadi tiga itu kalau tidak bersinergi maka akan tidak bisa. Regulasi harus tepat dalam artian ada yang memayungi nih program ini. Kemudian ada keteladanan dari orang-orang yang harusnya menjadi teladan untuk masalah pengembangan literasi. Dan pengkondisian lingkungan atau fasilitas dan sebagainya itu juga harus penting. Itu PR kita semua.
1: Mudah-mudahan dengan ini kita saling kerjasama membangun literasi dan ditunggu data-datanya Pak.
0: Dan kita perangkatnya sudah siap semua. Regulasi dari pemerintah, pemerintah siap. Terus ada apa tadi, sukarelawan ya Pak, relawan. Semua ada semuanya Bu, udah ada unsurnya semua, kita ada. Tapi itu tadi harus jelas peran masing-masing.
1: Betul.
0: Kesepakatan tadi.
1: Tadi ya Bu Hera. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga Bu Hera. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita bersama, minat literasi membaca ini semakin baik ke depan ya, bukan semakin menurun lagi ya Pak ya, meskipun mungkin di tengah tantangannya adalah gawai ya. Kita cukupkan dialog interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Pagi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan tadi telah kami hadirkan untuk Anda ya, Dialog Interaktif Riau Menyapa dengan judul pembahasan yang Anda simak tadi itu terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Ya, ruang membangun SDM cerdas, kritis, kreatif dan berdaya ya. Semoga tadi apa yang telah Anda simak dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa yang telah kami hadirkan tadi ini bermanfaat dan tentunya menambah edukasi, ilmu, pengetahuan juga untuk kita semua pendengar. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini kita masih melanjutkan rangkaian Riau Pagi. Ini merupakan sesi terakhir kita hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kali ini saya Suci Raslia kembali menemani Anda untuk hari ini, tentu masih di edisi hari Rabu 16 September 2026. Melangkah kita selanjutnya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, atau tepatnya pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Ya, kita bersama untuk beberapa menit ke depan kami akan menerima atensi Anda yang ingin berpartisipasi tentunya di program ini ya. Ini adalah ruang yang akan kami hadirkan untuk Anda 3 kali dalam sepekan pendengar, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Bisa Anda ikuti dan dengarkan bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dengan waktu yang berbeda, waktu yang sama tentunya ya, di hari yang berbeda namun di waktu yang sama, itu pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kami hadir untuk Anda pendengar Pro 1, Anda dapat berpartisipasi aktif menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait dengan layanan publik yang mungkin Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silahkan Anda bergabung. Line telepon akan kami buka untuk Anda di 0761251111 atau bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar 0811767391. Ya, di pagi menjelang siang ini aktivitas yang tengah Anda lakukan, kami berharap tentu juga semua dapat berjalan dengan lancar dan menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda di Halo RRI. Tentunya ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 juga masih akan terus menemani Anda. Sembari kami menanti atensi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, kita nikmati ya lagu berikut ini dari Jerox, Kau Curi Lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam sayalah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, yang tentunya menemani rangkaian kegiatan aktivitas yang tengah Anda lakukan di Rabu pagi menjelang siang. Kita masih bersama pendengar dalam rangkaian program Halo RRI Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda bisa bergabung berpartisipasi di kesempatan ini ya. Ini kami hadirkan program setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Jadi silakan Anda bergabung pendengar untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan ya, mungkin terkait dengan layanan publik yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sering dari kita menemukan berbagai persoalan ya, apakah mulai dari jalan rusak, lampu penerangan yang mati, ada tumpukan sampah mungkin yang saat ini Anda lihat itu belum terangkut sepenuhnya ya, atau terkait juga dengan pelayanan administrasi yang lambat mungkin masih bisa atau masih Anda jumpai. Nah, ini juga bisa Anda sampaikan laporan tersebut ya, keluhan tersebut di program ini. Atau mungkin ada fasilitas umum yang kurang terawat juga Anda lihat pendengar, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di program ini ya, melalui Halo RRI tentu ya. Kami mengajak Anda pendengar Pro 1, seluruh masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi. Tentu suara Anda itu penting pendengar, dan informasi yang Anda sampaikan tentu juga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait ya, untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang jauh lebih baik ke depannya. Jadi karena itu, selama program ini berlangsung, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi maupun juga keluhan ya, tentu dengan cara yang santun, objektif dan juga bertanggung jawab. Apa yang sudah Anda sampaikan itu akan kami rangkum pendengar ya, akan kami catat dan juga kita akan coba teruskan apa yang Anda sampaikan tersebut kepada pihak terkait ya, hingga nanti ke depan akan ada jawaban. Tentu kita juga berharap ada solusi ya dari permasalahan keluhan yang Anda rasakan ya. Jadi kita akan menunggu jawaban solusi dari pihak terkait terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan di Halo RRI. Baik, sayang sekali terputus, coba diulang kembali. Tadi telepon kita sempat berdering pendengar ya. Jika Anda sulit untuk berpartisipasi di via telepon, silakan gabung bersama kami di pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya, di 0811767973991. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Siti Raslia.
0: Betul.
1: Pak Atong, Pak Atong. Pekanbaru.
0: Kabar sehat Pak Atong?
1: Alhamdulillah,
0: Suci
1: sehat.
0: Alhamdulillah Pak Atong.
1: Kayaknya udah enggak kayak kemarin suaranya.
0: Bagaimana?
1: Udah enggak kayak kemarin suaranya.
0: Alhamdulillah, ini sudah mulai membaik ya.
1: Jadi kali ini apa biasanya mengkritik RRI, sekarang mau kemarin ada agak keluar kota sedikit kan, jadi memantau RRI dari agak jauh dari kota Pekanbaru.
0: Kemana
1: jadi,
0: Pak Atong?
1: Arah ke kampung kita, jalannya arah Kelipat Kain.
0: Kelipat Kain.
1: Jadi radiusnya 20 kilo luar kota Kubang, Terasak Ulu, masih terima dengan bagus suara RRI Pekanbaru lewat HP kecil Pak Atong.
0: Alhamdulillah, dari HP monitornya ya.
1: Pakai HP kecil. Bukan dari Android, dari HP kecil, karena ingin mencoba juga. Jangan kita pandai cuma mengkritik saja tapi tidak pandai memuji, kan salah juga.
0: Apresiasi gitu. Jadi, ya Pak Atong ya.
1: Radius jangkauan teritorial RRI Pekanbaru ini ya, per kilometernya ya cukup kuat ya. Pak Atong mencoba juga dari Rumbai, Palas itu juga dari kilometer 20 arah Kerinci juga masih diterima bagus kok.
0: Alhamdulillah.
1: Pro 1 Pekanbaru. Jadi kemudian ya apresiasi juga buat penyiarnya. Tumben dia lo Rio pagi nggak langsung suci ya Rani. Menggantikan satu jam
0: agar berganti Pak Atong, biar tidak bosan nanti pendengar kita.
1: Apa?
0: Jadi ada warna barunya.
1: Iya, biar suasana baru.
0: Nah,
1: jadi itu buat RRI besok rencana mau mantau kompak daya jangkaunya.
0: Oke.
1: Buat Pro 1 atau
0: siap. Tiga. Ditunggu karena, informasinya ya Pak Atong ya.
1: Iya. Karena apa namanya ya, RRI itu dari kita, oleh kita, untuk kita gitu kan.
0: Iya.
1: Itu saja Susi.
0: Terima kasih Pak Atong. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong ya, terima kasih untuk apresiasi ya tentunya ini yang diberikan Pak Atong sebagai pendengar untuk RRI. Terima kasih untuk support dan dukungannya juga ya Pak Atong ya. Baik, tentu memang dalam Halo RRI ya tidak hanya terkait dengan keluhan ataupun juga laporan aduan ya, ini juga bisa Anda sampaikan apresiasi ya kepada ada instansi ataupun juga petugas atau layanan yang menurut Anda pendengar itu sudah bekerja dengan baik. Jangan ragu juga untuk menyampaikan penghargaan melalui udara ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Atong. Jadi apresiasi tentu juga dapat ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ya. Jadi budaya kritik yang sehat ya pastinya juga kita harapkan harus berjalan pula dengan budaya apresiasi, berjalan beriringan ya, demi tentunya tercipta keseimbangan dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami masih mengundang Anda, pendengar Pro 1, silakan bergabung di program ini, lantai telepon 0761-25111. Masih kami buka untuk Anda, ya, tadi ada Pak Atong, pendengar kita yang sudah bergabung, ataupun juga untuk yang lain, bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1, 0811-76-73991. Di via WhatsApp itu bisa juga Anda kirim berupa foto mungkin pendengar ya, atau video, dan nanti akan kami sampaikan langsung kepada pihak terkait. Tentu harus sama, artinya apa yang Anda sampaikan terkait dengan jalan, nah kita sampaikan kepada pihak yang memang berwenang akan mengurus jalan, apakah kota ataupun juga provinsi. Nanti dari yang Anda sampaikan itu kita akan menunggu hasil jawaban atau juga solusi dari pihak terkait yang nanti akan kami kabarkan juga langsung untuk Anda pendengar ya, apakah melalui berita-berita yang kami siarkan ataupun juga di program ini, atau kami akan tuangkan melalui tulisan ya dalam bentuk berita di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi kunjungi pendengar ya. Tentu dalam menyampaikan laporan ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya. Sama-sama saling kita mengingatkan, menyampaikan informasi itu sampaikan berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi, gunakan tentunya bahasa yang santun ya, fokus juga kita pada persoalan dan solusi apa yang ingin diharapkan ya. Kelima ataupun juga selanjutnya, hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu. Jadi tujuan utama dari laporan yang Anda sampaikan tentu kita bukan untuk menyalahkan ya, melainkan untuk mendorong perbaikan. Jadi dengan cara seperti itu pendengar, komunikasi antara kita masyarakat ya dan juga penyelenggara layanan publik tentu dapat berjalan lebih sehat dan produktif. Masih kami hadir di rangkaian Halo RRI, kebersamaan ini sekitar 30 menit ke depan masih akan kita lanjutkan dan tentu menemani aktivitas Anda di Rabu pagi menjelang siang. Lagu-lagu koleksi Pro 1 juga masih akan mewarnai ruang dengar Anda ya. Kami nantikan atensi Anda pendengar di 0761-25111 atau di WhatsAppnya Pro 1 melalui via pesan singkat ya, 0811-76-73991. Kita rehat sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Halo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di menit 37 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, masih bersama kali ini kita dalam rangkaian Halo RRI. Di sesi kali ini kami masih menunggu atensi Anda untuk bergabung berpartisipasi di line telepon 0761251111 pendengar ya, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Jadi untuk Anda ya, pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan ya tentunya terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, mulai mungkin dari pelayanan administrasi yang mungkin menurut Anda ada catatan ya, atau ada lampu penerangan jalan rusak, ataupun juga keluhan lainnya pendengar yang berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat, bergabung bersama kami di program ini ya, tentu dengan menyampaikan lokasi kejadian ya, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan sebagai masyarakat, ataupun juga harapan Anda, solusi yang diinginkan ya, terkait dengan apa hal yang telah Anda sampaikan tersebut pendengar. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, maka semakin mudah tentunya bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi. Atau bagi Anda pendengar Pro 1 ingin bergabung di via media sosial kami juga boleh ya. Semua media sosial RRI Pro 1 itu bisa Anda kunjungi ya, tinggal Anda ketik cari Pro 1 RRI Pekanbaru. Boleh Anda berkirim hal-hal yang Anda rasa patut untuk dibagikan agar kita semua tahu begitu ya, terkait informasi-informasi menarik. Nah, di pesan atau messenger di media sosial kami tersebut, silahkan bergabung ya. Kami buka atensi sebesar-besarnya untuk Anda pendengar. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Zaibani dari Dumai.
0: Pak Zaibani di Dumai, lama tidak mendengar suara Pak Zaibani. Bagaimana kabar? Sehat Pak Zaibani?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Agak terputus-putus suaranya Pak Zaibani, mungkin bergeser sedikit dari posisi sekarang Pak Zaibani. Sudah?
1: Ini?
0: Iya, coba. Apa yang ingin disampaikan Bapak?
1: Siaran RRI sudah sampai tahun ini
0: kan. Siaran RRI khususnya Pro 1 Bapak?
1: Iya.
0: Di Dumai.
1: Sampai saat ini tidak ada dari tanggal 14 Mei kemarin.
0: Dari kapan Bapak?
1: Tanggal 14 Mei.
0: Tanggal 14 ya?
1: Ya.
0: 14 Juni.
1: Sampai ini.
0: Sudah mencoba dari RRI Digital masuk tidak Bapak?
1: Kami orang digital, pakai radio aja.
0: Baik, berarti dari radio manual ya?
1: Iya, itu aja. Kasih informasi ya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Zaibani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau untuk di Dumai itu Pro 1 menyiarkan siaran di frekuensi 93,0 FM ya. Kita akan coba nanti menyampaikan kepada pihak teknik ya, manajemen teknik kita untuk mengecek lokasi. Kalau di Dumai itu siaran kita di 93,0 FM. Jadi boleh Anda, bagi masyarakat lain juga yang ingin mendengarkan Pro 1 itu di RRI Digital kami bisa ya, jika memang Anda menggunakan Android. Jadi dimanapun, kapanpun itu bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Kalau di Kuansing itu frekuensi Pro 1 FM 94,0, lalu Kuantan itu FM 98,5 di area Basrah. Silakan. Yang lain juga ingin bergabung, kami tunggu atensi Anda di 0761251111. Jadi kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, selain dari radio manual RRI juga bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ya, ataupun juga di aplikasi kami pendengar RRI Digital. Kali ini ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu, informasi terkait dengan kesehatan ya, dampak negatif untuk pernafasan, khususnya terkait dengan kabut asap yang menyelimuti Riau. Ini terkhusus di wilayah Rokan Hulu. Jadi dari portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar ini mengabarkan bahwa kondisi udara yang kurang sehat di Kabupaten Rokan Hulu Riau tampaknya turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ya, jadi dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu mencatat ada sekitar 1.860 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA saat ini dalam periode tanggal 25 Agustus hingga 14 September 2026, ya, kurang dari 2.000 kasus. Nah, ini artinya angka yang cukup luar biasa, pendengar, ya, terkait dengan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang terjadi karena kondisi udara yang kurang sehat khususnya di Rokan Hulu. Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hulu, Bambang Triyono, mengatakan hampir separuh kasus tersebut dialami masyarakat usia 0 hingga 18 tahun. Rinciannya itu, pendengar, ada 354 kasus pada balita, 349 kasus anak usia 5 hingga 9 tahun, dan ada 228 kasus ISPA, yaitu menyerang remaja usia 10 hingga 18 tahun. Jadi jika dijumlahkan total, itu terdapat 931 kasus pada kelompok usia tersebut, ya. Sementara itu, dari 16 kecamatan, Kabun menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni ada 284 kasus ISPA. Meski demikian, pendengar, Dinas Kesehatan ini juga menegaskan ISPA itu tidak hanya disebabkan oleh kabut asap, namun juga ada memburuknya kualitas udara, itu juga bisa dikatakan dapat meningkatkan jumlah kasus ISPA tersebut, ya. Jadi ada kaitannya pula dengan kabut asap. Nah, untuk itu, bagi Anda pendengar Pro 1, ya, khususnya dimanapun berada, wilayah Riau umumnya, Kota Pekanbaru ataupun juga di Kabupaten Rokan Hulu, dengan kondisi udara saat ini, ya, yang masih bisa kita akan masuk dalam kategori tidak sehat, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama melindungi anak-anak, ya, dari kondisi udara yang kita rasakan ini, pendengar. Artinya juga kalau bisa, tentu mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker, ya, ketika harus beraktivitas di luar rumah. Demikian informasi kesehatan untuk Anda ini kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, pendengar, dan waspadai kondisi udara di sekitar kita, ya. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda dari portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, silahkan kunjungi web kami tersebut, ya, untuk mengupdate informasi-informasi terkini lainnya, baik untuk informasi yang ada di kota kita Pekanbaru, Riau secara umumnya, ataupun keseluruhan, ya, baik dari informasi di negara kita Indonesia ataupun juga negara-negara lainnya. Perbaharui informasi Anda terus, ya, di portal resmi kami tersebut, pendengar, di laman rri.co.id. Kita masih bersama di Halo RRI, dan tentunya kami juga masih undang atensi Anda untuk bergabung, pendengar, partisipasi Anda. Kami nantikan line telepon 0761 25111, atau untuk Anda yang gabung di via WhatsApp juga kami tunggu atensinya, ya, 0811 76 73 991. Apakah di lingkungan Anda ada persoalan yang membutuhkan perhatian, ataukah mungkin ada layanan yang perlu diperbaiki, atau juga mungkin ada fasilitas publik yang rusak, bahkan pelayanan yang patut diapresiasi? Nah, boleh Anda sampaikan di sini, ya. Jadi kami menunggu partisipasi Anda, karena suara Anda, suara kita sebagai masyarakat, adalah bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
2: Halo RRI.
3: Halo.

0: apa kata dunia.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam rangkaian Halo RRI untuk hari ini, pendengar. Edisi Rabu tentunya 16 September 2026 ya. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah bergabung berpartisipasi langsung ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang tetap juga setia mendengarkan kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga ragam rangkaian informasi ataupun juga program siaran dan hiburan yang kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini. Untuk pendengar lain, mohon maaf tidak dapat kami sapa dalam rangkaian Halo RRI pada kesempatan ini. Namun tentunya untuk Anda yang ingin bergabung melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 itu boleh, pendengar ya. 24 jam nomor kami aktif untuk bisa Anda gunakan menyampaikan saran, masukan, laporan, keluhan ya terkait dengan mungkin pelayanan publik yang ada di sekitar kita di via WhatsApp Pro 1 pesan singkat 0811 76 73 991. Baik, untuk line telepon sudah kami tutup, pendengar ya. Jadi untuk Anda ingin bergabung dalam rangkaian Halo RRI dan tentunya ingin suara Anda mungkin didengar oleh banyak pasang telinga ya, boleh Anda bergabung di hari Jumat lusa, pendengar. Karena untuk program ini hadir 3 kali sepekan ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, karena setelah ini juga kita akan beralih dalam rangkaian Riau Siang, masih tentunya dengan ragam program siaran yang terus akan kami hadirkan. Nanti mengawali rangkaian Riau Siang, Anda dapat mendengarkan podcast LKBN Antara dengan topik pembahasan yang akan Anda dapat simak, yaitu terkait Jangan Tunggu Bencana Datang. Kami akan hadirkan podcast LKBN Antara tersebut, pendengar, pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti. Saya Suci Raslia pamit ya dari Halo RRI untuk hari ini. Kita akan menikmati satu lagu terakhir yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, pendengar. Sukses untuk segala kegiatan yang dilakukan ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan saat ini kita beralih dalam rangkaian Riau Siang ya, tentunya masih untuk hari ini di edisi Rabu 16 September 2026. Untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang, kami hadirkan selanjutnya ada podcast LKBN Antara ya, dengan judul materi pembahasan yaitu Jangan Tunggu Bencana Datang. Kita simak ini pendengar, tentu disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah podcast LKBN Antara dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang.
1: Riau Siang

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah. dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Mm-hmm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Hmm. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
0: Okay.
1: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember, itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Okay.
1: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum. Gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
1: untuk
0: ada
1: pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
0: masih
1: dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada.
0: Okay,
1: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
1: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Siar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan.

konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 kami hentikan dulu sejenak di siang ini ya. Karena kini sudah tiba waktunya pendengar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ke tertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
2: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru Kanal Informasi dan Inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, pemulung. Dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang.
3: Huh?
5: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
6: Pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
7: Welcome to Blockwalk Lab.

kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pranoto, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dan ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari ini. Dan kami hadirkan informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana BMKG menyebut kondisi cuaca saat kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih tergolong cerah hingga berawan. Analisis BMKG mencatat tidak terdapat hujan, sementara kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot dan gelombang berkategori sedang. Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim atau BMKG Slamet Wiono mengatakan cuaca tetap menjadi salah satu faktor risiko pelayaran. Namun kondisi cuaca tidak dapat langsung disebut sebagai penyebab utama kecelakaan karena stabilitas kapal dan muatan perlu diperiksa. Dan juga dikatakan dampak gelombang terhadap kapal juga berbeda, bergantung ukuran, karakteristik, kondisi teknis, dan kemampuan masing-masing kapal tersebut. BMKG rutin memperbarui informasi cuaca pelayaran setiap hari dan termasuk perkiraan harian, 2 harian, dan 3 harian untuk operator. Dan informasi tersebut disampaikan sebelum pelayaran agar operator dapat mempertimbangkan kondisi laut sebelum menentukan keberangkatan kapal secara lebih aman. Dan ia juga menjelaskan informasi cuaca tidak hanya mempertimbangkan satu parameter, karena kondisi laut dapat berdampak berbeda pada setiap kapal. Dan menurutnya gelombang 3 meter belum tentu berbahaya bagi semua kapal, karena karakteristik dan kemampuan setiap kapal tersebut berbeda. Dan juga pendengar diharapkan kepada seluruhnya untuk memperkuat keselamatan pelayaran sekaligus mengurangi resiko kecelakaan akibat perubahan kondisi laut mendadak di lapangan. Dan dengan informasi cuaca yang diperbarui secara rutin, operator dapat menyesuaikan keputusan pelayaran berdasarkan kondisi laut secara berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, ajo udah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji, kik menewat abek-abek nih majuntai. Cocok nian pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu koroniku.
3: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Nak air tancap.
3: Lau ya.
4: Lau Susi, beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Agalan yang ngabeli kau kajongkok.
3: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
4: Mahal.
3: Iya mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebangak kena tano ribah.
4: Hai, mak takut-taku bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang, aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kuat, tuh.
3: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli ke enggom, nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kami kembali hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana sebaran titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera terpantau masih tinggi hingga Selasa malam. Berdasarkan pemantauan BMKG, tercatat sebanyak 5.983 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Sumatera hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sumatera Selatan menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 4.169 titik. Selanjutnya, Jambi mencatat 735 titik, Bangka Belitung 446 titik, Lampung 378 titik, Bengkulu 74 titik, dan Sumatera Barat 46 titik. Perkiraan BMKG Pekanbaru, Putri Santi S. mengatakan dari jumlah tersebut, Riau menyumbang 115 titik panas dan sebaran terbanyak berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan 84 titik. Selain Indragiri Hulu, titik panas juga terpantau di Indragiri Hilir sebanyak 16 titik, Kuantan Singgigi 6 titik, Pelalawan 5 titik, Rokan Hilir 2 titik, serta Rokan Hulu dan Kota Dumai masing-masing 1 titik. Sementara kondisi udara di sejumlah wilayah Riau masih berpotensi terdampak asap, BMKG memperkirakan udara kabur hingga berawan dapat terjadi sepanjang Rabu dengan potensi hujan ringan pada dini hari di sebagian Bengkalis dan juga Kepulauan Meranti. BMKG juga memperkirakan suhu udara Riau berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50-97%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan pendengar, kami ini informasikan juga untuk Anda untuk seruan azan penanda sholat zuhur wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 12.13 waktu Indonesia Barat. Dan jelang seruan azan yang akan hadir nanti tepat pukul 12.13 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan untuk Anda deretan lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
4: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu Aswege Boy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
5: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
3: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
6: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jelang Warta Riau Siang yang akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi dari laman rri.co.id. Dan kali ini datang dari Pekanbaru, di mana kondisi udara kabur masih berpotensi menyelimuti sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Rabu 16 September 2026. Fenomena tersebut dipengaruhi asap dan berpotensi mengurangi jarak pandang masyarakat. Forecaster Ondati BMKG Pekanbaru Putri Santi S mengatakan udara kabur hingga berawan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga siang, dan kondisi tersebut masih berlanjut pada sore dan malam hari dengan udara kabur hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, udara kabur hingga berawan masih berpeluang terjadi. BMKG juga memperkirakan hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Meski demikian, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau pada Rabu, dan juga suhu udara Riau diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 97%. Dan angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Informasi selengkapnya pendengar bisa diakses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Selamat siang mendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: dan kami sudah pelajari seluruhnya, ini tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Permasalahannya adalah pada saat perpindahan dari Cepron ke PHR, ini dimasukkan menjadi aset negara. Nah, ini permasalahannya. Jadi inilah permasalahan yang sering timbul. Unjuk rasa kami di sana, kami sudah kemana-mana menghadap ke Bapak Presiden ketiga.
1: Yeah.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi tekankan kinerja ASN jadi faktor penting penentuan TPP dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemprov Riau. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansik FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar siang hari ini, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan, karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita kita, termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari, beda kan?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau, dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau pangan atas kehadiran dan pertarian perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, persoalan aset dan penguasaan lahan di Provinsi Riau menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan PLT Gubernur Riau SF Haryanto dalam rapat dengan dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Persoalan aset dan penguasaan lahan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI Selasa kemarin di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam forum tersebut, PLT Gubernur memaparkan sejumlah progres dan kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selaku Satuan Tugas Penertiban Kawasan dan Penguasaan Tanah Negara atau TP2 TNTN, di mana salah satu persoalan yang disampaikan yakni mengenai status aset di sepanjang jalan tol Pekanbaru Dumai yang memiliki panjang sekitar 180 km. PLT Gubernur menyebutkan lahan di sisi kiri dan kanan jalan tol dengan lebar masing-masing hingga 100 meter merupakan aset BUMN atau aset negara. Menurut PLT Gubernur, persoalan tersebut muncul saat terjadinya perpindahan pengelolaan dari Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Dalam proses tersebut, kawasan dimasukkan ke dalam aset negara.
4: Dan kami sudah pelajari seluruhnya, ini tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Permasalahannya adalah pada saat perpindahan dari Chevron ke PHR, ini dimasukkan menjadikan aset negara. Nah, ini permasalahannya. Jadi inilah permasalahan yang sering timbul unjuk rasa kami di sana, kami sudah kemana-mana menghadap ke Bapak Presiden ketujuh pada saat itu, sudah kami lapor, tapi alhamdulillah belum saya mohon pertimbangan dari Bapak Ketua mendapat diselesaikan ini sertifikat masyarakat cukup banyak saja.
1: Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Wamen ATR BPN RI Osi Dermawan yang hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI menanggapi laporan yang disampaikan PLT Gubernur Riau. Osi Dermawan berharap dengan disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria nantinya, berbagai persoalan terkait lahan dapat ditangani dan diselesaikan dengan lebih baik.
5: Pak Gubernur, terima kasih penyampaiannya terkait dengan jalan ratusan kilometer kanan-kirinya menjadi aset Pertamina. Ini juga menjadi salah satu pokok perhatian kami, namun lagi-lagi ini adalah kaitan antara konflik antara masyarakat dengan aset yang mudah-mudahan dengan Undang-Undang Reforma Agraria ini bisa segera diputuskan karena kewenangannya akan menjadi lebih tinggi.
1: Wamen ATR BPN RI Osi Dermawan mengharap reforma agraria menjadi salah satu landasan dalam memberikan kepastian penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, termasuk yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di daerah. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Selanjutnya pendengar, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi tekankan kinerja ASN jadi faktor penting penentuan TPP dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemprov Riau. Alwi Suratmaja melaporkan selengkapnya.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan sejumlah indikator kinerja ASN Pemprov Riau masih perlu menjadi perhatian karena hasil pengukuran menunjukkan terdapat beberapa aspek yang berada di bawah target. Ia menyoroti bahwa hasil survei penilaian juga akan berpengaruh pada TPP yang akan diberikan oleh ASN Pemprov Riau.
7: Ada survei akuntabilitas keuangan. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh terhadap apa namanya faktor-faktor yang menilai untuk TPP tadi. Nah, juga terakhir kemarin indeks kepuasan masyarakat ya, melalui survei kepuasan masyarakat, kemudian survei penilai integritas. Survei penilai integritas ini Bapak Ibu, mohon maaf nih, mungkin pada satu peristiwa beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan dari KPK itu di publish pertamanya adalah survei penilai integritas kita Provinsi Riau ini. Nah, masih sangat rendah dalam penilaian di 62,83.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menyampaikan bahwa peningkatan terjadi pada perbaikan pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN di Pemprov Riau pada data 2024. Berdasarkan data pengukuran IP ASN Pemprov Riau, nilai indeks meningkat dari 78,04 pada 2023 dan mencapai 82,03 pada 2024 dengan kategori tinggi.
8: Dan bahwa indeks profesional ASN yang terakhir itu mulai 2021 sampai 2024 itu dari sangat rendah. Sekarang di 2024 terakhir pengukuran adalah sudah tinggi, Mas Renda, di sini. Kita lihat kualifikasi masih bergerak di angka 21, artinya ini mungkin harus di effortkan lagi untuk teman-teman bagaimana kualifikasinya ditingkatkan sehingga jumlah daripada ini 82,3 di 2024 dan sangat tinggi. Nah, ini yang gambaran terkait dengan IP kita.
6: Diharapkan seluruh ASN Pemprov Riau menjadikan hasil pengukuran survei sebagai evaluasi untuk meningkatkan profesionalitas, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
9: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang.
10: Masuk ke media sosial. Dan apa? Ratingnya tinggi. Web suara. Saya tahu persis, ini pasti sulit sekali. Bagaimana mengubah habit reporter yang tadinya hanya mengirim suara dengan tulisan sedikit, kemudian dia berubah. Ada video, ada foto, ada tulisan. Ini pasti luar biasa sulitnya. Tapi itu berhasil.
9: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
11: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan berkurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga harus menjadi titik tekan.
9: Agung berharap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
13: Memang untuk Anak Sepakwa kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kata saya 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
12: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulang lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
14: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulangnya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mandau juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
12: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, di antaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai gelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan Pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
16: Kami dari Komandan Lanal Dumai, serta jajaran, didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis, dan juga seluruh Forkopimda, Unsur Forkopimda, Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
15: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
17: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah, ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kade saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini terutama Pulau Bengkalis sedang dilanda abrasi dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
15: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Dumai dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Kita ke kabar selanjutnya, di mana Kontes Kapal Indonesia atau KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri Bengkalis mendapatkan apresiasi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi. Berikut laporan Muhammad Iqbal selengkapnya.
12: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapatkan apresiasi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kabupaten Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Penyelenggaraan ajang nasional tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengembangkan talenta mahasiswa di bidang teknologi kemaritiman sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Yulita Priyoningsi menyebutkan persiapan yang dilakukan Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng sebagai tuan rumah sudah sangat baik. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hadirnya kategori baru yakni underwater. Untuk mendukung kategori tersebut, Polbeng Bengkalis bahkan membangun kolam khusus sebagai lokasi perlombaan. Yulita juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, masyarakat, serta berbagai pihak terhadap pelaksanaan KKI 2026. Antusiasnya masyarakat dinilai menjadi nilai tambah dalam penyelenggaraan kompetisi nasional tersebut. Ia berharap penyelenggaraan KKI tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah.
18: Kemudian dari sisi penyelenggaraan dan dukungan dari pemerintah, kami melihat bagaimana dukungan Pemda sangat luar biasa, dukungan masyarakat juga antusiasmenya sangat tinggi. Ini merupakan suatu pencapaian di mana kita kita ingin setiap kompetisi yang dilakukan oleh kementerian itu mendapatkan exposure, awareness dari masyarakat. Harapannya apa yang menjadi hasil dari kompetisi itu bisa memberikan dampak ke depannya untuk masyarakat.
12: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Johnny Kaster mengatakan persiapan penyelenggaraan KKI 2026 berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak, tidak hanya dari internal Politeknik Bengkalis. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sejumlah OPD, termasuk dukungan fasilitas lokasi pelaksanaan kegiatan. Johnny menyebutkan Polbeng memiliki dua target utama dalam pelaksanaan KKI 2026, yakni sukses sebagai penyelenggara dan sukses meraih prestasi.
19: Sebagai penyelenggara ada dua target. Target pertama sukses dalam pelaksanaan, yang kedua sukses dalam meraih prestasi. Alhamdulillah dari 6 kategori yang dilombakan, kita masuk final ke 6 kategori tersebut. Nah, ini modal kuat kita, semangat kita untuk menjadi juara di KKI tahun 2026 ini.
12: Ia mengatakan target prestasi tersebut mulai menunjukkan hasil dari 6 kategori yang dilombakan. Seluruhnya berhasil mengantarkan tim Politeknik Negeri Bengkalis masuk ke babak final. Johnny menambahkan Polbeng sebelumnya telah meraih predikat Best Design dalam KKI tahun 2022 hingga 2025. Tahun ini pihaknya berharap prestasi tersebut dapat ditingkatkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, pendengar, prestasi membanggakan diraih Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai di momen HUT ke-81 TNI AL yang digelar di Kormada 11 Surabaya pada 10 September lalu dengan prestasi Lanal Teladan Tipe B. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai meraih predikat sebagai Lanal Teladan Tipe B tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian membanggakan jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 1 atau Koderel 1 dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian menjaga wilayah maritim. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Lanal Dumai. Hal itu disampaikannya di sela-sela kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Riau. Agung menjelaskan penghargaan berupa bendera Lanal Teladan dan piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada dirinya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dermaga Madura Koarmada 2, Surabaya pada Kamis 10 September 2026 lalu.
20: Alhamdulillah pada kemarin upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81 yang diselenggarakan di Mako Koarmada 2 Surabaya, Lanal Dumai mendapatkan predikat penghargaan Lanal Teladan tahun 2026 terbaik se-Indonesia. Sehingga di antara lanal-lanal yang ada di Indonesia ini, kita memperoleh predikat terbaik untuk tahun 2026. Penganugerahan itu disematkan langsung oleh Bapak Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
15: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai atas prestasi yang diraih dan juga mengucapkan selamat hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Bagus Santoso mengatakan pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memperkuat sinergi bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai dalam membangun dan menjaga wilayah pesisir, dan menurutnya kerjasama tersebut penting untuk mendukung keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kabar berikutnya, pendengar, Polres Siak menangkap 8 pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu. Selengkapnya, Santi Yunus melaporkan.
1: Satreskrim Polres Siak membongkar jaringan pemalsuan surat izin mengemudi lintas wilayah yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Dalam keterangan persnya, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam mengatakan, pengungkapan bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September ini, polisi menangkap 8 orang serta puluhan lembar belangko dan peralatan cetak. Sindikat ini telah mengedarkan sedikitnya 33 lembar SIM palsu di wilayah hukum Kabupaten Siak serta 500 lembar SIM palsu yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Riau.
2: Dengan memasukkan data-data identitas dari pemohon atau yang ingin mendapatkan SIM tersebut. Ada juga yang bertugas untuk membuat situs website yang apabila barcode pada SIM yang palsu tersebut di-scan, maka akan mengarahkan kepada link website yang telah mereka buat yang berisi data identitas pembeli SIM tersebut lengkap dengan logo Korlantas yang dapat meyakinkan dari pembeli tersebut bahwa itu adalah SIM yang asli. Ini peran dari 8 orang tersebut, semua jaringan sudah kita amankan dan dari pengakuan mereka, mereka mengaku sudah membuat sekitar 500 kartu SIM palsu yang telah diedarkan di berbagai daerah.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai terbongkarnya jaringan pembuatan dan peredaran SIM palsu di Riau menunjukkan adanya pola kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan memanfaatkan teknologi digital.
3: Prosesnya sampai dengan adanya hologram dan lain-lain, berarti secara tidak langsung si pelaku juga mempelajari SIM asli apa aja sih standarnya yang ada yang harus kalau mau saya duplikat itu harus ada, dan itu masyarakat akan bingung mana sih yang asli dan sebagainya. Masyarakat kan tidak teredukasi bahwa SIM asli itu ada nomor tertentu, nomor seri tertentu, hologram tertentu gitu. Kalau tampilan fisiknya aja itu bisa ditiru saja oleh orang-orang biasa gitu, percetakan biasa, saya pikir masyarakat awam juga akan sulit membedakannya. Makanya sekali lagi sebagai bentuk edukasi yang terbaik adalah masyarakat harus mengetahui jalur formal dalam penerbitan SIM. Datang ke polisian, tanyakan, lihat SOP-nya dan lain-lain. Sehingga apa? Ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut dapat kita eliminasi. Kalau tidak, ya kita kan nggak tahu mana sih yang betul asli atau tidak kalau kita tidak datang.
1: Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolres Siak dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu polisi sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO berinisial R. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ke kabar olahraga di mana target 3 medali emas di pasang tekbol Riau pada PON Pantai 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 26 November hingga 4 Desember mendatang. Khairani Januaridi melaporkan selengkapnya.
1: Tim Tekbol Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 yang akan berlangsung di Jakarta 26 November hingga 4 Desember mendatang. Pelatih Tekbol Riau, Syafruddin Majid, mengatakan pemusatan latihan berjalan telah dimulai sejak awal September lalu. Program tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir September sebagai bagian dari persiapan awal menghadapi persaingan di PON Pantai. Menurut Syafruddin, sebanyak 10 atlet dipersiapkan untuk memperkuat Tekbol Riau. Komposisi atlet terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Meski persiapan atlet terus berjalan, jumlah nomor pertandingan yang akan diikuti Riau hingga kini masih belum ditetapkan secara final. Sebelumnya terdapat informasi 8 nomor yang akan dipertandingkan, namun belakangan muncul informasi hanya 5 nomor yang akan digelar.
2: PON Pantai ini bulan 11. Udah dari kemarin nih, Bu, isi berjalannya, Bu. Mulai September kemarin, 1 September itu kami udah mulai, Bu. Berarti isi berjalan dan anak-anak ini pun udah kita masukkan jam 9, yang sekolah pagi kan. Nah, saya minta sama Ketua Pak Amin itu, buat suratnya, udah masuk suratnya ke sekolah. Masuk jam 9 pagi, itu isi berjalan sampai bulan 31 September inilah. Untuk putrinya 5, putranya 5. Tapi ini kan belum fix nih, Bu, nomornya. Katanya ada 8 nomor. Kalau 8 nomor kita bawa 5 putri ini bisa main 2-2 gitu. Tapi kalau 5 nomor nanti ya bisa ada dapat 1, ada dapat 2 gitu.
1: Dengan kondisi tersebut, tim pelatih masih menunggu kepastian nomor pertandingan sebelum menentukan strategi dan komposisi atlet secara lebih rinci. Ketua Pengprov Potsi Riau, Muhammad Aminullah, juga terus memantau persiapan cabang olahraga tersebut.
3: Kalau PON Pantai tetap di Jakarta pada tanggal, kalau tidak bergeser lagi, 26 sampai tanggal 4 Desember.
1: Tekbol Riau membawa target 3 medali emas pada PON Pantai 2026. Target tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui persiapan yang matang serta pemilihan atlet yang akan diturunkan pada nomor pertandingan yang telah ditetapkan panitia. Demikian Khairan Januaridi melaporkan.
0: Pendengar, kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi tekankan kinerja ASN jadi faktor penting penentuan TPP dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemprov Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali dan kita akan ikuti ya program request Pro 1 di siang hari ini. Dan tentu saja kita sudah mempersiapkan lagu-lagu hits Pro 1 yang bisa Anda request di siang hari ini di 0761245 atau bisa melalui WhatsApp di 0811767993991. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dengar beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum atau WEF disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan atau persediaan air minum. WEF ingin memaksakan vaksinasi untuk seluruh populasi manusia. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Narasi WEF berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air minum dunia pernah beredar pada 2023 dan telah dibantah. Video tersebut menampilkan Mazzucato berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air pada 25 Mei 2023 di Davos, Swiss, dan video lengkapnya ada di situs resmi WEF, wforum.org.

Dalam acara tersebut, Mariana Mazzucato bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Namun dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air. Untuk itu pendengar, informasi dari WEF berencana campurkan vaksin ke pasokan air dunia adalah hoax atau tidak benar.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dalam program request Pro 1 siang hari ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 atau di 0811-767-3991 melalui pesan singkat WhatsApp kita ya. Langsung saja, tidak menunggu lama. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Ocu Amin?
1: Kabar baik Bang Pranoto.
0: Alhamdulillah. Lagi panas-panas terik ya. Panas terik membara. Ocu lagi di mana ini Ocu?
1: Makin panas, makin asap juga, makin hari ini agak lumayan padat juga ya.
0: Agak lumayan tebal ya.
1: Agak lumayan tebal juga asapnya.
0: Sepertinya seperti itu ya Ocu ya. Hampir menyeluruh di Riau ini ya.
1: Ya, tapi ini kiriman tetangga ini Bang Pranoto. Kita di dalam pemberitaan enggak ada titik api kok.
0: Oh, gitu.
1: Iya kan?
0: Tadi ada titik api di Riau.
1: Tapi enggak banyak seperti yang beberapa waktu dulu kan.
0: Iya deh, mudah-mudahan segera berakhir ya Ucu ya.
1: Iya.
0: Amin. Ucu mau dengerin lagu dari siapa siang hari ini?
1: Yang mana enaknya ya Mas ya?
0: Apa kita di playlist ada Koldia, ada Anji, ada Cassandra, Lila, Kota, Kilir 7, LKC, ST12, Hijau Daun, ada Utopia, Tulus.
1: Kalau
0: ST12
1: apa lagunya?
0: ST12 Aku Terjatuh.
1: Aku Terjatuh Bang.
0: Itu saja. Baik, silakan salamnya Ucu.
1: Salamnya untuk Mas Pranoto yang lagi bertugas, semoga saya selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Unda Istar di Rafa Elsana ya. Untuk Mahami di Kadang Selfie di Kampar Kiri.
0: Oke.
1: Terus untuk Kak Yus juga ya, salam untuk siapa nih, Kak Fizah ya. Untuk Bang Vincent sama Ali juga, dalam untuk Bang Rudi sama Bang Adi, Bang Arman, Bang Dilman di Payakumbu ya.
0: Yep.
1: Ada bisa di siapa, Bang Rebani di Dumai. Ada Bang Yono, Bang Arman di Kampung Lele juga.
0: Selamat siang.
1: Untuk siapa, Kapina ya di Perawan. Mudah-mudahan dengarkan kita.
0: Okay.
1: Untuk cuma-cuma Mas Manata ya.
0: Yep.
1: Dengarkan kita di Pro 1 tempat terkecuali.
0: Saya
1: buat kita berdua aja lah Mas.
0: Ya, terima kasih Ocu.
1: Iya, terima kasih Mas Renata.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin di Kampar. Nanti ST12 saya hadirkan untuk Ocu Amin ya. Kembali di belakang Ocu Amin ada siapa? Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1. Selamat
0: iya,
2: siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dari Yus.
0: Ibu Yus. Ibu Yus di Tasik ya, pendengar. Ini Ibu
2: iya,
0: Yus namanya. Kabarnya baik, alhamdulillah Bu Yus sehat ya.
2: Alhamdulillah juga sama sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya apa Pranoto?
0: Lagunya mau yang cewek atau yang cowok?
2: Cowok lah Pranoto.
0: Yang cowok, masih ada Anji, ada Lila, ada Ilir 7, ada LKC, Hijau Daun, Utopia.
2: Hijau Daun apa judulnya?
0: Hijau Daun yang setiap detik.
2: Setiap detik. Apa tuh
0: setiap detik?
2: Setiap detik
0: aku memikirkanmu.
2: Iya itu aja lah kita pikirkan. Ya. Kita pikirkan, kita putar.
0: Iya, siap. Salamnya silakan.
2: Salamnya
0: ada.
2: Ucu Amin. Mama Pina, Pina anakku di Perawang. Ibu Ros. Pak Mali. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Isal, ini apa? Bunga di Perawang, Ayu juga dia sering ngirim salam. Makasih salamnya. Juga buat Muti di Arengka. Siapa lagi ya? Buat semuanya lah peran.
0: Oke.
2: Okay. Istimewanya buat peran yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih. Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus di Tasik ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari ST, bukan dari ST, tapi Hijau Daun setiap detik ST12 tadi Ucu Amin ya. Kembali di belakang Bu Yus, siapa lagi? Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, selamat siang Mas Pranoto yang ganteng.
0: Amin, ya Allah.
3: Apa kabar? Oh,
0: kabar baik, alhamdulillah.
3: Panas nyampun.
0: Sorry ya, di sini dingin ya.
3: Ya, sopan gitu ya, dingin di ruang dan tertutup.
0: Loh iya dong, kan Bang Simpson bilang panas banget di luar. Sorry ya, di sini dingin ya.
4: Ya aku tanya kan di luar.
0: Pamer ya, pamer. Sengaja pamer sama Bang Simpson.
4: Gak apa-apa. Gak pamer apa-apa. Di dalam kan apa-apa, nanti sebentar lagi dikeluar. Tambah rasa sih.
0: Nah, ya, saya mau, saya keluarnya masih di jam 6 nanti. Udah gak ada matahari lagi.
4: Pokoknya jam 6 itu tetap itu panas.
0: Oh tetap ya. Ya, alhamdulillah sehat. Bang Simpson ya. Begitu juga ya, sehat.
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Walaupun dengan cuaca yang seperti ini masih bernafas ya.
4: Bernafas dengan debu ya.
0: Makanya jangan kebanyakan aktivitas di luar, pakai masker kalau di luar.
4: Nggak mumpet, nempatnya pakai masker tuh udah direndam pakai air, betul tak juga masuk.
0: Gitu ya, ya sesek jadinya ya.
4: Iya, jadi gelisah juga kita pakai itu, nggak biasa kan.
0: Ya, karena tidak terbiasa sih sebenarnya ya.
4: Tapi apa boleh buat demi kesehatan kan.
0: Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
4: Mudah-mudahan kita doain hujan, Pak. Itu
0: aja. Amin, amin. Ya. Semoga aja. Karena informasi BMKG kan ada kemungkinan hujan.
4: Ramalan
0: ya. Tapi semoga aja sih benar ya. Kita berdoa aja bersama-sama. Kayaknya ini setiap tahun deh kita dapat musim seperti ini ya.
4: Ya dari pagi subuh tadi 2 sampai sore tadi.
0: Iya sih, mudah-mudahan aja.
4: Mudah-mudahan lah ya. Amalah rame-rame.
0: Amin. Sama-sama ya. Lagunya apa? Mau laki-laki. Dari
4: laki-laki apa?
0: Ada Anji, ada Lila. Anji yang orang yang berbeda.
4: Apa lagi tuh?
0: Ada Lila Turis, Ilir 7 Salah Apa Aku, Elkasi, Tulus.
4: Tulus apa?
0: Tulus yang teh hijau.
4: Teh hijau?
0: Iya.
4: Tadi yang kuning?
0: Enggak ada, adanya teh hijau.
4: Yang mana lagi-lagi ya?
0: Ada Afgan, terus Afgan yang kacamata, ada Pamungkas, Rizky Febian ada, terus Roni Parulian. Rizky Febian yang Senandung Bahagia.
4: Senandung Bahagia lah. Biarpun panas-panas aku tetap bahagia.
0: Ya, harus dong, ya kan?
4: Biarpun di situ di dalam ruangan bahagia juga lebih bahagia.
0: Wajib. Ya udah, tadi puterin, Bang. Salamnya.
4: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tugasnya selalu murah rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Tambah gantengnya, banyak dinya.
0: Insya Allah, amin.
4: Banyak penggemarnya. Terutama dia itu siapa ya? Papi BT ya, Papi BT juga ya. Siapa? Dia itu suami tadi ya. Tengkuar dan jambal Tanjung Balai, Tengkuar dan Tanjung Balai Krimun. Abu Pina di Perawa, Abu Ros Tika di Kampar, Tiga di Kampar. Oh apa siapa nol? Anti di Duri, Suryani di Jalan Paus.
0: Okay.
4: Pak Diman juga di Payakumbu, si Bunda Isal ya, Bu Al juga ya. Al juga, Detu Yus juga ya, Bu Yus tadi ya. Saya selalu dia ya. Detu siapa lagi? Mas Taijo dan Mas Gunawan. Selfie dengan Mama Fahmi, semua lah tanpa kecuali. Rudy satu. Semua lah tanpa kecuali. Bunga juga, Ayu juga di Rumbai. Semua tanpa kecuali, saya selalu kompas selalu.
0: Amin.
4: Itu aja Mas Pram.
0: Yep, terima kasih.
4: Kalau pulang jam 6 pakai masker juga.
0: Aman.
4: Oke, terima kasih
0: double
4: banyak.
0: Double maskernya, sama-sama.
4: Siang
0: ya, masih siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Nanti Rizky Febian Senandung Bahagianya saya hadirkan untuk Bang Simpson ya. Saya hampir lupa lagunya tadi apa. Tapi ya asal putar aja deh. Pokoknya Rizky Febian ya Bang Simpson ya. Masih bisa kayaknya satu penelpon lagi sepertinya. Halo, selamat siang Request Pro 1. Iya. Siang kembali Ibu Rose.
5: Iya,
0: apa kabar Ibu Rose?
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Sehat, insya Allah selalu sehat ya.
5: Alhamdulillah, harus sehat walaupun asap ya.
0: Betul asap sekali. Harus jaga kesehatan intinya.
5: Kalau enggak, apa-apa enggak usah keluar, enggak penting kali ya.
0: Iya, kan? Betul sekali kalau tidak penting. Ya Ibu Ros.
5: Lagunya dari Cassandra.
0: Cassandra, Cinta Terbaik.
5: Iya, okay. Salamnya boleh, Mas.
0: Boleh, silakan.
5: Salamnya buat Osu Amin, Osu Buyung, Si Jawa, Nena Aska. Buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat Ibu Emma, sehat selalu. Buat Mbak Fiska, Mama Fahmi, Aldi Pasir.
0: Yeah.
5: Buat Bu Yus, Pak Mali, Ayu Gelis di Rumbai. Buat Rani juga. Buat Mama Kembar, Mbak Fina, sehat selalu. Papa Sinton, Pak Diman, Nasi Arengka. Apa lagi ya? Bunda Yani, Mbak Anti, juga buat Papi Bete spesialnya. Buat Mas Pram yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
5: Sehat selalu ya, Mas.
0: Amin.
5: Ya. Ditunggu lagunya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ros. Nanti Cassandra cinta terbaik saya hadirkan ya. Baik. Sudah 4 penelpon pendengar, ada 4 lagu yang akan kita dengarkan terlebih dulu di segmen kali ini. Sabar untuk Anda yang ingin kembali bergabung ya. Nanti di segmen selanjutnya kita masih punya waktu untuk Anda yang ingin request playlist lagu yang sudah kita persiapkan. Kali ini kita hadirkan dari ST12 dengan Aku Terjatuh, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1 siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
7: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
6: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
7: Maksudnya gimana?
6: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
7: Gak tau.
6: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
7: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
6: Hah, biar apa?
7: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
6: Ah, serah deh, serah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kita ikuti program Request Pro 1 siang hari ini. Dan di segmen kali ini saya mau ke pesan singkat WhatsApp Pro 1 dulu di 0811-7673-991. Waalaikumsalam, selamat siang kembali untuk Bang Angga di Kulim. Salam untuk teman-teman abang, ada Radit, Arfa, Firzia, Fizoh, dan untuk semuanya. Lagunya Ngikut Saja. Oke, Bang Angga, terima kasih. Kemudian ada siapa nih? Request Pro 1 minta lagu Mas Ilir 7. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, Papi BT. Makasih, ada Bunga di Perawang. Oh, Mbak Bunga di Perawang. Oke, lagunya nanti dari Ilir 7 saya coba hadirkan ya. Kemudian ada salam kenal kembali Mbak Mira di Panam. Ada Mira di Panam, mau request lagu Ariel Noah, Cinta Yang Diam. Noah ya. Nanti kalau ada di playlist saya coba hadirkan. Salam untuk semuanya buat pendengar dan salam spesial untuk Mas Pran. Makasih, sama-sama Mbak Mira. Nanti lagunya ditunggu ya. Waalaikumsalam kembali, ada Ritz dari Jalan Semangka, request lagu Teh Hijau dari Tulus Dong. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 saja. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Pran, Teh Hijau dari Tulus ya. Oke, nanti saya hadirkan. Kemudian lanjut terakhir ada siapa nih? Ada Bu Ros dan semua yang tergabung. Oh, salamnya untuk Bu Ros, untuk semua yang tergabung saja dari Anti. Oke, request lagunya Tulus ya, yang Teh Hijau juga. Baik, nanti saya coba hadirkan darinya Tulus ya. Dan pendengar, kita langsung berikan ya, kita langsung putarkan kali ini dari El Kasih terlebih dulu, Kau Tigakan Cinta, spesial untuk yang udah request melalui WhatsApp tadi. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
5: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
5: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi?

Berkat tidak terasa sudah di ujung kebersamaan kita dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon kita dan juga di pesan singkat WhatsApp kita. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan di siang hari ini dalam program Request bisa menambah semangat Anda di siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu kembali dalam program Request selanjutnya. Dan tetap bersama kami jelang program Indonesia Cerdas, Dialog Interaktif nantinya akan hadir tepat pukul 15.05 waktu Indonesia Barat.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Indonesia Cerdas.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Indonesia Cerdas di sore hari ini. Dan senang sekali sih masih bersama saya Pranoto bisa menemani sore hari Anda dalam program Indonesia Cerdas Rabu 16 September 2026. Dan berbicara tentang Indonesia Cerdas dan juga dunia pendidikan, di mana harus terus bergerak dinamis ya, di mana tantangan zaman menuntut kita untuk bertransformasi nyata di dalam kelas. Dan sore hari ini kita akan membahasnya secara tuntas, di mana kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu guru adaptif, siswa kreatif, dan masa depan produktif. Sudah hadir di studio tamu istimewa narasumber kita, seorang pemimpin pendidikan yang terus bergerak ya dalam memajukan sekolah di daerahnya, dan beliau adalah Bapak Lukman Hakim MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Selamat sore Pak Lukman.
2: Baik, selamat sore Pak Pranoto ya.
1: Iya, betul. Boleh, silakan. Okay. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio ya Pak ya, untuk berbagi inspirasi di sore hari ini dalam Indonesia Cerdas.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru ya.
1: Betul sekali. Baik, dan pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di sore hari ini, kami juga menginformasikan kepada Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog ini, Anda bisa bergabung nantinya di line telepon 0761-24595 atau bisa mengirimkan atau meninggalkan di kolom komentar live YouTube di RRI Pekanbaru dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas. Dan juga kami informasikan untuk Anda, seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang nantinya pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Baik, memulai perbincangan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Bapak Lukman ya. Pak, untuk topik kita kan sore hari ini guru adaptif, siswa kreatif, masa depan produktif. Baik. Ya. Bagaimana Bapak menerjemahkan frasa ini ke dalam realitas pendidikan terutama di SMA Negeri 1 Bukit Batu nih Pak Lukman?
2: Baik, terima kasih. Terkait tema kita pada sore hari ini yaitu guru adaptif, siswa kreatif, dan masa depan produktif, ya tentu ini tiga hal yang saling berhubungan, ya sangat berkaitan ya. Kalau guru di zaman sekarang ini tentu perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini sangat pesat, dan kita sebagai guru tentu tidak bisa terlepas dari teknologi. Nah, jadi kita perlu sebagai guru beradaptasi, makanya disebut sebagai guru adaptif gitu ya. Dan bukan berarti kita tidak pungkiri ya dengan adanya AI, apalagi sekarang artificial intelligence luar biasa dan sumber-sumber belajar yang beragam dan sangat melimpah, dan tentu ini menjadi tantangan kita ya sebagai guru di sekolah seluruh jenjang tentunya, dan ini perlu menjadi guru yang betul-betul adaptif di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat sekarang ini. Kemudian terkait siswa kreatif, tentu kita sebagai guru ya, bukan kita ini mendidik tidak cukup hanya sebatas untuk sekarang, tapi memang digunakan untuk di masa depan. Kita tidak cukup hanya sebatas memberikan materi-materi ataupun konten, mungkin anak-anak lebih canggih ya mencari informasi gitu. Betul. Ya. Apalagi dengan internet, AI dan lain sebagainya, dan tentu itu adalah bagian dari kita bagaimana mendidik, memberikan keterampilan ya, yang mungkin kita kenal kalau di dalam pendidikan itu adalah keterampilan abad 21. Ya, salah satunya mungkin salah satunya kreativitas, kemudian komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan itu bagian dari keterampilan abad 21 dan menjadi bekal bagi anak-anak kita di kemudian hari. Dan kita tidak tahu pekerjaan di masa depan itu seperti apa, dan itulah salah satu langkah kita memberikan bekal bagi anak-anak kita untuk bisa bertahan hidup di depan, di masa depan, dan itu bagian dari siswa kreatif.
1: Tapi adaptasi seorang guru ini mungkin dahulu hanya sebuah pilihan ya, Pak Lukman. Tapi sekarang itu menjadi sebuah kewajiban, wajib ya,
2: Betul.
1: Pak Lukman. Seperti itu fenomenanya.
2: Iya, karena tentu akan kalau tidak kita tidak menyesuaikan diri, ya tidak hanya teknologi sebagai guru dimanapun tentunya, kita tanpa beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan tertinggal. Ya begitupun sebagai guru, ya kita terus belajar. Nah, makanya kenapa sih guru itu kalau mau jadi guru ya tetaplah belajar. Nah kalau tidak mau belajar ya berhentilah mengajar gitu. Karena kita tidak tahu ya kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Dan bisa jadi kalau kita pikirkan anak nih lebih luar biasa gitu. Nah kita jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan kita merasa sudah menjadi guru, kita berhenti belajar. Seperti itu Pak Pranoto.
1: Ya. Tapi ada tentu ini seperti yang Pak Lukman sampaikan ya. Anak itu saat ini kan mungkin bisa lebih unggul dari kita untuk beradaptasi dengan teknologi.
2: Betul.
1: Ya Pak Lukman. Dari Pak Lukman sendiri juga sebagai kepala di SMA Negeri 1 Bukit Batu. Betul. Ini. Apa yang Bapak lakukan untuk mensupport para guru yang ada di sana agar mereka itu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
2: Baik. Langkah kami tentu saya sebagai kepala sekolah SMA 1 Bukit Batu ya terhadap rekan-rekan guru, jumlah guru di sekolah kami itu 40. Kemudian tenaga kependidikan itu ada 15. Dan saya mungkin salah satunya adalah memberikan contoh ya. Kita tidak bisa berhenti belajar. Ya, jangan menunggu pelatihan datang gitu ya. Karena apalagi zaman sekarang pelatihan disediakan oleh pemerintah dengan adanya rumah pendidikan, di sana ada diklat dan lain sebagainya, itu sangat terbuka. Kemudian bukan hanya diklat, juga mungkin ada webinar ya. Ataupun informasi-informasi yang lainnya ya termasuk mungkin dari kalau kami kan salah satunya dari adanya Gasing Riau ya, gerakan sinergi Riau, dan itu adalah salah satu wadah untuk memfasilitasi bahwa guru itu tidak boleh berhenti belajar gitu. Karena kita tahu anak-anak sekarang itu ya generasinya udah Gen Z, Gen Alpha yang dengan teknologinya udah terbiasa gitu. Kita sekarang guru-guru ya jangan ketinggalan. Nah tapi kita juga jangan takut, walaupun mungkin informasi melimpah, tentu namanya pendidikan kita sebagai guru itu tidak bisa terlepas dari guru. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas materi ataupun sumber ya bisa didapat. Tapi kalau kita bisa mungkin memilah ini materi yang bagus, ini materi yang cocok, ini hal yang baik, hal yang buruk, keteladanan, karakter, itulah yang akan diperlihatkan kita sebagai guru. Nah jadi oleh karena itu kami tentunya sangat mensupport ketika ada guru-guru di sekolah kami, salah satunya mungkin bisa jadi contoh praktik baik untuk sekolah lain. Jangan berhenti belajar. Saya sebagai kepala sekolah seperti apa? Ketika ada informasi setidaknya paling sederhana, share di grup. Ikuti lo ini, ikuti beberapa pelatihan. Ketika ada event ini, ikuti. Dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya kami supaya guru tidak berhenti untuk terus belajar.
1: Gitu. Tapi bagaimana dengan, mungkin ada satu kendala ya Pak ya. Pernah tidak mendapatkan kendala seperti mindset guru-guru senior ini Pak? Yang mana mereka selalu berpatokan atau mungkin berkaca dari pendidikan mungkin di era mereka. Baik. Gitu. Nah bagaimana fenomena ini? Apakah ini terjadi juga di SMA 1 atau bagaimana?
2: Baik, terkait guru senior justru mungkin di sekolah kami berkebalikan.
1: Berkebalikan ya?
2: Nah, kenapa? Karena ada beberapa bahkan Desember ini mau pensiun, namanya Bu Yati, mungkin bisa saya sebutkan, beliau itu malahan ya ada kemauan untuk belajar. Langkah konkret mungkin yang saya berikan adalah salah satunya hari ini kami mulai PJJ Pak. Jadi ini kalau dari teknologi sederhananya adalah menggunakan Google Classroom. Jadi mungkin langkah pertama mungkin agak kesulitan, tapi peran rekan sejawat yang terus mensupport. Gitu ya. Saya lihat hari ini sudah mulai dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Guru senior tetap bisa menggunakan teknologi ya, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Tentu didampingi oleh rekan sejawat yang support. Guru senior mungkin tidak, oh saya senior merasa bisa. Tentu tidak. Guru yang junior pun memberikan ilmunya, saling berbagi, tentu ini akan saling support. Gitu ya. Oleh karena itu, ya mau guru senior, guru junior, ya saling belajar. Mungkin bisa jadi punya pengalaman guru senior terhadap mendidik anak dan terhadap teknologinya guru junior, ya saling berbagi. Itulah kolaborasi dari sekolah kami. Karena kami punya prinsip juga di sekolah kami itu, bahwa setiap guru itu mesti profesional, ya. Kemudian bersinergi dan semakin berdelau. Ya. Jadi setiap individu, keinginan untuk terus belajar, saya pun sama terus belajar ya. Terakhir saya mengikuti beberapa pelatihan, kemudian itu mungkin sebagai contoh supaya rekan guru kita, supaya oh kepala sekolahnya aja ikut belajar, apalagi tidak kita gitu kan. Kemudian bersinergi, tentu saling bersinergi antara guru, tenaga kependidikan, dan semakin berdelau ini bahasa Melayu ya, jadi semakin cemerlang. Jadi harapannya sekolah kami dari profesional bersinergi, yaitu membawa sekolah kami semakin berjaya cemerlang seperti itu.
1: Tapi mungkin dari pandangan Pak Lukman sendiri sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak memandang seorang guru yang berhasil menjadi seorang menjadi guru yang memiliki figur adaptif gitu Pak Lukman. Betul. Tapi jawabnya nanti ya Pak Lukman, karena siap, kita udah mendekati waktu sholat asar ini ya.
2: Oke.
1: Baik pendengar, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya untuk kita ikuti. Namun kita akan jeda sejenak. Kita akan dengarkan dulu seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam Dialog Indonesia Cerdas.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama narasumber kita, Bapak Lukman Hakim MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bukit Batu. Dan kita masih membahas tema yang sama, guru adaptif, siswa kreatif, masa depan produktif. Baik, Pak Lukman, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi ya Pak ya. Nah, mungkin saya ulangi lagi untuk pertanyaan yang belum sempat Bapak jawab tadi Pak, mengenai indikator ya keberhasilan seorang guru itu bisa dikatakan bisa dikatakan adaptif gitu di lingkungan sekolah. Seperti apa Pak Lukman?
2: Baik. Terkait guru adaptif dan yang menjadi salah satu tolak ukur ya ataupun indikator ya, pertama saya sampaikan tadi sebenarnya sudah, yaitu terkait bahwa cirinya yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan ataupun zamannya adalah guru yang tidak berhenti belajar gitu. Dan apapun itu, apalagi kalau mungkin sekarang terkait perkembangan zaman, yaitu tentang ya salah satunya adalah bisa mempelajari teknologi gitu. Dan ini pun dari Kemendikbud ya terus menggesa juga menyesuaikan perkembangan zaman kita ini, karena anak-anak kita ini kan tidak lepas ya dari gadget gitu kan. Nah, salah satunya adalah program digitalisasi pembelajaran gitu ya. Mungkin dari ini bagian dari program dari pemerintah, yaitu dengan diberikannya adalah papan interaktif digital, kemudian juga difasilitasi adanya semacam aplikasi, super aplikasi malahan, yaitu namanya Rumah Pendidikan. Di sana pun ada yang disebut sebagai ruang GTK, dan ini adalah satu wadah untuk salah satunya untuk kinerja, untuk pembelajaran juga. Dan juga kalaupun ada ruang murid, nah ini pun difasilitasi sebagai sumber belajar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pemerintah sudah memfasilitasi banyak hal, baik untuk guru ataupun tenaga kependidikan dan juga murid gitu ya. Sehingga saya sampaikan tadi bahwa guru adaptif ini adalah guru yang memang tidak berhenti belajar. Seperti itu sebagai indikatornya.
1: Berarti guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar ya Pak.
2: Betul,
1: ya. Sekaligus
2: betul.
1: Guru sekalipun itu untuk guru senior ya.
2: Senior. Nah,
1: okay. Baik. Pak, ini juga berkaitan dengan siswa yang kreatif ya Pak ya. Nah, berbicara tentang siswa yang kreatif ini Pak Lukman.
2: Baik.
1: Mungkin ruang seperti apa yang mungkin disediakan oleh sekolah ini Pak, yang mana menciptakan siswa ini jadi berpikir memiliki ruang gitu untuk berekspresi.
2: Baik.
1: Gitu Pak Lukman. Mungkin bisa diberikan pengalaman atau mungkin diceritakan pengalaman di SMA 1 sendiri.
2: Baik, terkait guru untuk memfasilitasi siswa untuk menjadi kreatif ya, memang ini tuntutan juga sebagai guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama pembelajaran, yaitu dengan adanya yaitu pembelajaran mendalam ataupun deep learning ya, ataupun deep learning. Dan di sana ada yang disebut sebagai kerangka pembelajaran mendalam, yaitu dengan adanya salah satunya adalah praktek pedagogis. Nah, praktek pedagogis ini guru diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya ya, untuk bisa memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan gitu ya. Kalaupun secara prinsip ada yang, kalau pembelajaran mendalam kan ada mindful ya, meaningful, joyful gitu. Dan apa saja yang dilakukan guru? Tentu guru tidak cukup hanya sebatas saya hanya mengajar dengan metode satu arah. Ya, tentu ini perlu interaktif. Yaitu salah satunya adalah guru ya perlu menggunakan berbagai variasi model pembelajaran. Boleh saya sebut salah satunya yang bisa memberikan keterampilan anak menjadi siswa kreatif adalah yaitu dengan pembelajaran STEM. Nah, STEM itu apa? Salah satu yang disebut sebagai Science, Technology, Engineering, Matematik. Dan sebetulnya ini sudah lama. Dan ini bagian dari kebijakan pemerintah yaitu tentang pembelajaran mendalam. Jadi STEM ini pun sudah menjadi program nasional. Mm-hmm. Gitu. Kenapa? Karena tadi pemerintah tahu bahwa ini loh keterampilan yang perlu dibekali kepada anak kita di masa depan. Tadi sudah sampaikan ada yang terkait kreativitas, yeah, kemudian kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis. Nah, jadi bagaimana untuk mewadahi ini ya? Guru mulai menerapkan salah satunya adalah pembelajaran STEM. Tentu ini dimulai dari apa? Yaitu dengan permasalahan-permasalahan. Ya, sebagai contoh mungkin di lingkungan sekolah ada permasalahan sampah, mungkin dan lain sebagainya. Bisa jadi ini lingkungan sekolah, udara kita di Riau sedang asap nih, bagaimana solusinya? Nah, ini menjadi melatih pemikiran anak-anak. Ini kalau anak sudah melatih ini mencari informasi, tentu ini salah satunya melatih berpikir kritis. Nah, kemudian selanjutnya apa solusinya? Nah, tadi contohnya sampah terkait lingkungan, apa sih solusinya? Ya ini nih kreativitas anak untuk membuat prototipe misalkan ataupun alat sederhana, mungkin tidak perlu mahal-mahal. Yang dan mungkin menjadi simulasi bisa saya contohkan adalah mungkin ada tanaman pot kecil seperti ini. Ya, mungkin kalau menyiram sehari-hari kan seharus tiap hari, tentu ini berpikir bagaimana caranya membuat prototipe supaya di musim kemarau ini supaya tetap tersiram. Gitu ya. Ini kan melatih pemikiran, berpikir kritis tadi, kreativitas, alatnya sederhana supaya bisa, yaitu dengan menggunakan botol bekas, menggunakan sumbu dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang bisa kita wadahi melalui pembelajaran mendalam tadi. Salah satu modelnya adalah tentang pembelajaran STEM, gitu ya. Walaupun ini sudah diluncurkan oleh kementerian supaya Bapak Ibu guru dimanapun, tidak hanya di sekolah kami tapi di seluruh Indonesia, dan bahkan ini tidak cukup hanya jenjang SMA, ini bahkan dimulai dari PAUD. Jadi itulah, PAUD aja bisa apalagi jenjang yang lebih besar. Jadi itu supaya anak-anak menjadi siswa yang kreatif.
1: Baik, Pak Lukman, mungkin kita buka kesempatan dulu bagi pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pranoto.
1: Waalaikumsalam, Mbak Anti di Duri. Baik, Mbak Anti, silakan untuk pertanyaannya.
3: Tingkat kesulitan apa pembelajaran produktif pada siswa? Tingkat kesulitan apa pembelajaran produktif pada siswa?
1: Baik. Baik, ada lagi, Mbak Ati?
3: Mekanismenya seperti apa ya, Pranoto ya?
1: Oke.
3: Pembelajaran produktif kepada siswa, udah itu aja.
1: Baik, baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya,
2: menarik,
1: Pak ya. Ini terkait dengan produktif nih. Tapi kalau di SMA ada produktif, ini enggak pembelajaran produktif ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Lukman, mungkin mekanisme dan tingkat kesulitan dalam mengajarkan kepada siswa mungkin dalam bidang-bidang produktif atau mungkin pembelajaran produktif itu seperti apa, Pak Lukman?
2: Baik, kalau kami di SMA istilahnya kan kalau masalah mata pelajaran produktif ini ada sebetulnya di SMK.
1: Betul.
2: Kebetulan saya pun pernah ditugaskan walaupun tidak lama di SMK. Jadi ada beberapa mata pelajaran umum, mata pelajaran produktif. Nah, kalau mata pelajaran produktif tentu ini yang mengarah kepada penjurusan tersendiri, gitu kan. Misalkan jurusan pertanian ataupun teknik sepeda motor dan lain sebagainya, itu sangat spesifik, gitu ya. Nah, kalau di SMA itu memang tidak ada. Ya, kalau di SMA hanya mapel umum, kemudian mapel-mapel yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin yang dimaksud tadi masa depan yang produktif, artinya dengan adanya guru yang adaptif, kemudian siswa yang kreatif, tentu ini akan melahirkan apa masa depan yang produktif. Artinya apa? Siswa ini bisa menyesuaikan diri ketika sudah lulus di masa depan, mungkin 10-20 tahun ke depan, tadi anak punya keterampilan mungkin berkomunikasi gitu ya. Jadi bisa jadi karena dilatih dari saat ini ternyata diperlukan di masa depan, karena ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai hilang gitu ya. Ya, beberapa pekerjaan yang sudah tidak diperlukan oleh manusia lagi, sehingga kita perlu melatih salah satunya. Makanya disebut keterampilan abad 21. Keterampilan masa depan gitu ya. Yeah. Tadi sudah ini sudah menjadi bagian penting tadi kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kemudian kreativitas. Nah, jadi dimulai dari dasar itu, tentu ketika di masa depan mudah-mudahan siswanya menjadi lebih produktif. Yeah. Gitu,
1: tapi kalau produktif tadi di Pak Lukman, mungkin biasanya identik dengan anak-anak siswa SMK ya. Tapi betul. Mungkin kalau di SMA apakah seperti ekstrakurikuler itu bisa menjadi lahannya untuk produktivitas di tingkat SMA ya Pak Lukman ya. Nah, dari Bapak sendiri untuk membagi waktunya atau memberikan ruang kepada kepada para siswa di SMA 1 khususnya. Baik. Ini seperti apa untuk mengeksplor mungkin kelebihan mereka atau mengembangkan bakat-bakat mereka agar supaya tetap produktif sampai ke depannya.
2: Baik, betul kalau di jenjang SMA kan pembelajaran itu ada yang disebut sebagai intrakurikuler. Kemudian yang kedua tadi mungkin sudah disebutkan oleh Pak Pranoto terkait ekstrakurikuler. Dan satu lagi namanya kokurikuler.
1: Kokurikuler. Nah,
2: untuk yang intrakurikuler ini yang umum. Ya, pembelajaran di kelas ya, setiap mapel, setiap guru mungkin baik secara teori ataupun praktek dengan berbagai macam model tadi. Sedangkan yang ekstrakurikuler tentu kita fasilitasi ya, berdasarkan minat dan bakat. Di sekolah kami itu sangat mengedepankan juga, dan ini sudah secara rutin dilakukan ya, yaitu setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu hampir 15 ataupun lebih cabang ekstrakurikuler ya, minat sesuai minat dan bakatnya. Ya, baik mungkin keagamaan, olahraga, pramuka, paskibra, dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah kami fasilitasi.
1: Oh, artinya full day, tapi di hari Jumat itu setengah harinya untuk
2: ada kegiatan ekstrakurikuler. Ditambah boleh juga gurunya ketika siap Sabtu bahkan. Jadi itu kenapa kami bisa mengkondisikan seperti itu, kami masuk lebih awal. Itu jam 7 lewat 5 itu sudah mulai.
1: Sudah mulai
2: sehingga ada beberapa waktu yang bisa efektif, sehingga setelah Jumat itu bisa kami kondisikan untuk ekstrakurikuler secara umum. Tapi boleh juga hari Sabtu, itu silakan. Bahkan hari Minggu pun anak-anak kami ada juga yang melaksanakan ekstrakurikuler. Yang ketiga terkait kokurikuler ya. Terkait kokurikuler ini yaitu bagian intra juga, tapi ini lebih kepada kolaborasi antar mapel. Ya, ini dan ini tadi terkait produktif ya. Iya, jadi ini mekanisme seperti apa? Boleh digunakan adalah kokurikuler. Ini seperti mata pelajaran tetapi kolaborasi berbagai macam mapel, dan bisa jadi kalau disebut produktivitas ya ini bisa menghasilkan karya gitu ya. Tadi ya, kalaupun tidak perlu biaya mahal, tadi contoh sederhana bisa membuat alat sederhana untuk menyiram misalkan water sistem air gitu tadi. Jadi kan untuk menyiram yang sederhana saja itu bagian dari produktivitas anak-anak untuk melatih kreativitas juga.
1: Artinya gitu. Memberikan ruang kepada para siswa untuk mengekspresikan bakat-bakat mereka, itu salah satu ini ya pengaplikasian gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin bisa digambarkan kembali Pak Lukman, tapi sepertinya udah ada yang masuk ya, teleponnya udah mati ya. Mungkin bisa digambarkan Pak, ini terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan dan mungkin di beberapa sekolah mungkin masih meraba untuk menciptakan gerakan sekolah menyenangkan di sekolah mereka.
2: Baik.
1: Nanti mungkin bisa dibagi ini tips and triknya ya Pak ya. Mungkin inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang masih meraba atau mungkin masih mencari ide. Baik, kita sapa dulu Pak Lukman. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
4: Halo.
1: Ya, selamat sore, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan dicoba kembali pendengar dan masih dalam dialog Indonesia Cerdas sore hari ini. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari saya tadi, Pak Lukman. Bagaimana mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para sekolah lain dan juga bisa ditiru ya, Pak ya, bagi sekolah-sekolah lain untuk pengaplikasian gerakan sekolah menyenangkan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini.
2: Baik, terkait gerakan sekolah menyenangkan gitu ya. Ini gerakan yang luar biasa dan ini juga memang ada kebijakan juga dari kementerian yaitu tentang sekolah yang aman ya, kemudian nyaman. Dan tentu kalau di sekolah kami dengan adanya namanya anak remaja ya, kadang ada ejek-ejekan dan lain sebagainya dan itu yang menjadi kurang nyaman salah satunya. Dan upaya kami tentu tidak tinggal diam gitu ya, terkait ada hal-hal yang terkait kenyamanan anak ya, kemudian baik fisik ataupun mental ya. Tentu kalau secara fisik kami mengupayakan lingkungan sekolah yang tertata dengan baik ya, rapi, kemudian bersih dari sampah, dan ini menjadi budaya juga. Kemudian apalagi kami setiap pagi tentu akan melaksanakan kegiatan sapa murid gitu ya, setiap mungkin ini sama juga lah di sekolah lain, tapi kami ini rutin dan ini dijadwalkan setiap pagi dan ini penting gitu ya. Kenapa? Karena setiap anak itu di rumah berbagai macam permasalahan gitu ya. Ketika di sekolah disapa dengan senyuman dan mungkin mudah, murah gitu ya dengan senyum, tapi anak terasa seperti diakui gitu ya oleh anak. Kita sebagai orang tua, sebagai guru dan orang tua juga sangat memahami berbagai macam yang di apa berbagai macam kendala yang dialami oleh anak didik kita, dan ketika di sekolah mungkin terasa diterima. Nah, jadi oleh karena itu salah satu halnya adalah dengan menyambut anak di pagi hari ya, kemudian tentu dengan lingkungan yang aman, kemudian ketika ada kendala mungkin terkait tadi ejek mengejek dan lain sebagainya, tentu ini ada mekanisme untuk melaporkan. Nah, jangan diam saja, dan ini terus kami sampaikan kepada anak-anak kita supaya ketika ada kendala itu jangan takut. Karena ini bagian dari upaya kita untuk menjadi sekolah yang tadi satu gerakan sekolah yang menyenangkan. Ya, ataupun menjadi aman, nyaman untuk anak-anak kita di baik. Sekolah kita
1: gitu. Baik, Pak Lukman, terima kasih untuk jawabannya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
5: Halo.
1: Ya, halo, selamat sore, Bapak.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam. Ya, sehat, Pak Suhaimi.
5: Pak Karim di Pak Ning.
1: Pak Karim di Pak Ning.
5: Oh, Pak Karim, Pak Ning, Pak di sekolah.
1: Ah, baik,
5: kalau,
1: Pak.
5: Kalau menurut kita, Bapak, jadi paling mantap, Pak. Ya.
1: Silakan, Pak Karim.
5: Ya.
1: Apa yang ingin ditanyakan?
5: Mantap, tapi Pak, apakah alat-alatnya apakah ada tuh, Pak? Alat-alat yang komputer segala macam. Kemudian Pak, saran saya, Pak, alat-alatnya Pak, apakah ada? Sarannya Pak, yang guru-guru masuk kelas tuh, Pak, tolong murid ini diperhatikan, Pak. Murid umpamanya murid 15 sedang diajarkan, sedang absen 15. Yang ada cuma 10 orang, 8 orang, itu Pak itu sampai habis jam, Pak. Itu lari aja, Pak. Ya, selalu lewat, Pak Karim.
1: Baik.
5: Supaya bagus, Pak, pendidikan kita. Riau pendidikan paling rendah nilai, Pak, pada baik, Sumatera baik. Barat.
1: Baik, Pak Karim. Baik, terima kasih, Pak. Ya, baik. Pak Lukman, mungkin ini masukan yang sangat ini dari Pak Karim tadi ya.
2: Baik.
1: Ini terkait dengan fasilitas. Beliau mungkin ingin mengetahui nih di SMA 1 sendiri, bagaimana untuk fasilitas, tadi Bapak sudah jelaskan ya, salah satu bentuk support dari pemerintah itu adalah salah memberikan
2: papan interaktif
1: digital. Ya, itu salah satu fasilitas yang diberikan ya. Dan juga ada dua pertanyaan yang kemudian mungkin minta tips and triknya yang mungkin aplikasi yang Bapak lakukan atau mungkin salah satu bentuk bagaimana untuk anak-anak yang punya semangat belajar yang kurang sehingga absensi atau mungkin kehadirannya itu sangat tipis sekali, Bapak. Bagaimana?
2: Baik, terima kasih Pak Karim ya, di Paning, berarti Paning. Dekat sekolah kami nih.
1: Iya, yeah,
2: ya. Nanti mudah-mudahan bisa jumpa nih Pak Karim.
1: Berarti SMA
2: di Paning posisinya.
1: Di Paning ya?
2: Iya, jadi...
1: Artinya Bapak tadi dari...
2: Dari Paning tadi, saya dengar dari Paning, berarti mungkin tahu tuh.
1: Oh.
2: Sambil tadi, sambil berjalan katanya nampak anak-anak.
1: Iya gitu, baik-baik.
2: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Karim, pendengar setia RRI ya nampaknya. Yeah. Baik. Terima kasih masukannya, yaitu terkait sarana prasarana ya. Yes, jadi termasuk alhamdulillah sekolah kita ini kan sudah lama nih. Ini 10 Oktober ini ulang tahun ya, ke 44 tahun gitu ya. Ini tahun 1982.
1: Yeah.
2: Tentu ini terus kami benahi ya. Saya lahir 84, malah sekolah ini duluan gitu.
1: Duluan lahir ya.
2: Lahir. Nah, jadi tentu perintis-perintis kita berjuang baik sarana prasarana baik fisik gitu ya. Walaupun memang sekolah kami ini tidak terlalu luas ya, kurang 1 hektar gitu, tapi dari segi fasilitas ruangan itu insya Allah cukup. Nah, terkait tadi sebagai alat ya, kalaupun alat teknologi digital itu memang bantuan itu dari pemerintah baru satu gitu ya, dan itu bisa digunakan ya secara bergirilan ya, ada satu ruangan semacam laboratorium ataupun aula ya, kemudian ditambah dari pemerintah itu ada laptop ya, kemudian ada juga hard disk gitu ya, dan ini memang betul-betul bantuan dari pemerintah. Dan informasi terakhir ya dari BPMP Provinsi Riau bahwa akan menambah sampai 2-3 alat yang sama gitu, yang untuk mendukung pembelajaran. Nah, jadi insya Allah Bapak Karim yang di Sungai Pakning, tentu ini menjadi masukan bagi kami, dan kami pun terus berbenah untuk memenuhi baik sarana prasarana tentu jauh lebih baik. Nah, terkait kehadiran
1: yeah.
2: Ya tentu ini anak-anak luar biasa ya, kami terus memantau nih, kalaupun anak ini ya mungkin bapak nampak di luar ya, mungkin ini anak siapa, anak SMA ya, mungkin diingatkan. Yeah. Jadi tentu kami akan melihat kehadiran, 1 hari 2 hari itu kami akan panggil kalau tidak ada keterangan. Bahkan kalau beberapa hari itu kan akan panggilkan orang tua, dan kami pun tetap ada menerapkan sistem poin.
1: Nah,
2: jadi ada sistem poin itu diterapkan. Jadi kalau batasnya sudah 1000 itu akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi walaupun kami tidak berpagar ketat ya, kami terbuka.
1: Yeah. Oh, terbuka.
2: Terbuka. Jadi pagarnya terbuka. Jadi ketika belum waktunya pulang ya, anak enggak berani, karena itu memang budaya kita. Jadi ketika waktunya pulang ya pulang, kalaupun tidak ya enggak akan bisa gitu. Nanti akan dicek, dan di sana tentu kolaborasi ada guru piket juga, ada tenaga keamanan. Nah, jadi mungkin kalau sesekali nampak ya mohon dilaporkan kepada kami ya, dan tentu ini akan tercek juga kemana nih anak nih gitu ya, dan ini tentu akan menjadi perhatian untuk kami sebagai kehadiran bagi anak-anak kami gitu.
1: Dan di sini pentingnya kolaborasi antara masyarakat, orang tua, dan juga guru ya Pak.
2: Betul,
1: ya. Nah,
2: betul.
1: Jadi kalau melihat anak-anak yang mungkin
2: berkeliaran
1: bagi masyarakat mungkin bisa sembari diingatkan.
2: Ingatkan.
1: Tapi Pak Lukman, ini terkait dengan tadi ruang kreatif ya, memberikan ruang kreatif bagi para siswa untuk mengeksplorasikan bakat-bakat mereka, atau agar mereka bisa ini ya, mengeluarkan ide-ide.
2: Betul.
1: Mereka sendiri. Nah, lantas dari Bapak sendiri bagaimana ini caranya untuk menyeimbangkan antara ini program yang memang sudah tertulis di kurikulum sama dengan halnya kebebasan anak-anak itu untuk bereksplorasi. Bagaimana triknya Pak Lukman untuk membagi hal ini gitu.
2: Baik. Jadi ini pun dari kurikulum apa terkait kebebasan berekspresi ya. Mm-hmm. Dan ini kami ini ada tadi yang disebut sebagai ada intrakurikuler, mm-hmm. kemudian ekstrakurikuler dan kokurikuler gitu. Yeah. Dan ini tidak luput juga kami sebelum melaksanakan pembelajaran ada yang disebut sebagai asesmen awal. Nah, asesmen awal ini kita akan melihat sejauh mana sih pengetahuan awal dari anak, ya. Dan apa ketika kita sudah tahu data awal, tentu seorang guru akan menyesuaikan. Dan ini ada yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Dan setiap anak itu unik. Ya, mungkin secara dominan ada yang mungkin secara belajarnya menggunakan secara visual. Berarti kan kita fasilitasi melihat tayangan-tayangan, video dan lain sebagainya. Ada juga yang auditori. Nah, ini apa melalui pendengaran gitu. Jadi jangan heran ketika anak mungkin matanya kemana, tapi kita memperhatikan juga. Ini tuh jangan salah gitu karena setiap anak harus lihat ke guru ya tidak mesti. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah kinestetik gitu ya. Nah, dan ini lebih banyak kepada aktivitas. Nah, jadi itulah kita sebagai guru mesti memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ini yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kalaupun ada apa ya semacam contoh gitu ya, contoh kalau di dalam pembelajaran itu mungkin ada yang ikan, kemudian ada gajah, mungkin pernah dengar juga, ataupun hewan yang lainnya. Kalau dianggap suruh manjat kan beda-beda, kan tidak mungkin ikan suruh manjat pohon, gajah juga begitu. Justru yang ahli siapa? Ya mungkin yang ahli apa? Misalnya mungkin semut, mungkin yang lebih ahli manjat. Jadi kita tidak bisa sama untuk menyamakan satu kemampuan. Jadi setiap anak itu unik. Dan tadi terkait ruang kreatif, tentu kami memberikan keleluasan yang penuh kepada anak sesuai dengan minat bakat untuk terus bertumbuh seperti itu.
1: Seperti itu. Tapi Pak Lukman mungkin dari letak geografis ya SMA Negeri 1 Bukit Batu ini kan terletak di Pakning ya itu sudah mungkin berbatasan dengan Bengkalis
2: Pulau ya.
1: Apakah ini menjadi salah satu faktor Pak atau mungkin ada kendala mungkin yang menjadikan tadi kita bahas pertanyaan dari Pak Karim tadi ya, Karim, ya. Tentang siswa-siswa tingkat kehadiran siswa yang sangat menurun gitu Pak. Apakah letak geografis ini menjadi salah satu faktor Pak? Mindset anak-anak mungkin yang memandang pendidikan ini tidak terlalu penting.
2: Betul. Gitu.
1: Bagaimana Bapak?
2: Oke. Mohon maaf mungkin meralat ya terkait kehadiran. Itu kalau kami mau hitung itu ya mungkin melihat ya. Tapi ini menjadi perhatian kami. Jadi sejauh ini kalau tingkat kehadiran ya termasuk tinggi. Hanya 1-2 orang yang memang bisa jadi anak-anaknya itu setelah kami telusuri ya orang tuanya mohon maaf broken. Kemudian dari segi ekonomi kesulitan. Nah, jadi itu justru ini menjadi perhatian kami seandainya inilah PR kami supaya anak ini setidaknya bisa lulus SMA saja.
1: Betul.
2: Nah, jadi ini menjadi bagian perhatian kami. Jadi kalau masalah kehadiran ini kami sangat fokus nih terkait kehadiran. Jadi kalau masalah geografis justru luar biasa. Karena sekolah kami ini sudah 44 tahun dan kalau dari segi kognitif ini sudah banyak orang-orang yang berhasil. Salah satunya ada yang menjadi anggota dewan gitu ya. Kemudian ada yang jadi camat nih, camat Bukit Batu ini alumni kami gitu ya. Dan ada juga mohon izin nih pemilik Furaya. Itu dari alumni juga dari sana gitu. Jadi kalau dari segi kompetensi dan lain sebagainya ini saya yakin bisa bersaing.
1: Tidak kalah dengan sekolah lain. Yang mungkin di daerah perkotaan ya Pak Lukman ya.
2: Betul. Nah, jadi begitu makanya ini potensinya luar biasa. Jadi kalau mungkin di pesisir Mungkin bisa jadi karena makanan ikannya lebih banyak. Justru ini tinggal memfasilitasi saja gitu ya. Karena itu kami sangat optimis ya di sekolah kami ini sekarang termasuk jumlah siswanya cukup banyak ya walaupun dibandingkan mungkin di perkotaan. Jadi kemudian rata-rata mungkin sekolah lain tuh 100 200 kami ini hampir 700. Gitu ya. Jadi ini cukup juga dan menjadi daya tarik kepada masyarakat, anak-anak untuk bisa menitipkan di sekolah kami gitu, sehingga berbagai prestasi, kalau mau saya sampaikan izin ya, jadi prestasi anak-anak kami ini salah satunya adalah tahun 2024 itu mengangkat tentang kerupuk sagu dari Paning gitu ya, dan ini bisa mewakili Riau, namanya ajang Ki Hajar STEM dan masuk ke nasional gitu. Itu salah satunya prestasi anak. Kemudian dari guru juga kemarin juara 3 masih tentang STEM juga. Nah ini tingkat provinsi. Dan terakhir saya sendiri nih, alhamdulillah 2025 saya mewakili sekolah tentunya kabupaten, provinsi juga adalah di ajang apresiasi GTK tahun 2025. Dan alhamdulillah masuk nasional. Nah jadi hal-hal seperti itu insya Allah kami sangat optimis untuk bisa terus berkembang dan lebih maju lagi Pak Pranoto. Gitu.
1: Baik. Artinya letak geografis di sendiri ini tidak berpengaruh ya Pak ya, dan mungkin tingkat kehadiran satu atau mungkin dua orang itu karena alasan yang memang bukan berarti mindset dari masyarakat dan letak geografisnya sendiri. Betul, ya Pak ya. Betul. Baik, kita kembali ke topik kita lagi Pak Lukman. Ini terkait dengan era digitalisasi Pak ya, era modern saat ini. Mungkin Pak Lukman bisa kasih tipsnya Pak, bagaimana apa ya bagi para guru, terutama guru-guru muda saat ini Pak Lukman. Kan ada jebakan terbesar ya mungkin yang harus dihindari para guru di era modern seperti saat ini.
2: Betul.
1: Mungkin Pak Lukman punya pengalaman sendiri dan bisa berbagi apa yang harus dihindari di era modern ini, terutama bagi guru-guru yang mungkin guru-guru senior atau mungkin guru-guru yang saat ini baru mengabdi gitu Pak Lukman.
2: Baik, terima kasih Pak Pranoto. Jadi terkait tantangan zaman ya sekarang ini, mungkin kita merasakan sendiri ya dengan adanya kecerdasan artifisial. Saya ke situ lagi nih, AI ini. Karena kalau hanya sebatas buatkan makalah, anak pun selesai itu.
1: Betul.
2: Nah, berarti kan guru pun harus punya cara bagaimana supaya pembelajaran. Tapi ini tidak bisa dilarang. Jadi jangan gunakan AI, tidak bisa. Gitu ya. Justru dengan adanya AI ini adalah bagian untuk mungkin jadi alternatif ya. Tadi mungkin langkahnya ketika memecahkan masalah, ada satu masalah di lingkungan di sekolah. Kemudian nanti boleh menanyakan ke AI, tapi dengan cara pilihan alternatif apa, solusi yang bisa jadi pertimbangan. Nah kita jangan dikuasai oleh teknologi, tapi justru kitalah yang bisa memilah itu.
1: Baik. Nah,
2: dan ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Ini ada data yang mungkin bisa saya sampaikan dari PISA 2020.

0: bahwa anak itu perlu memverifikasi lah jawaban-jawaban dari teknologi. Kan kita mungkin sekarang kita kenal ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Kalau hanya sebatas ini, kapan melatih berpikirnya gitu. Nah, jadi itulah kendali kita sebagai guru. Dan pentingnya guru, kita jangan takut sebagai guru akan tergantikan oleh teknologi. Ya, justru dengan melimpahnya sumber belajar, justru kitalah yang menjadi peran. Jadi untuk mengingatkan anak-anak kita, memilah informasi mana yang baik, mana yang buruk. Ataupun coba teknologi bisa gak jadi teladan. Nah, justru lah kita sebagai guru untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak.
1: Terima kasih Pak Lukman. Ya. Okay. Dan untuk jawaban yang inspiratif sekali dan mungkin ini bisa menjadi masukan bagi para guru, baik yang senior, agar tidak ketinggalan zaman ya Pak Lukman. Betul. Dan juga untuk guru-guru yang mungkin baru memulai jejak atau mungkin langkah mereka di dunia pendidikan untuk terus belajar. Dan tidak terasa Pak Lukman, ini waktunya sangat singkat sekali ya. Tadi kita mau lanjut lagi, wah ternyata udah hampir habis nih waktu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para sekolah lain juga. Tadi kita bahas tentang GSM juga ya Pak ya. Bagaimana cara menjadi guru yang adaptif, kemudian memberikan ruang kreatif bagi para siswa sehingga nanti ke depannya menciptakan siswa-siswa yang bisa berproduktif dan juga aktif pastinya aktif, Pak Lukman ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu lagi untuk bisa berbagi inspirasi kembali ya Pak ya. Okay. Sudah jauh-jauh dari Pakning ke Pekanbaru.
0: Jalan-jalan.
1: Baik. Dan mendengar demikian untuk dialog ke Indonesia Cerdas sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dalam dialog hari ini. Dan juga sampai bertemu kembali dalam Indonesia Cerdas selanjutnya. Segera kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Saya Pranoto dan juga narasumber kita pamit undur diri, sampai bertemu kembali.
2: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru. Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 16 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu ini untuk tingkat PAUD SD dan SMP. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan bahwa kondisi kualitas udara saat ini berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat, yakni pada angka 51 sampai 152. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi kualitas udara di

0: Wilayah Kota Parang Panjang dan sekitarnya berfluktuasi dari kategori sedang hingga tidak sehat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi anak-anak peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan. Untuk Satuan Pendidikan PAUD dan TK Negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Pemko, proses belajar mengajar diluburkan sepenuhnya. Peserta didik diimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tua. Selain itu juga dilakukan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker saat berada di luar rumah, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk SD dan SMP negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau belajar dari rumah BDR secara daring terstruktur.
1: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Parang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP, tentu mengimbau Senin sampai Rabu mengefektifkan belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
0: Untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Pemko yakni RA, MI, MTS, dan MA sederajat, PTM dialihkan menjadi PJJ, menyesuaikan petunjuk teknis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Parang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB sederajat, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kebijakan dari Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
1: Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran punlah keluar, tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
0: Nasrul menambahkan, untuk hari selanjutnya, proses belajar mengajar akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Parang Panjang dari pihak berwenang. Nofri melaporkan.
2: Lebarkan sayap alumni Institut Seni Indonesia Parang Panjang berhasil mencetak 441 wisudawan dalam periode 1 tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Institut Seni Indonesia ISI Parang Panjang terus menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak kadar generasi emas dalam bidang seni dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah 441 orang wisudawan-wisudawati yang kini telah menjadi bagian dari alumnus ISI Parang Panjang. Usai melewati sebuah prosesi yang hikmat dan penuh makna dalam sidang senat terbuka di gedung pertunjukan Huri Jadam kampus ISI Parang Panjang, beragendakan wisuda periode 1 program Sarjana Terapan D4, Sarjana S1 dan Magister S2, tahun akademik 2026-2027 pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Pengukuhan ratusan orang lulusan kampus seni dan budaya ternama dilaksanakan langsung Rektor Dr. Febri Yulika SAGMHUM bersama jajaran Civitas Akademika ISI Parang Panjang. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Parang Panjang Febri Yulika melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Harben Sani SPTMP mengungkapkan 441 orang lulusan yang dikukuhkan dalam sidang senat terbuka dengan wisuda periode 1 tahun akademik 2026-2027 terdiri atas program sarjana terapan sebanyak 5 orang, sarjana S1 sebanyak 105 orang, serta program magister sebanyak 37 orang. Rinciannya, Fakultas Seni Pertunjukan dengan program sarjana prodi karawitan 12 orang, prodi seni tari 42 orang, prodi seni musik 30 orang, prodi seni teater 4 orang, prodi antropologi budaya 16 orang, kemudian prodi studi humanitas 4 orang, prodi pendidikan vokasional tata rias 5 orang, sehingga menghasilkan total lulusan mencapai 113 orang. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan program sarjana terapan, program studi desain mode 59 orang, program sarjana dengan prodi karya seni 8 orang, prodi televisi dan film 34 orang, prodi seni murni 9 orang, prodi fotografi 25 orang, prodi desain komunikasi visual DKV 74 orang, prodi pendidikan karya 29 orang, prodi desain produk 20 orang, prodi pariwisata 33 orang, sehingga menghasilkan lulusan dengan total 232 orang. Sedangkan untuk lulusan pasca sarjana ISI Parang Panjang berhasil mencetak alumnus dari program magister pengkajian seni 23 orang, prodi pendidikan seni 11 orang, prodi penciptaan seni 3 orang, sehingga menghasilkan lulusan sebanyak 37 orang.
4: Jumlah wisudawan secara keseluruhan 441 orang.
3: Di lokasi yang sama, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Profesor Yos Sunitisio, STMNG, PhD dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk Pengembangan Jejaring Karir dan Kontribusi Eksternal bagi Alumni, berharap agar 441 orang wisudawan wisudawati ISI Padang Panjang yang resmi menjadi alumni mampu membangun dan mengembangkan kompetensi dan potensi diri, sehingga memiliki daya tawar untuk menghasilkan kontribusi nyata yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam bidang seni dan budaya.
4: Alma mater Anda juga, jadilah bagian aktif untuk keluarga besar ISI Padang Panjang, menjadi alumni yang juga mempromosikan ISI Padang Panjang, yang berkarya, yang kemudian orang mengenal bahwa, oh, ini alumni ISI Padang Panjang yang menghasilkan karya-karya hebat atau prestasi-prestasi lain di tempat Anda bekerja ataupun berkarya.
3: Kota Padang Panjang, Alana Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam rangka HUT ke-81 TNI AL. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
5: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan Pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
6: Kami dari Komandan Lanal Dumai, serta jajaran, didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis, dan juga seluruh Forkopimda, Unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
7: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah, ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kades saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini terutama Pulau Bengkalis sedang dilanda abrasi dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Dumai dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
9: Memang untuk alat spakua kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau tak salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
8: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
10: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulangnya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mandau juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
8: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, diantaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga masih mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi itu mendorong masyarakat terus meningkatkan perlindungan diri dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
11: Situasi sekarang udah makin kesini makin susah.
12: Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa kepada RRI pagi tadi mengatakan kualitas udara di wilayah setempat saat ini berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan tidak menambah sumber asap dengan membakar sampah. Rida Warsa menyampaikan pemerintah daerah hingga kini belum menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena kondisi kualitas udara masih berada pada kategori sedang. Tetapi anak-anak dan kelompok rentan tetap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Rida Warsa menyebutkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, terdapat beberapa pelajar yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kategori ringan. Temuan tersebut menjadi perhatian agar masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap dan abu, termasuk dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah.
11: Masker itu kan pakainya kan satu lembar satu hari kan. Tentu harapan kita memang posisinya Pemda atau PMI pun juga nggak akan mungkin untuk menyediakan selalu. Tentu kesadaran ini yang kita harapkan. Karena berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, sudah ada beberapa yang anak-anak siswa kita, terutama anak-anak SD ya, SMP yang sudah terkena ISPA, walaupun masih ISPA-nya ISPA ringan, tapi itu sudah indikasi bahwa ini udara kita sudah tidak bersih. Itu kita himbau ke masyarakat kesadarannya, belilah masker. Masker, karena ini asap, abunya, masker biasa, masker kain pun bisa kok.
12: Sementara itu, Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa menyampaikan, stok masker di PMI Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah habis setelah 14.000 masker dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 PMI. Terkait hal tersebut, ia telah mengajukan bantuan masker kepada PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Pusat agar persediaan masker dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Salidila Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai hari ini, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko paparan udara tidak sehat terhadap siswa selama proses pembelajaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
13: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ diberlakukan setelah hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan kualitas udara telah berada pada kategori sangat tidak sehat. PJJ di Kota Pariaman dilaksanakan mulai dari hari ini hingga Jumat 18 September 2026. Kebijakan PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Pariaman. Satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran dari rumah meliputi PAUD, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar SKB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Hertati menegaskan, sekolah tetap perlu memastikan peserta didik memperoleh materi pembelajaran selama masa PJJ. Selama pelaksanaan, guru dapat menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui media komunikasi, modul, lembar aktivitas maupun media pembelajaran lainnya. Sekolah diminta menyesuaikan pemberian tugas dengan kondisi dan kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dari rumah.
14: Oh, khusus guru ya, kita tidak liburkan, tetap masuk seperti biasa karena saat itulah guru membagi ya tugas untuk menyiapkan hal ini kepada peserta didik. Kemudian juga kita sudah komunikasikan dengan Kominfo Kota Pariaman. Memang itu memang jaraknya itu ya dekat-dekat, jaringan internet alhamdulillah lancar karena memang kondisinya itu di Kota Pariaman radius antar kecamatan itu kalau keseluruhannya panjangan cuma 5 km.
13: Hertati berharap orang tua memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak selama mengikuti PJJ. Guru juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan orang tua untuk membantu proses belajar anak dari rumah. Pembelajaran tatap muka direncanakan kembali dilaksanakan pada Senin 21 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Pariaman. Elan Silvia Sari melaporkan.
2: Kita ke RRI Pekanbaru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Terangkum dalam laporan Femi Asti Yovani.
15: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
16: Sekarang mungkin kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap menggunakan teknologi, kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, impornya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi satu orang kalau nanam padi satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari, beda kan?
15: Sementara PLT Gubernur YSF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau, dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
17: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani, kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
15: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Reporter Haryo Gunawan menurunkan laporannya.
18: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Umar, mengatakan tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
19: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan berkurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga harus menjadi tetap kini tetap.
18: Agung berharap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Batam. Ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompleksitas Batam saat ini. Akademisi Unrika menekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Sarah Melina.
20: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Min Harun mengatakan, Seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
1: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga Pak, karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor. Belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana pisau analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
20: Askarmin melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askarmin mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Kabut asap di Batam diprediksi perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Kepri. Berikut disampaikan reporter Ahmad Rifai Kasim.
21: Nah, sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap, ya, kemudian bergerak ke utara.
22: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias tidak sehat, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, memastikan bahwa angin dari sisi selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
21: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap, ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
22: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan yang lebih baik.
21: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari KAI, sederhananya mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun, masih layak lah.
22: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kita ke RRI Ranai. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang telah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berikut dilaporkan reporter Afrizal.
23: Desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu, setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
0: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah sebenarnya ini kami melakukan semacam SOP jalan. SOP kami di panduan desa anti korupsi itu setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah memang Desa Lima Manis ini harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Lima Manis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2003 itu di tahun 2006 ini.
23: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
0: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan gitu ya, kalau administratif itu kan yang masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik, misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu ya. Apalagi kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa. Itu kan masyarakat kan harus tahu kan kegiatannya apa saja gitu ya.
23: Hingga 2025 tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan, program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna menyiapkan 38.000 bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman. Reporter Yusfianti melaporkan.
3: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38.000 bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
4: Memang ada beberapa kendala, kita mudah-mudahan nanti tidak bisa kasih. Kendalanya tidak sanggupan petani kita. Dari hasil CPTL kami yang di 497 itu memang terjadi gejolak. Karena memang petani kita tidak terbiasa belum proses yang begitu cepat gitu. Jadi ada desakan untuk percepatan untuk pembuatan lubang tanam.
3: Dalam pelaksanaannya DKPP Natuna masih menemukan sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan percepatan persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam oleh petani. Isniadi menyebutkan berdasarkan data yang dinilai DKPP terdapat sekitar 497 petani yang menjadi bagian dari proses tersebut. Yang menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 120. Sementara itu, petani desa Air Lenyet, Udin Syahudin, mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama babi hutan dan monyet. Menurut Udin, bantuan bibit yang diberikan pemerintah dinilai cukup baik dan dapat membantu petani. Namun, keberadaan hama menjadi persoalan yang sulit dicegah karena dapat merusak tanaman maupun lahan yang telah dipersiapkan.
6: Monyet. Itu aja. Kendala kami bukan yang nggak mau nanam. Jadi itu gimana solusinya? Jangankan tanaman, bedengan yang belum ditanam aja digali lagi sama dia. Rusak lagi.
3: Udin berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga bantuan bibit yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tanaman yang ditanam petani bisa tumbuh hingga menghasilkan. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. PAD asli daerah Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp293 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
5: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target Rp293 miliar rupiah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengakui masih terdapat potensi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan realisasi PAD tersebut bersumber dari sejumlah sektor potensial, yaitu retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, belum optimal penerimaan PAD salah satunya dipengaruhi masih adanya kebocoran pada sejumlah sektor potensial. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan.
7: Parkir ya masih, retribusi masih perlu kita optimalkan. Kemudian PBJT, makan minum juga perlu kita optimalkan. PBB juga perlu kita optimalkan.
5: Masih. Untuk menekan potensi kebocoran, Pemkot Tanjung Pinang terus mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal Gurindam Pay. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat setiap transaksi tercatat secara real-time sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Berikut disampaikan reporter Rizvan Badrian.
9: Tiga menteri itu masalah pembebasan PBG, masalah pembebasan BPHT. Untuk awal, seluruh kabupaten kota itu gratis ini begitu jadinya.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Kepri, Said Nur Sandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
9: Di provinsi mulai dari instansi pemerintah, perumahan itu butuh tanah. Tanahan, Pak Amir, tugas utamanya mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo. Ketika tentang, tapi kan nanti dirinci-rinci kecil-kecil, karena mungkin besar, mungkin untuk banyak tahun.
10: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
9: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya itu. Tahun kemarin sekitar 7 ribuan. Tahun ini kan ada 9 ribuan.
10: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin Human Papilloma Virus atau HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai vaksin HPV bikin anak laki-laki impoten adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali untuk Anda yang masih setia dan juga melihat kondisi cuaca yang sampai sore hari ini masih menjadi perhatian kita ya, untuk tertuju pada kondisi kabut asap dan juga data dari BMKG per pagi tadi mencatat ada 115 titik panas di Riau sendiri. Sementara asap yang menyelimuti Pekanbaru juga disebut berpotensi berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, untuk itu bagi Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar ruangan, untuk tetap jaga kesehatan ya, jika perlu. Atau mungkin jika aktivitas di luar ruangan itu tidak terlalu penting atau mungkin tidak urgent untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kondisi cuaca yang kurang baik ya. Atau mungkin jika memang urgent dan harus dilakukan, gunakan masker saat diperlukan. Dan yang pastinya tetap bersama kami, ragam informasi dan musik masih akan menemani sore hari Anda. Dan kali ini kita hadirkan kembali musik dari Rakano ya, lagu dari Rakano dengan Ruang Rindu. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program informasi dan musik, berikut kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kabupaten Siak terus menjadi perhatian di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Dalam kurun waktu 19 hari sejak 27 Agustus hingga 14 September 2026, tercatat 1.967 warga mengalami ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, Handri, mengatakan data tersebut merupakan akumulasi laporan dari 16 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah kasus harian tertinggi tercatat pada Senin, 30 Agustus dengan 205 penderita, sementara jumlah terendah terjadi sehari sebelumnya, yakni Minggu 30 Agustus dengan 13 kasus. Dan juga kasus ISPA ini kembali mengalami peningkatan pada 14 September. Pada hari tersebut tercatat 110 penderita setelah sehari sebelumnya berada di angka 96 kasus. Selain penggunaan masker, masyarakat diminta rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari asap rokok, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Warga juga diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila gejala ISPA semakin memburuk. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar menanam jagung mungkin lebih sering berakhir di tempat sampah setelah jagung dikupas. Namun, di sejumlah tradisi, bagian tanaman yang berbentuk benang halus ini justru dimanfaatkan sebagai bahan minuman herbal. Benang jagung yang dikenal dengan nama corn silk atau stigmamides dapat ditemukan di antara kulit dan tongkol jagung, dan bagian ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, dan salah satu cara pemanfaatannya adalah dengan membuatnya menjadi seduhan atau teh herbal. Dikutip dari penelitian yang terindeks PubMed, benang jagung yang secara tradisional telah digunakan di berbagai wilayah untuk sejumlah keperluan kesehatan, dan dalam praktik tradisional tersebut, benang jagung dapat dikonsumsi dalam bentuk teh atau seduhan, termasuk untuk penggunaan yang berkaitan dengan saluran kemih. Lantas mengapa bagian yang biasanya dibuang ini menarik untuk dijadikan minuman? Nah, salah satu alasannya adalah kandungan alami yang terdapat di dalam benang jagung, yaitu kajian ilmiah yang terindeks PubMed mencatat adanya berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, asam fenolat, asam lemak, dan terpenoid. Dan kandungan tersebut membuat benang jagung terus menarik perhatian dalam penelitian mengenai potensi aktivitas biologisnya. Namun keberadaannya di berbagai senyawa tersebut tidak serta-merta berarti seduhan benang jagung itu dapat digunakan sebagai obat. Penelitian mengenai manfaatnya pada manusia masih berkembang, dan hasil penelitian yang ada perlu dilihat sesuai dengan jenis penelitian, bahan yang digunakan, serta metode pengujiannya. Dan juga hal ini penting karena sebagian penelitian mengenai benang jagung ini dilakukan menggunakan ekstrak atau melalui penelitian praklinis. Dan hasil tersebut belum tentu memberikan efek yang sama ketika benang jagung dikonsumsi dalam bentuk seduhan sehari-hari. Bahkan, sebuah tinjauan sistematis yang membahas penggunaan teh benang jagung untuk tekanan darah menyebutkan bahwa bukti yang tersedia masih terbatas, dan peneliti menilai diperlukan penelitian dengan metodologi yang lebih baik untuk memastikan efektivitasnya. Dengan demikian, seduhan benang jagung itu lebih tepat dipahami sebagai salah satu bentuk pemanfaatan tradisional tanaman dan bukan sebagai pengganti obat atau terapi medis. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa saat ini sudah menunjukkan pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata kebersamaan kita di sore hari ini sampai di sini. Namun setelah ini ada rekan saya Lili yang akan melanjutkan kebersamaan di Riau sore dan juga Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya akan kita rangkai jelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18 lebih 16 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, jelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan dan kita simak mimbar Islam dengan judul Fikih Munakahat, Hukum Melaksanakan Nikah, yang disampaikan oleh Ustadz Ali Imran.

fikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tentunya para pemirsa atau pendengar yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini tentunya Allah masih memberikan satu nikmat dan kemuliaan kepada kita. Allah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada umatnya, sehingga pada sore yang sangat mulia ini, menjelang maghrib yang sangat mulia ini, tentunya kita masih merasakan nikmat luar biasa dengan RRI yang ada di Provinsi Riau yang mulia ini. Dan tak lupa salawat salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya harapan kita bersama, kita selalu untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau, insyaallah sabat demi sabat akan sama-sama kita rasakan. Tentunya kita harapkan besok dari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada kesempatan yang sangat singkat ini, adapun tema yang sangat sederhana ini, yaitu tentang fikih munakahat. Fikih tentang menjelaskan tentang pernikahan. Tentunya banyak sekali yang telah menjelaskan, banyak sekali yang sudah membawarkan tentang suatu pernikahan, termasuk tujuannya apa. Bahwa pernikahan ini salah satu amal ibadah yang sangat mulia, amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk amal ibadah yang dicontohkan kepada Nabi kita Allah alaihi wasallam. Tentunya bagaimana cara kita agar suatu pernikahan ini mencapai suatu kebahagiaan yang akan kita petik, menjadi amal ibadah yang sangat mulia. Kita contohkan bahwa pernikahan ini salah satu adalah bagaikan sebuah bangunan, bagaikan sebuah gedung. Kalau seandainya gedung ini dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah setinggi apapun yang kita inginkan, sebesar apapun yang kita harapkan, insya Allah gedung ini akan berdiri dengan kokoh dan aman. Dan apalagi kita akan membentuk satu rumah tangga yang kita idam-idamkan, rumah tangga yang selalu kita harapkan, tentu kita perlu untuk mempelajari, mentaati bagaimana tata cara satu pernikahan, tentunya yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang pernikahan tersebut. Para pendengar yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan dari awal tentunya tentang bagaimana, yaitu suatu pernikahan tersebut. Kita perlu ingin tahu dasar-dasarnya pada umumnya suatu pernikahan tersebut. Tentu kita mengawali dengan kata nikah tentunya. Nikah di dalam kamus Isanul Arab berakar dari kata nakaha yunakihu nikahan, yang artinya adalah sama dengan tazawwud atau akad nikah yang dinamakan an-nikah. Termasuk Allah menjelaskan dalam Al-Quran,
apa Allah Subhanahu wa taala. Wangkihul anyam minkum. Yang artinya maka nikahkanlah atau kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh. Hal ini jelas di mana ayat menjelaskan dalam diri kita untuk merekrut dalam diri kita yang bermakna tazwij, yang artinya perkawinan. Dan di mana juga dijelaskan dan kata kamus yang kalau kita lihat yang kontemporer itu Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata wato atau nikah yang artinya setubuh, zawat yang kita sama dengan kata an-nikah yang artinya suatu pernikahan. Tentu pernikahan ini salah satu adalah yang sudah dicantumkan dalam undang-undang suatu pernikahan agar kita menjalankan sesuai dengan aturan-aturan, mengikuti tata cara bagaimana apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Di mana undang-undang tersebut dalam nomor 1 tahun 1979 pasal 1 dinyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita bagi suami istri dengan tujuan untuk apa? Membentuk keluarga yang sakinah atau keluarga yang sama apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan suatu pernikahan inilah yang akan membentuk bagaimana dalam rumah tangga akan memberi keindahan. Rumah tangga menjadi suatu dambaan, hati kita tentu menjadi tenang. Karena intinya suatu pernikahan adalah menjadikan ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam jiwa kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Litaskunu ilaiha." Kita akan menjadi tenang. Dan juga dengan tenangan ini kita perlu untuk mempersiapkan agar rumah tangga kita ini menjadi aman dan tenteram. Rumah tangga kita ini akan menjadi aman dan sentosa. Tentunya perumpamaan di awal tadi bahwa gedung yang tinggi, rumah tangga yang sudah kita awali dengan baik, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan bekal yang akan kita persiapkan. Tentunya apa yang dipersiapkan? Yang diajar Rasul menyatakan agar bangunan kita ini tidak roboh, bangunan kita tidak hancur, tentunya kita mengikuti tata cara apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa hal yang saat mulai, yang diantara adalah kata Rasulullah SAW itu tungkahul mar'atu arba'ah, ternyata nikailah seorang wanita, nikailah seorang perempuan, ternyata dengan beberapa kriteria, dengan 4 syarat. Apa di antara 4 syarat? Yang pertama kita perlu mempersiapkan, ternyata adalah perlu kita mempersiapkan. Yang pertama adalah 5 liha. Yang kedua li jama liha. Kemudian li hisabia, ya, li diniha. Kalau seandainya 4 syarat ini kita miliki, yakinlah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya, ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama, harapan kita bersama dengan kita kembali mengatakan kepada kita bersama, mudah-mudahan dengan suatu pernikahan inilah, dengan pernikahan yang akan diharapkan, yang akan kita niatkan sama-sama untuk menjadi satu kemuliaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishin ila akhirih. Ternyata suatu pernikahan adalah kita laksanakan dengan amal ibadah dengan ikhlas semata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan topik fikih munakahat, hukum melaksanakan nikah yang disampaikan oleh Ustadz Ali Imran. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Ayu.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Ayu. Sekarang kita akan dengarkan seruan azan maghrib, nada sholat maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allah

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 di mana saja berada di 99,1 MHz ya. Tentunya kembali malam ini Anda ditemankan dengan saya Lili Atmawati yang menemani Anda ya untuk edisi malam hari ini di hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Tentunya semoga Anda semua pendengar kita di mana saja berada dalam keadaan sehat ya, dan tidak kurang satu apapun, dan diberikan kerahmatan, kesehatan, keberkahan ya, dan panjang umur, kaya raya, sejahtera, aman, sentosa, amin. Lengkap ya doanya, harus ya. Nah tentunya pendengar ya, Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita. Kita saja yang kurang mungkin mendengarkannya. Nah tentunya mintalah apapun yang ingin kamu minta, dan usahakanlah apapun yang ingin kamu usahakan. Nah tentunya pendengar ya, mengusahakan itu adalah salah satu ikhtiar yang tentunya menjemput rezeki nih pendengar. Nah rezeki dalam perspektif Islam itu tidak semata-mata diukur dari banyaknya harta yang kita miliki. Rezeki juga mencakup keberkahan, kesehatan, ketentraman hati, kesempatan berbuat baik, serta manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Nah tentunya ya, hal ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial Pimpinan Muhammadiyah sekaligus ya Profesor Associate Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHUMKA ya Fauzan Amar ya, yang mengatakan ya bahwa terdapat tiga sikap penting yang dapat menjadi jalan bagi muslim dalam menjemput kelapangan rezeki. Ketiganya adalah tekun bekerja serta berusaha atau ikhtiar tadi yang saya bilang. Kemudian bertawakal kepada Allah serta gemar bersedekah. Nah, Islam menurut Fauzan itu tidak mengajarkan umatnya hanya untuk berdoa tanpa ikhtiar, ya. Karena Al-Qur'an justru mendorong manusia untuk bekerja dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Nah, tentunya itu tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan salat dan mencari karunia Allah. Nih ya, kurang lebih artinya seperti ini, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, setelah sholat, Allah memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunianya. Ini menunjukkan bahwa ibadah dan ikhtiar ekonomi itu tidak boleh kita pisahkan nih pendengar. Nah, selain bekerja dan berusaha, seorang muslim itu juga harus membangun sikap tawakal. Ya, kita diingatkan bahwa tawakal itu tidak berarti kita tuh menyerah atau berhenti berusaha, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seandainya manusia itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal sebenar-benarnya, ya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada mereka bagaimana burung diberi rezeki, ya. Nah, tentunya ya, burung saja keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki. Nah, karena itu ya kita diingatkan bahwa tawakal itu bukan berhenti berusaha, tapi tawakal ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, bahwa manusia itu memiliki kewajiban untuk merencanakan, kemudian bekerja, meningkatkan kompetensi, serta memanfaatkan peluang yang tersedia. Namun hasilnya harus tetap kita serahkan kepada Allah, karena semua itu berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tiga hal yang dapat mendatangkan rezeki, nanti kita hadirkan ya. Nah, karena itu keberhasilan ekonomi tidak seharusnya membuat seseorang menjadi sombong. Sebaliknya, kegagalan pun tidak boleh membuat seseorang muslim kehilangan harapan.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada

0: MRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
1: Sementara itu, dengan kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
1: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Parvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menkopol kami yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
9: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemendagri menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
0: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
1: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengejara untuk Indonesia.
2: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
24: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
24: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
25: Saya jaga terus mental sih, lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain di pusingin, enjoy aja.
24: Dejan and Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat muttafaq alaih.

Baik, terima kasih pendengar. Pukul 7:44 waktu Barat, kita tadi tergilas azan Isya dengan warta berita sentral Relay Pro 3 Jakarta ya. Dan kini kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu di ruang dengar Anda ya. Di ruang dengar Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Pro 1 di 99,1 MHz. Dan nanti tepat pada pukul 20 kita akan ikuti ya Ruang Rindu Perjaringan ya bersama dengan Pro 1 Jakarta. Kita hadirkan lagu Sucker di ruang dengar kamu dan diikuti dengan lagu-lagu lainnya. We go to-

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya baik pendengar, pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, kita langsung saja bergabung bersama Pro Satu Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga... penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan? Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada
2: event
0: Mbak
2: berikutnya,
0: Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Takik janjinya, dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober,
1: luar biasa.
2: Sebelumnya kan,
1: malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7.
1: Kita bungsu semua ini.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya
0: kebetulan Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama kita nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa,
2: mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
1: Okay. Nah,
0: itu, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Di Manado, ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbahasa Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau enggak salah.
0: Iya.
4: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
4: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam. Lama ruang, kali kita tak malam, jumpa.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Masita, banget.
3: Bu Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
3: Halo Mbak, ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
3: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong.
3: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
3: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke, gitu. Siap.
3: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang
1: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya Bu Ana, nah, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyanyi Renawati dan seluruh
0: RRI
5: se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang gak ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter saat kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya,
0: nah, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, gitu. Iya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau
2: sih.
1: Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
2: ya udah. 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Bulio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan. Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh sandalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Yulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kata
0: ya sudah tak mungkin.
2: Nah,
0: mirip suaraku ya Mbak ya.
1: Mirip.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yulio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Masih masuk Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji.
2: Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Meita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia
2: ya,
1: di Instagram.
2: Instagramnya.
1: Oh,
2: Okay, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio
2: satu bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kangge Kang, aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio
0: itu,
1: televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, bener.
2: Tunggu ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu. Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
2: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
0: katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Ya, oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Oke.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ad, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana, tapi temenang Kang.
0: Temenang, ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong, menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, emosi jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an itu.
1: 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oke.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
2: ya.
1: Hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Sudah
2: selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Iya.
2: Musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah 2. Nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa? Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya,
0: ini
1: ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: Siapa Dr. Edi ya? Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dokter Endi. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati. Okay,
0: siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu. Kan. Nah,
0: okay.
3: Ada kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Masakannya Tania.
3: Rendang.
1: Ya pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang sama The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kang?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Dengan Dokter Edi.
1: Edi.
5: Yono dan Kang
1: Yana
5: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
0: Ah iya, oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, petanya saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: pegiat
5: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan,
0: bukan ya.
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Okay. Udah lama.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa, disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa ya, titik.
0: Oh,
3: nah,
0: iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
0: Ya, oh,
3: ada beberapa artis
1: kan,
3: yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Oh,
3: jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event
3: musik. IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benny Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan loh, ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Eh dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: Halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Yana. Kang.
3: Maafkan.
0: Ada, tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter
1: Eddy
2: itu.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu tahun 90-an nih. Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sadar usul dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada sama Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah. Ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dok.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak
0: Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nukle menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPing bulan Oktober dari sempat sama Makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana, penyanyi Kumano, legend oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baiklah. Pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana.
5: Ana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya menyapa Bapak Mijo. Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi kita. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Indonesia. Selamat malam.
0: Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: tetap sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, dia ada Yana Elio,
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ya ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, yes, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ieu teh Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul kan? Ya.
6: Betul.
3: Ya. Enggak. Kan?
6: Dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh, yes, Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, pas Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers, warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu Elvas ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada
1: Kang
0: lagi
1: ya.
0: Iya, nah, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Udino, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Singers, beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya kutip,
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
8: terjadi.
1: Duh, memang
8: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
8: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
8: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama
3: ciptaan,
0: bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Ya, ya.
1: Aku jadi gak serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana, okay. Mang. Makanya kok aku gak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami Teteh.
4: Maksud Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut.
1: Reuni di Garut. Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
1: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ati. Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atu?
2: Udah almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman Mas
0: Yudi. Ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Ah, wes. Salah.
0: Yang benar
1: dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kang, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi. Ratih
2: Purwasi. Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati
2: terbuka. Banyak acara pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banyak dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya putra-putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke Kang,
2: Aisga, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi, sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak berasa kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam.
3: Siap tua.
0: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar, baru saja kita mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama RRI Jakarta yang hari itu dipandu dengan host Yana Julio dan Edi Suryono dengan artis Irta Purnamasari dan Yudi Ismail. Ini kembali bersama dengan Pro 1 di 99,1 MHz, kanal inspirasi dan inspirasi. Tentunya bersama saya Lili, kita akan hadirkan informasi musik dan juga informasi-informasi menarik hingga menjelang pukul 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Baik, masih bersama dengan Pro 1 di 99,1 MHz ya. Kita tidak ada ruang rindu ya sampai jam 10 ya, 11. Karena ruang rindu kita berjaringan malam hari ini ya. Kita akan lanjutkan dengan musik dan informasi di malam hari ini ya. Pendengar ya, apa kabarnya malam ini? Semoga tetap sehat, nyaman, dan tentunya masih setia bersama 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tentunya menemani waktu-waktu istirahat Anda, atau orang bilang kan waktu genting ya, antara ngantuk yang enggak gitu. Ya, karena besok sudah masuk hari Kamis ya, tak sampai lagi bentar ya, udah weekend ya. Nah, tentunya ya menemani waktu Anda ya, inilah ya kita hadirkan informasi musik dan info satu jam ke depan. Kita akan berbagi informasi ringan dan menarik diselingi musik-musik pilihan untuk menemani waktu Anda di malam hari ini. Nah, tentunya malam ini Lili akan spill beberapa informasi seputar kebiasaan sehari-hari yang mungkin selama ini sering kita lakukan ya, mulai dari minum air putih dingin ya sampai informasi menarik tentang nasi yang sudah dingin. Wah, ini tentang dingin ya. Ya, baik ya. Tentunya jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena musik dan informasi akan terus mengalir di Pro 1 Pekanbaru.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama dengan 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tentunya pendengar ya, kita hadirkan informasi ya. Kita mulai dari kebiasaan yang tentunya sangat sederhana tapi cukup sering menjadi perbincangan. Pernahkah ketika kita mendengar anggapan bahwa terlalu sering minum air putih dingin ya atau air putih es itu bisa membuat seseorang lebih gampang sakit dan juga lebih gampang gendut katanya. Nah, air putih dingin ini memang sering dikaitkan dengan berbagai keluhan, terutama ketika seorang sedang batuk pilek, mengalami gangguan tenggorokan, habis itu juga katanya kalori ya. Namun, kita perlu membedakan antara anggapan yang beredar di masyarakat dengan fakta kesehatan. Nah, pada dasarnya, air putih tetap merupakan bagian penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, ya. Suhu air yang diminum bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang itu mudah sakit atau tidak, nih pendengar. Jadi, ketika sedang haus, air putih tetap menjadi pilihan yang baik. Yang lebih penting lagi nih, itu memastikan kebutuhan cairan tubuh kita tercukupi, ya, dan menjaga pola hidup secara keseluruhan ya, bukan hanya tergantung dengan air minum saja. Nah, meskipun begitu pendengar, bagi sebagian orang minuman yang terlalu dingin itu memang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di tenggorokan ya, terutama pada gigi yang sensitif. Artinya nih, kalau kita merasa kurang nyaman setelah minum air dingin, tentu kita tidak perlu memaksakan diri ya. Air dengan suhu ruang itu bisa menjadi pilihan ya. Nah, jadi pendengar, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa air putih dingin otomatis membuat tubuh gampang sakit. Nah, yang kedua, air putih dingin itu gampang bikin gendut. Gendut di mananya ya? Secara kalori, mau di air panas, mau di air dingin, tentu dia tetap kalorinya nol nih pendengar. Tapi tentunya tergantung kita minumnya seberapa ya. Nah, tentunya ya. Nah, setelah informasi ini ya, kita akan kembali santai bersama musik-musik pilihan adalah Aku Ladia dan diikuti lagunya Teh Hijau nih buat kamu semua nih. Jangan kemana-mana.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Baik, terima kasih pendengar ya. Kita lanjutkan kembali informasi kita pada pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita lanjutkan informasi yang juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, pendengar ya. Kalau kita membeli atau mengolah jagung ya, biasanya bagian yang paling kita perhatikan tentu bijinya ya. Tapi pernahkah kita memperhatikan bagian halus seperti benang yang terdapat pada jagung? Nah, bagian ini itu dikenal sebagai benang jagung atau dalam istilahnya lebih umum disebut rambut jagung. Nah, menariknya nih pendengar, bagian yang sering dianggap sebagai sisa jagung ini ternyata sudah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan seduhan. Benang jagung itu biasanya dikeringkan terlebih dahulu, kemudian diseduh dengan air panas. Nah, di sejumlah masyarakat nih, sejumlah benang jagung dikenal sebagai minuman tradisional yang dikonsumsi karena dipercaya memiliki beragam manfaat. Nah, benang jagung itu diketahui mengandung sejumlah senyawa dari komponen alami termasuk antioksidan. Nah, karena ini bahan tersebut cukup menarik untuk diteliti dan dimanfaatkan sebagai bagian dari minuman herbal. Namun pendengar, ya seperti halnya bahan herbal lainnya, kita tentu perlu bijak dalam mengkonsumsinya. Jangan jadikan seduhan benang jagung ini sebagai pengganti pengobatan, terutama bagi orang-orang yang sedang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, informasi tentang bahan alami memang menarik untuk kita ketahui ya, tapi tidak kalah penting adalah memahami batasan. Jadi, dari suatu yang selama ini mungkin kita anggap sebagai bagian yang dibuang, ternyata ada pengetahuan dan potensi yang menarik untuk kita kenal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa pengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta yang tidak

0: baru aja. Hey, social media, kau update berdua. Di rumah siapa, pakai hashtag gue apa.
1: Janganlah membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

Pendengar, sampai di sini sudah selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada di pagi hari ini. Senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda. Tentu saja dengan menghadirkan rangkaian program informasi dan musik di ruang dengar Anda pagi hari ini. Dan tentu saja mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu, Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, jelang Mutiara Pagi nanti yang akan membahas topik mewaspadai kerasnya hati yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Roni Chandra SPD. Untuk itu kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi! Mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah pak. Maaf mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula bapak minta maaf? Dulu bapak gak kayak gini.
2: Sudahlah pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan pak ke kantornya Pak Rudy.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kita akan dengarkan tausiah singkat dalam program Mutiara Pagi.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan pendengar sekalian, hari ini adalah hari Kamis, 17 September 2026 Masehi, bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan pagi yang sejuk ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk introspeksi diri kita dalam program Mutiara Pagi, yaitu mewaspadai kerasnya hati. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah singkat dari narasumber kita. Ada Ustadz Roni Chandra SPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini Ustadz ya.
2: Iya.
1: Ya, baik. Sebelum kita memulai tausiah di pagi hari ini, pendengar kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam perbincangan inspiratif pada pagi ini. Anda bisa terhubung bersama kami dalam line telepon 0761245955 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda terkait tema kita di pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan streaming di RRI Pro 4 Pekanbaru dan di RRI SP Bengkalis. Baik Ustadz, untuk memulai tausiah di pagi hari ini untuk pengantar yang membahas tentang tema mewaspadai kerasnya hati, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Di pagi yang cerah ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita irinkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dari dimanapun siaran ini Anda tangkap, bercermin dari kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana pada saat ketika mereka mencari sesosok misterius yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan di rumah salah seorang di antara mereka. Di bagian akhir dari kisah ini, Allah menyebutkan, wa idz qataltum nafsan fadzara'tum fiha. Ingatlah pada saat ketika kamu membunuh seseorang, kemudian kamu saling menuduh tentang itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna ribuhu bi ba'diha, maka kami memberitahukan, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu memukul dengan salah satu bahagian dari anggota atau bahagian dari tubuh hewan yang telah kamu bunuh, yaitu sapi betina. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah kemudian menghidupkan orang yang mati misterius tersebut, dan demikian pula Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu bisa mengerti. Ayat ini mengisahkan tentang bagaimana kejadian besar di zaman itu berupa bisa hidupnya orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan. Tetapi dengan peristiwa besar seperti demikian, hati para umat yang didakwahi oleh Nabi Musa, yaitu Bani Israel, tidak juga mau tunduk kepada dakwah beliau. Maka lanjutan ayatnya adalah seperti judul utama kita pada pagi hari ini. Summa qasat qulubukum. Kemudian hatimu menjadi keras. Min ba'di dzalika. Setelah peristiwa yang luar biasa dahsyat tersebut. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bahkan hatimu itu kerasnya seperti batu. Atau lebih keras daripada batu. Ini pelajaran tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zaman kita sebagai pelajaran pada hari ini ataupun seperti kenyataan di zaman Nabi Musa tersebut. Betapa banyak peristiwa-peristiwa besar pada hari ini yang kita temukan atau peristiwa besar yang kembali berulang seperti kabut asap yang juga belum menampakkan tanda-tanda akan berkurang. Demikian pula dengan terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau ataupun peristiwa-peristiwa lainnya, ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi kita semua. Baik bagi orang yang Allah berikan amanah dalam mengurus urusan-urusan besar di negeri kita ini, atau bagi kita sebagai masyarakat pada umumnya. Bahwasanya apa yang Allah perlihatkan tersebut hendaknya bisa membuka mata hati kita. Supaya apa? Supaya ada kesadaran tentang peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi begitu saja. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebuah teguran yang dengan teguran tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Lanjutan ayat ini sungguh sangat menarik. Ketika di zaman itu, kaum Bani Israel tidak mengambil pelajaran dari apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka, hidupnya orang yang telah mati, kemudian menyampaikan, ketika ditanya siapa yang membunuhnya, kemudian dia menyampaikan, orang yang membunuhnya adalah si Fulan. Hati mereka kemudian juga tidak tergugah dengan peristiwa besar tersebut, maka kemudian hati mereka menjadi keras. Bahkan seperti batu kerasnya itu, atau bahkan lebih keras lagi. Hati yang ada di rongga tubuh kita ini berupa kumpalan darah tersebut atau daging yang lunak itu. Tetapi dalam penjelasan redaksi Al-Quran, hati yang lunak itu bahkan bisa digambarkan dia bisa keras seperti kerasnya batu atau bahkan lebih keras daripada itu. Ini sebuah permisalan betapa batu yang keras, kemudian hati yang seharusnya lunak dan lembut, tetapi kemudian bisa pula hati yang lunak dan lembut itu menjadi keras seperti kerasnya batu, dan batu yang keras itu bisa pula lunak dan bahkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan di antara bebatuan tersebut ada yang terbelah kemudian memunculkan sumber mata air. Sesudah itu ada pula wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula batu itu yang meluncur jatuh secara tiba-tiba. Nah, ini kita sekiranya pernah mungkin bermain di daerah-daerah yang tinggi, seperti perbukitan ataupun gunung, kadang-kadang ada saja batu itu yang meluncur tiba-tiba, tanpa ada kita ketahui sebab sebelumnya. Ayat ini menegaskan, wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Batu yang meluncur itu adalah karena dia takut, min khasyiatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu yang kita ketahui sebagai benda mati, rupanya dia juga mempunyai rasa takut kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hati manusia saking tak maunya mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, itu bisa membatu, bisa mengeras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras. Betapa ini pelajaran ataupun ayat yang membawa kesadaran seharusnya kepada kita semua supaya membuka hati terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi atau apapun itu. Bahwasanya dengan terbukanya hati, maka disitulah kemudian hidayah tersebut akan muncul. Dengan membuka kesadaran, disitulah kemudian terbukanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab dari hati yang tidak membatu atau dari hati yang berusaha tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan melahirkan perilaku-perilaku yang menyelamatkan berupa kebijakan-kebijakan yang lebih melindungi alam, kebijakan-kebijakan yang menyelamatkan rakyat, kebijakan-kebijakan secara personal yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab dari komando hati itulah kemudian akan melahirkan perkataan-perkataan yang menyejukkan, kemudian akan melahirkan senyuman yang tulus, akan melahirkan kehidupan yang harmonis di antara kita sama umat manusia. Betapa komando hati ini akan sangat berperan penting dalam kita menjalani keseharian. Tetapi demikian pula sebaliknya, apabila hati itu keras, bahkan seperti batu yang kita ambil pelajaran dari surah Al-Baqarah di ayat yang ke-74 ini, maka apapun kemudian yang datang, bagaimanapun teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala datang silih berganti, itu tidak akan membuatnya tergugah. Kenapa? Karena dia sudah membatu, karena dia sudah bahkan lebih keras daripada batu. Padahal kalau kita bercermin daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika umat di zaman beliau menolak dakwah, pada saat Nabi berdakwah di kota Taif, badan beliau dilempari dengan batu, berkucuran darah di sekujur tubuh. Tetapi ada sebuah episode di mana tempat beliau istirahat dan menyender di sebuah batu, akhirnya batu tersebut menjadi lunak. Ini sebuah perbandingan lain di mana umat yang menolak dakwah beliau tersebut, hatinya sudah membatu, tak lagi mau menerima petunjuk, sementara yang datang kepada mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mulia. Tetapi pada sisi lain, Allah memperlihatkan batu tempat beliau menyender tersebut itu menjadi lunak. Ini sebuah kejadian yang kemudian dijadikan sebagai tempat yang bersejarah. Kalau biasanya jamaah umroh itu akan diajak berziarah, berkunjung ke kota Taif dan singgah di masjid di mana peristiwa Nabi menyender di batu tersebut dijadikan sebagai tempat kunjungan mereka. Ini sebuah peristiwa lain di mana batu saja yang tak kita ketahui keadaannya, tetapi bisa menjadi lunak ketika dakwah Nabi utusan Allah ditolak oleh penduduk setempat. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat beragama, hendaknya menjadikan peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita tersebut sebagai pelajaran. Sehingga kemudian dengan hati yang terbuka, itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang dilakukan tersebut akan melahirkan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Orang yang hatinya lunak dan lembut tersebut akan memunculkan senyuman yang tulus, tapi orang yang hatinya membatu itu akan melahirkan senyuman-senyuman yang palsu, senyuman-senyuman yang dipaksakan, ataupun senyuman-senyuman yang mempunyai tanda tanya. Hati yang membatu tersebut, hati yang keras itu, akan melahirkan kebijakan-kebijakan ataupun tingkah laku dan perbuatan yang pada akhirnya juga akan merugikan dirinya dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu kerugian di dunia ataupun kerugian yang nantinya jauh lebih dahsyat di kehidupan akhirat. Maka para pendengar radio RRI dimanapun siaran ini bisa Anda tangkap, supaya kita kembali untuk melihat ke dalam, bercermin kepada diri, kemudian mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Baik itu kejadian-kejadian sederhana ataupun kejadian-kejadian besar yang menjadi pemberitaan di banyak media, sungguhnya hal itu merupakan bagian dari pelajaran, dan sekiranya pelajaran itu kita jadikan sebagai cermin, maka cermin kita itu akan menjadi jernih sekira hati kita ini terbuka. Tetapi sebaliknya, cermin itu akan menjadi semakin kabur dan tak jelas gambarnya apabila hati ini keras. Dan inilah yang harus kita berusaha untuk menjaga supaya hati kita tidak sampai menjadi keras. Demikian Pak Pranoto, mungkin ada dialog atau pertanyaan, silakan.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, itu tadi pemaparan singkat pendengar dari narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Roni Chandra, yang membahas tentang mewaspadai kerasnya hati. Dan kami membuka ruang bagi Anda pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, tentang mewaspadai kerasnya hati. Kami undang Anda untuk berinteraksi di line telepon 0761245 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fred.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ibu? Bunda Isal Pasir Pengarayan.
1: Bunda Isal Pasir Pengarayan, silakan, apa yang ingin ditanyakan
3: ini
1: Bunda Isal?
3: Ini tentang keras hati ya?
1: Iya, betul sekali.
3: Baru-baru meneter nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Iya, waalaikumsalam Bunda Isal.
3: Ya, yang ingin saya tanyakan gini Pak, bagaimana saudara kita ini dia tidak berbaikan udah lama. Jadi kita nasihati Pak, tak baik seperti itu. Kalau kita tidak baik, berarti kita memutuskan tali silaturahim, kan gitu Pak. Ya. Jadi kita nasihati, kita sama-sama peladah sesama kita lah. Nggak juga mereka mau bertahun-tahun Pak seperti itu. Apakah mereka ini keras hati namanya Pak? Tidak mau berbaikan kita, sudah kita nasihati. Itu aja pertanyaan saya Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Ada saudara namun tidak teguran, tidak ada yang saling minta maaf. Atau satu penelpon lagi saja, gimana Ustadz? Satu pertanyaan lagi.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh ya. Pak, baik, satu pertanyaan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Broto.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz. Minalaizin, Bapak Izin, Pak Ustaz, mudah-mudahan sehat. Panjang umur, berdah rezeki, sekeluarga, sampai ke anak cucu.
1: Amin.
4: Ya, Pak, amin. Masa keras hati Pak Ustaz. Terima kasih Ibu tadi, tak tegur selama-selamanya, walaupun tetangga semacam. Kemudian yang saya tanya, Mak cakap, kita menegur Ustaz, Mak cakap Ustaz ya. Mak cakap perempuan-perempuan yang tetangga di lingkungan kita, Mak cakap bajunya seksi, celana sempit-sempit, ya kemudian jarang-jarang. Itu macam mana Ustaz, kalau kita mau tangga, amal aku, engkau keluarga engkau urus, keluarga aku ngurus. Itu macam mana Ustaz, kadang kita lapor RT, kalau macam.
1: Baik.
4: Itu memang di masyarakat Ustaz. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi yang baru saja Ustaz ya, dari Bengkalis Ustaz.
2: Oh iya.
1: Baik, mungkin bisa ditanggapi langsung yang pertanyaan dari Bunda Isal tadi tentang saudara yang tidak bertegur sapa Ustaz.
2: Ya, ini memang sesuatu yang sering juga kita temukan. Apa yang disampaikan Bunda Isal tadi, adanya kerenggangan dalam muamalah, dalam pergaulan kita sehari-hari, baik itu dalam kita keluarga besar ataupun bertetangga. Ini adalah bagian dari cerminan kerasnya hati yang kita bahas pada pagi hari ini. Betapa hubungan yang seharusnya itu dibina dengan baik, betapa muamalah yang seharusnya itu berjalan normal seperti layaknya, tetapi kemudian kok sampai beliau tadi menyebut ya sepertinya bertahun begitu, beberapa waktu, dan setelah diusahakan tidak juga ada semacam respon balik daripada yang bersangkutan. Ini kalaulah bukan bahagian daripada hati yang keras dan tak mau menerima petunjuk, apalagi sebab bersumber dari hati yang terbuka itulah adanya sebuah kesadaran bahwa mungkin ada gesekan, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman, ada sesuatu yang mungkin dia pernah dirugikan ataupun tersinggung. Tetapi sampai kapan perasaan tersebut dipendam? Sampai kapan perasaan tersebut akan tetap dijadikan sebagai hal yang diingat dari hari ke hari? Sehingga hal yang jauh lebih besar daripada itu, untuk kita berbaikan, islah di antara sesama manusia, kita abaikan. Ini merupakan pelajaran sebenarnya bagi kita semua, siapapun itu yang juga mengalami hal yang sama, baik itu kita yang sudah berusaha untuk mengambil inisiatif melakukan perbaikan, atau mereka yang mungkin menaruh sifat yang tak baik tersebut, sehingga mengingatnya dari waktu ke waktu, dan dari ingatan itu melahirkan semacam sikap terus berupa tak mau mendekat dan senantiasa menjaga jarak dari orang yang mungkin pernah merugikan mereka. Tetapi sampai kapan sikap tersebut akan dipertahankan? Bukankah memberi maaf jauh lebih baik? Bukankah membuka pintu pergaulan itu jauh lebih bermanfaat? Maksudnya membuka hati untuk kemudian melupakan atau memberikan maaf yang kami sebutkan itu jauh lebih baik daripada kita memendam perasaan ataupun memendam dendam. Sebab ini kalau diteruskan tak akan ada ujungnya. Maka usaha yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengetuk hati nuraninya. Tetapi sekiranya belum bersambut gayung yang istilahnya itu, belum gayung bersambut dari apa yang kita lakukan itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati saudara kita tersebut Allah bukakan baginya pintu hidayah. Kemudian yang kedua dari Pak Suhaimi. Ya. Ini juga hal yang sangat kita temukan dalam keseharian, tentang belum maunya tunduk seseorang kepada syariat ataupun perintah Allah dalam menutup aurat. Yang beliau sebutkan tadi ada pakaian-pakaian yang membuat tak nyaman kita melihatnya ataupun terbuka auratnya. Kadang-kadang kan ada pula orang yang mempunyai pemahaman. Maksudnya mungkin benar, tapi pemahamannya salah. Dia tak ingin munafik begitu. Dia tak ingin munafik, artinya dia ingin tampil apa adanya dulu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya.
1: Betul.
2: Padahal Allah memerintahkan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu untuk menutup aurat merupakan sebuah kewajiban. Dan tidaklah pula pantas ketika kita mungkin mendapat teguran dari orang supaya memperbaiki pakaian karena aurat yang terbuka itu, akhirnya keluar kalimat, bagimu amalmu dan bagiku amalku, silakan beramal masing-masing. Bukankah yang disampaikan Pak Suhaimi tadi itu adalah sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan, menasihati dalam kebaikan, dan juga mengingatkan daripada kemungkaran, yaitu kemungkaran dalam berpakaian, karena ada kewajiban bagi kita untuk menutup aurat. Tetapi kan orang yang tadi mungkin masih hatinya itu keras, sehingga dia tidak menganggap perintah untuk menutup aurat tersebut hal yang harus segera dilakukannya. Mungkin saja dia berpandangan lain. Pandangannya apa? Yang penting hatinya baik dulu. Urusan pakaian itu urusan lain. Yang penting hatinya baik. Walaupun aurat terbuka, gak masalah. Yang penting hatinya baik. Nah, sebenarnya tanda hati yang baik itu adalah adanya ketundukan kepada perintah Allah. Yeah. Ketundukan kepada perintah Allah itu apa? Tutup auratmu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi jangan di bolak-balik tentang masalah hati tadi, kemudian dia menjadi berlawanan dengan apa yang tampak daripada lahiriah kita. Yang penting hatinya baik walaupun auratnya terbuka. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana mungkin hati seorang tersebut dianggap baik, dia telah mendapatkan petunjuk, sementara dia auratnya terbuka, tak mau mengikuti perintah Allah. Tanda orang yang mau mengikuti perintah Allah tersebut, hatinya baik adalah itu akan kelihatan bahagiannya itu daripada dia menutup auratnya. Baik. Ini sesuatu yang sesungguhnya kita bersyukur sekiranya ada orang yang mengingatkan kita dalam hal kebaikan yang lainnya, atau seperti contoh yang disampaikan Pak Suhaimi tadi.
5: Baik.
2: Tetapi mungkin juga karena hati tadi yang keras, belum lagi dibersihkan debu-debu kotoran-kotoran yang ada pada hati itu, ketika ada orang yang mengingatkan, yang muncul adalah sifat tersinggung, sensitif. Nah, sehingga akhirnya keluar kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini juga yang perlu kita untuk kembali bercermin kepada diri kita. Kenapa kita begitu sensitif ketika diingatkan untuk berbuat baik. Sementara kebaikan itu adalah untuk diri kita. Kalau tak ada prinsip saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu, maka bagaimana mungkin akan terjadi perbaikan. Kalau tidak ada saling mengingatkan antar sesama anggota masyarakat, sampai kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bagaimana mungkin roda kehidupan ini akan berjalan dengan baik. Maka disinilah pentingnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, baik untuk memperbaiki diri sendiri ataupun memperbaiki lingkungan kita.
5: Baik.
2: Dan kebaikan itu akan bisa diterima sekiranya hati kita sudah terbuka. Hati yang keras itulah sebetulnya yang menyebabkan sulitnya hidayah masuk atau tertutupnya pintu hati. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar RRI sekalian, supaya Allah menjadikan hati kita adalah hati yang terbuka terhadap kebenaran. Hati yang senantiasa mau diajak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini kalimat yang sering kita dengar, sangat klise kalimat ini, tetapi sesungguhnya ketika kita internalisasikan ayat yang tadi kita bacakan ke dalam diri kita, sungguh luar biasa maknanya.
5: Baik.
2: Betapa komando, pusat komando yang ada dalam tubuh kita dari hati ini, itulah kemudian yang akan menjadikan kita berbeda dari orang yang hanya pandai dalam retorika atau hanya pandai dalam bermulut manis dengan mereka yang sesuai antara ucapan dengan perbuatannya.
5: Baik, Ustaz.
2: Kesesuaian itulah yang seharusnya menjadi keseharian kita.
5: Baik.
2: Dan ketidaksesuaian itu yang harusnya kemudian kita kikis.
5: Iya,
2: siap. Apa yang dikikis itulah hati yang tadi benar seperti kerasnya batu.
5: Baik,
2: semoga bermanfaat dan membawa hikmah bagi kita semua.
5: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiah dan juga pencerahannya di pagi hari ini. Semoga senantiasa kita dijauhkan dari sifat keras hati serta diberikan hati yang senantiasa lembut dan tidak kembali mengeras lagi ya di tengah ujian kehidupan modern saat ini.
2: Betul,
5: ya Ustadz ya. Baik, ya, terima kasih Ustadz untuk waktunya dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz. Sampai bertemu di lain waktu. Baik, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi sampai di penghujung. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai bertemu dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Pranoto dan juga narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: biasanya
1: kita akan buatkan memperbesar yutun yang ada di sisi depan rumah sakit Hermina dan sebelum masjid Raudatul Jannah di jalan Tuan Putembusai. Pelebaran di sekitar yutun ini satu sisinya menjadi 4.
2: Dan saat ini melalui badan kerjasama antar parlemen, karena AI ini merupakan isu global dan sudah dibahas di forum-forum global di IPU misalnya, AI dan sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik, maka kami merekomendasikan

akan kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan pelebaran Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka di kawasan persimpangan Mall SKA dan Living Wood Pekanbaru serta Jalan Soekarno-Hatta. Pelebaran dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dengan penutupan persimpangan dan memperbesar U-turn di depan Rumah Sakit Hermina serta sebelum Masjid Raudatul Jannah. Banyak 30 peserta bintang radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memberikan penampilan terbaik dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Podo FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan pelebaran Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka di kawasan persimpangan Mall SKA dan Living World, Pekanbaru, serta Jalan Soekarno-Hatta. Pelebaran dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dengan penutupan persimpangan dan memperbesar U-turn di depan Rumah Sakit Hermina, serta sebelum Masjid Rodatul Jannah. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
1: Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau saat ini melaksanakan pelebaran dan penambahan jalur di ruas Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka, tepatnya di kawasan persimpangan SKA dan Living World Pekanbaru, serta pelebaran juga dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta. PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Zulfahmi mengatakan persimpangan tersebut nantinya akan ditutup dan sebagai pengganti pergerakan kendaraan yang selama ini berbelok di persimpangan, pihaknya akan memperbesar U-turn yang berada di sisi Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina dan sebelum Masjid Rodatul Jannah. Zulfahmi menjelaskan pelebaran di sekitar U-turn akan dibuat menjadi 4 lajur dengan lebar sekitar 14 meter pada masing-masing sisi. Dengan demikian, kedua sisi jalan memiliki total 8 lajur atau lebar sekitar 28 meter.
2: Kita akan buatkan memperbesar U-turn yang ada di sisi depan Rumah Sakit Hermina.

0: yang datang kendaraan dari arah terminal AKAP maupun yang datang dari Sudirman. Nah, begitu juga kendaraan yang datang dari arah Arengka Pasar Bagi maupun yang datang dari Jalan Riau atau Jalan Durian bisa berputar balik sesuai dengan arah yang diinginkan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru Nila menyambut baik pelebaran jalan Tuanku Tambuset dan Soekarno-Hatta tersebut. Menurutnya, pelebaran jalan dan pengaturan kembali arus kendaraan di kawasan itu diharapkan mampu memperlancar lalu lintas terutama di lokasi yang selama ini kerap mengalami kemacetan.
2: Sebagai warga Pekanbaru merasa terbantu ya, merasa senang karena kan di situ sering terjadi kemacetan. Jadi mungkin dengan pelebaran ini juga bisa mengurai kemacetan. Jadi bisa teratasilah kemacetan-kemacetan di titik yang selalu terjadi kemacetan.
1: Dengan penataan tersebut, pemerintah Provinsi Riau mengharapkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jalan Tuanku Tambusai, khususnya persimpangan SKA dan Living World dan Soekarno-Hatta dapat semakin membaik. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
3: Sebanyak 30 peserta Bintang Radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memberikan penampilan terbaik dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
4: Sebanyak 30 peserta Bintang Radio tingkat Satuan Kerja RRI Pekanbaru telah menuntaskan seluruh penampilan dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Rabu 16 September 2026, Ketua Panitia Bintang Radio tingkat Satker Pekanbaru, Tamara Pratiwi mengatakan pelaksanaan hari ketiga putaran kedua berjalan lancar dan sesuai dengan target panitia. Seluruh rangkaian kegiatan juga berlangsung kondusif baik dari sisi peserta maupun musik pengiring.
5: Votingnya sendiri pada hari ini dan diumumkan besok tanggal 17 September 2026 dan diambil juga 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Insya Allah akan tampil pada tanggal 22 September mengikuti Grand Final dan mereka juga akan menyanyikan lagu daerah serta lagu pop.
4: Salah seorang peserta, Vicky Renaldo, mengatakan dirinya tidak melakukan banyak persiapan khusus sebelum tampil. Ia mengikuti kompetisi tersebut untuk melatih keberanian sekaligus mengurangi rasa takut saat berada di atas panggung.
6: Ya, jadi persiapan saya sebelum tampil kali ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak latihan. Fokus saya di sini adalah saya ikut kompetisi pertama kali untuk ngalahin rasa takut saya. Ya, puji Tuhan sejauh ini saya udah berkurang dengan panggungnya. Ya, kalau misalnya nanti keputusan juri meloloskan saya pasti akan berusaha lebih baik lagi untuk tampil lebih baik lagi.
4: Peserta lainnya, Ribi Saragi, mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan pada putaran kedua. Ia mengatakan persiapan dilakukan dengan berlatih di rumah dan mendapat dukungan dari sang ibu.
7: Persiapan latihan mungkin seperti kayak latihan di rumah, dibantuin sama mama. Harapan saya pasti ingin lolos ke babak selanjutnya ya, karena saya punya harapan besar di Bintang Radio ini.
4: Peserta yang terpilih menjadi juara pada babak Grand Final selanjutnya akan mewakili Pekanbaru ke tingkat Korwil 15. Setelah tahap Korwil, peserta yang lolos akan melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi. Pendengar, kita ke kabar selanjutnya di mana bahas tuntas etika jurnalisme hingga ancaman keamanan data di era AI, Bakti Komdigi dan anggota DPR RI Dapil Riau 2 undang publik dalam diskusi nasional merajut Nusantara. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Anggota DPR RI Komisi 1, Syahrul Aidi Ma'azat mendorong adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI khususnya dalam dunia jurnalistik di Indonesia. Syahrul menyampaikan bahwa AI saat ini telah menjadi perhatian global dan telah dibahas dalam berbagai forum internasional termasuk juga melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI.
2: Dan saat ini melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen, karena AI ini merupakan isu global dan sudah dibahas di forum-forum global, di IPU misalnya, AI dan sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik, maka kami merekomendasikan agar undang-undang AI ini dibahas, dibuatkan RUU-nya di DPR RI.
1: Woro Indah Widyastuti, selaku pakar dan profesional senior di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan penyiaran, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memproduksi informasi. Ia

0: mengatakan kemudahan akses teknologi membuat setiap individu kini dapat berperan sebagai pembuat sekaligus penyebar informasi melalui fenomena citizen journalism.
1: Artificial juga adanya artificial journalism dan live reporting memunculkan otomatisasi konten dan algoritma rekomendasi berita. Kalau dulu berita butuh satu hari untuk mencetaknya, maka sekarang ini dalam satu menit bisa langsung viral atau beredar. Namun demikian, tidak berarti bahwa yang duluan upload adalah belum tentu yang paling benar. Di sini ada tantangan yang kita hadapi, yaitu kecepatan vs akurasi, sehingga verifikasi menjadi sesuatu yang paling krusial. Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua yang jadi tanggung jawab bersama kita.
0: Kedepannya, Syahrul ID berharap regulasi AI dapat segera dibahas sehingga pemanfaatan teknologi berjalan dengan baik, aman dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong adanya para jurnalistik untuk meningkatkan pengetahuan tentang AI sehingga mampu menghadapi perkembangan teknologi kedepannya. Demikian, Alusrat Maja melaporkan.
2: Dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan pelebaran jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka di kawasan persimpangan Mall SKA dan Livingwood, Pekanbaru, serta Jalan Soekarno-Hatta. Pelebaran dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan dengan penutupan persimpangan dan memperbesar utun di depan Rumah Sakit Hermina serta sebelum Masjid Raudatul Jannah. Sebanyak 30 peserta bintang radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memberikan penampilan terbaik dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, di mana saja Anda berada, dan mengawali pagi hari ini ya, kita ingatkan kembali untuk Anda tetap memperhatikan ya kondisi udara di kota di sekitar Anda ya, dalam beberapa hari terakhir, karena kualitas udara ini masih berada pada kategori tidak sehat akibat asap karhutla, dan juga pemerintah masih menerapkan bagi anak-anak sekolah pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA dan juga SMK sederajat di Pekanbaru, terutama hingga nanti Jumat 18 September, sambil melihat perkembangan kualitas udara ya. Untuk itu, bagi Anda pendengar yang mungkin pagi hari ini beraktivitas, terutama anak-anak, kemudian lansia, dan juga bagi Anda yang sensitif terhadap kualitas udara, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan bila udara kembali pekat, dan gunakan masker yang sesuai ketika harus keluar rumah. Namun jangan sampai kondisi ini mengurangi semangat kita. Mari mulai hari ini dengan pikiran yang positif, tubuh yang sehat, dan juga hati yang tenang. Apapun aktivitas Anda hari ini, bekerja, belajar, berdagang, ataupun mengurus keluarga, atau menjalankan tugas lainnya, lakukan dengan penuh semangat ya. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berada di jalanan, dan harus tetap pantau lalu lintas ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Untuk itu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen. Pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

hands up for your colors. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, untuk mengetahui kondisi lalu lintas pagi hari ini kita akan simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau yang akan disampaikan oleh Bribtu Yuni. Selamat pagi Bribtu Yuni.
2: Selamat pagi Mas.
1: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Yuni bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 17 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini, secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat berkabut dikarenakan adanya asap, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang flyover SKALW atau Jalan Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover terlihat antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tambusai saat ini terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke jalan Tambusai maupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau jalan Tambusai ke arah Tugu Songket, saat ini terlihat antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tambusai maupun yang berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKALW terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Saat ini, kendaraan di traffic light simpang Jalan Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke arah SKA saat ini tidak terlalu padat, arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Dharma Bakti ataupun arah Cigunggung, saat ini masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke arah timur, ataupun dari arah Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota, saat ini terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke arah Riau Ujung, saat ini juga terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya kita beralih ke sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pada pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari arah barat terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, terdapat antrian yang cukup ramai. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura ataupun arah Tugu Kerit. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami sedikit perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Gapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke arah selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai maupun dari Tambusai ke arah utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polres Pekanbaru saat ini sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Saat ini terpantau dari layar monitor RPM Ditlantas Polda Riau, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Gapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan saat ini terpantau ramai lancar. Sementara di lajur kiri adanya sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Dan dari arah depan traffic light Kantor Gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Gapin, tepatnya di depan vaksin center lama, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke arah Jalan Gajah Mada juga saat ini terpantau lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polres Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi konsultif terlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Bribtu Yuni dan pengarah lapangan Ida Indrawadi. Bersama-sama, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan di studio dari Sambar.
1: Terima kasih Bribtu Yuni melaporkan langsung dari pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Demikian pendengar laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau hari ini.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.